0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iqatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi di 18 Juli 2026, alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dalam ruang dengar 1476 AM, juga di hadapan para pemirsa Tarbiyah Sunnah Media di program Dokter Kita Spesialis Penyakit Dalam. Dan pada pagi hari ini kita akan menyimak atau membahas topik tentang mengenal tanda dan gejala hipertensi pada usia muda, tentunya dengan narasumber yaitu Dr. Indra Wijaya Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, di sesi tanya jawab nanti para pendengar dan pemirsa dapat bertanya langsung kepada dokter, berkonsultasi langsung kepada dokter melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476, ataupun bisa melalui chat di aplikasi Zoom. Bagi para pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom, juga di kolom komentar di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, ataupun YouTube di Tarbiyah Sunnah Channel. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Indra Wijaya, dokter spesialis penyakit dalam. Mari kita langsung saja simak sesi ataupun topik yang akan membahas tentang mengenal tanda dan gejala hipertensi pada usia muda. Kepada dokter kami persilakan.
1: Terima kasih Kang Cepi. Suara saya terdengar ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwabar rahmah wa taziduna biha ilman wal huda wa tarzukuna biha syafa'atahu yaumal qiyamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi Kang Jeffy setelah skip kemarin bulan lalu. Mohon maaf. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hipertensi pada usia muda ya. Baik, saya izin share screen sebentar. Nah, kalau kita bicara tentang hipertensi, hipertensi ini memang sudah penyakit yang banyak sekali dibicarakan di masyarakat. Bahkan kita sudah tahu banyak obat, banyak saudara yang sudah mengkonsumsi obat hipertensi. Kalau orang marah-marah juga dikatakan hipertensi. Sebenarnya bukan demikian tentunya ya. Jadi hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah di atas nilai yang normal. Yang perlu dibedakan adalah tekanan darah dengan kadar darah, gitu kan? Kalau tekanan darah ini berbicara ukuran berapa sistolik, itu ukuran yang di atas, kemudian ada per diastolik yang di bawah. Sementara kalau kurang darah itu adalah bicara tentang hemoglobin atau laboratorium. Nah, pada pagi hari ini sahabat-sahabat Yayasan Tarbiyah Sunnah dimanapun berada, kita berbicara tentang hipertensi usia muda. Jadi memang ada pergeseran di trending penyakit. Tidak hanya pada beberapa penyakit saja, tetapi pada umumnya terjadi pergeseran bahwa penyakit yang dulunya umumnya terjadi pada usia-usia lanjut karena faktor usia, sekarang banyak ditemukan pada usia muda, termasuk pada hipertensi ini. Jadi misalnya kita pernah mendengar bahwa kalau orang tua itu tensi di atas 140 itu wajar. Karena apa? Karena umurnya tua. Jadi hipertensi pada orang tua itu wajar. Nah, tapi hipertensi pada orang muda tidak wajar, gitu. Atau tidak umum. Nah, itu termasuk bahwa bahwa seharusnya orang muda itu mempunyai tensi yang normal. Baik, kita langsung saja. Faktanya, banyak sekali orang-orang muda, muda ini dihitung 40 tahun ya, walaupun ada batasan-batasan umur yang beda ya, misalnya remaja, anak-anak, tapi kalau untuk istilah hipertensi usia muda itu umumnya memakai batasan 40 tahun. Jadi kalau di bawah 40 tahun, tensi itu seharusnya normal. Nah, sekarang dikatakan orang-orang di bawah 40 tahun ini 10 sampai 20% itu tensinya tinggi. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan. Nah, makanya kita diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Walaupun dalam keadaan tensi yang naik itu pada usia muda itu seringkali tidak bergejala. Walaupun tidak ada keluhan, walaupun masih bisa melakukan aktivitas normal. Walaupun dia tidak mengeluhkan dengan tensinya itu. Nah, jadi poinnya di sini adalah bahwa hipertensi itu tidak lagi pada orang tua saja. Mengapa sih banyak sekali penyakit-penyakit termasuk hipertensi ini banyak terjadi pada usia muda? Katanya faktor obesitas itu menentukan atau berpengaruh terhadap hipertensi. Kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi termasuk di sini yang diawetkan itu berperan terhadap terjadinya hipertensi. Lalu banyaknya gula, banyaknya karbohidrat itu juga berperan terhadap hipertensi. Dan yang jelas banyaknya goleran atau kurangnya aktivitas gitu, tingkat stres yang tinggi, kurang tidur, dan seterusnya itu meningkatkan kejadian hipertensi, termasuk merokok dan alkohol tentunya. Nah, ini tadi kita sudah singgung bahwa awalnya kenaikan tensi yang bertahap atau pelan-pelan itu seringkali tidak memberikan gejala. Datang-datang pasien usia muda dengan gejala yang berat, yaitu bisa saja stroke, bisa saja serangan jantung, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga terkait dengan pola hidup pada orang muda yang memang tentunya sangat sibuk ya, di antara kesibukan, kemudian usia yang sedang dalam masa produktif yang tinggi, tentunya seringkali mengabaikan kesehatan gitu. Bukan niatnya mengabaikan dalam arti tidak ingin lihat kondisi kesehatan, tetapi memang kondisi tubuh memang dalam kondisi yang fit, aktivitas yang banyak, sehingga tentu saja kesehatan ini seringkali terabaikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita harus tahu batasan berapa sih tekanan darah yang normal itu. Yang normal itu adalah 120 per 80. Jadi kita sudah tahu tentunya ya bahwa tekanan darah itu diukur dari dua angka, yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik ini angka yang atas, diastolik yang di bawah. Dua-duanya penting. Jadi sering ditanya mana yang penting, atas atau bawah, dok? Dua-duanya penting. Karena itu mencerminkan kondisi jantung, ya, tekanan di bawah, ya gitu. Dan tahanan di perifer atau pembuluh darah. Nah, sekarang tidak ada lagi istilah prehipertensi. Ya, ini sebenarnya istilah saja. Tapi kalau tekanan darah kita itu di atas 120 sistolik atau diastoliknya di atas 80, maka itu disebut peningkatan hipertensi selama di bawah 140 gitu ya. Jadi simpelnya yang perlu kita ingat adalah tensi itu harus di bawah 140 untuk sistolik dan di bawah 90 untuk diastolik. Jadi Ada istilah hipertensi stage 1, ada hipertensi stage 2 gitu. Ada lagi yang disebut dengan krisis hipertensi. Krisis hipertensi ini adalah suatu kondisi hipertensi yang sangat tinggi dengan disertai adanya keluhan yang berat. Contohnya sesak napas karena bendungan di paru, kemudian bisa juga stroke, kemudian juga serangan jantung, dan seterusnya. Nah, ini yang mengharuskan pasien datang ke rumah sakit untuk diobati segera. Itu adalah suatu krisis hipertensi. Nah, sementara itu, kalau tensinya tinggi, ya, di atas 130, 140, 150, 70, dan seterusnya, tapi tidak ada gejala, itu kita mengkategorikan stage saja. Ya. Tapi sebenarnya ini hanya untuk grading, grading untuk melihat severitas. Tapi yang penting adalah konsekuensinya sama. Sama artinya apalah? Sama-sama harus diobati, sama-sama harus dikontrol, sama-sama harus dievaluasi. Karena semuanya sama-sama beresiko tinggi, gitu ya. Jadi jangan menganggap, oh saya tensinya masih 130, santai aja gitu. Atau saya tekanan darahnya nggak tinggi-tinggi amat, baru stage 1. Bukan berarti besok tidak bisa stage 2, bukan berarti besok bisa tidak hipertensi krisis gitu. Jadi namanya kejadian hipertensi itu sangat-sangat dinamis. Kita mengukur tensi pagi hari, bisa hasilnya berbeda dengan siang hari, bisa berbeda dengan malam hari. Nah, makanya ada beberapa teknik pemeriksaan yang disebut dengan ambulatory monitoring blood pressure, itu diukur tiap hari dalam jam tertentu dan kemudian dirata-ratakan supaya kita bisa lihat lonjakan-lonjakan hipertensi itu terjadi pada jam berapa dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, apa sih bedanya hipertensi pada orang tua dan anak muda? Ini ada sedikit tabel yang isinya padat sedikit, tetapi yang paling penting adalah bahwa pada orang tua memang kejadian hipertensi itu akibat penuaan degeneratif, terutama di pembuluh darahnya. Jadi itu yang kita kenal dengan aterosklerosis atau pengapuran atau pengkakuan pembuluh darah. Lalu ada penyakit-penyakit yang lain biasanya ya. Ada penyakit ginjal, ada darah tinggi, ada diabetes dan seterusnya karena sudah faktor umur. Nah, tetapi pada orang muda itu di faktor yang mempengaruhinya sedikit berbeda. Yaitu tadi obesitas, kemudian konsumsi makanan-makanan yang tinggi garam, olahraga yang kurang, kurang stres, termasuk di sini adalah genetik. Nah, jadi nanti pengobatannya akan sedikit berbeda. Jadi kalau pada anak muda, modifikasi gaya hidup itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Berbeda dengan pada orang tua, itu tidak terlalu penting, walaupun itu juga dianjurkan. Jadi artinya kontrol pada hipertensi anak muda itu seringkali sulit dan seringkali tidak tercapai. Nah, inilah menyebabkan kenapa hipertensi pada orang muda itu menjadi lebih malignan dibandingkan dengan orang-orang yang tua. Lalu ada juga istilah hipertensi primer atau esensial atau hipertensi sekunder. Nah, artinya kalau primer itu memang tidak ada penyebabnya. Gitu. Nah, itu tadi yang kita jelaskan pada kalau orang tua, ya kalau dia umur tua ya wajar aja hipertensi, tapi kalau orang muda itu tidak boleh hipertensi. Mungkin ada kelainan-kelainan lain yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, itu yang harus dicari. Artinya, jadi kalau kita berhadapan atau bertemu dengan saudara atau teman atau siapapun yang hipertensi pada usia muda, yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lengkap. Berbeda dengan pada orang tua. Kalau orang tua, hipertensi kita cukup Oh, berapa sih gulanya, berapa sih kolesterolnya? Mungkin itu cukup, tapi kalau untuk orang muda itu bisa saja berbeda. Nah, inilah beberapa penyakit yang mungkin bisa menyebabkan hipertensi pada usia muda. Misalnya adanya kista di ginjal. Ada yang disebut dengan polikistik kidney disease gitu. Jadi di ginjalnya itu ada kista-kista yang menyebabkan fungsi ginjalnya terganggu. Nah, jadi memang tekanan darah ini diatur tidak hanya oleh otak tapi juga oleh ginjal. Jadi kalau ginjal terganggu, umumnya tekanan darah itu akan naik, ya. Makanya dokter-dokter ginjal itu bersatu dengan dokter hipertensi, ya, konsultan ginjal hipertensi. Lalu ada lagi kelainan di pembuluh darah, gitu. Ada yang disebut dengan stenosis. Nah, stenosis ini bisa oleh karena tumor, bisa oleh karena batu, bisa juga bisa oleh karena kista tadi, gitu. Makanya wajib harus di USG atau minimal USG atau selanjutnya dengan MRI atau CT scan. Atau ada juga penyakit-penyakit hormon, misalnya hiperaldosteron, ada feokromositoma, ada hipertiroid, atau dan seterusnya. Ya, ada juga kegemukan. Nah, kegemukan ini sleep apnea syndrome. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi, gitu ya. Nah, yang sering kejadian di masyarakat adalah kehamilan. Nah, kenapa kehamilan itu bisa menyebabkan hipertensi? Karena ada gangguan fungsi plasenta katanya. Jadi ini hanya terjadi pada saat kehamilan. Gitu. Jadi setelah bayinya lahir, maka tensi itu harus kembali ke normal gitu. Nah, jadi kalau dia setelah hamil tapi tensinya tidak kembali ke normal, itu tidak disebut hipertensi dalam kehamilan, itu menjadi hipertensi usia muda gitu ya, kalau pada orang yang masih muda. Nah, lalu orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat, nah ini hati-hati, obat-obat nyeri, obat-obat steroid ya, yang belakangnya Sonson ya, prednison, metilprednisolon dan seterusnya, itu hati-hati. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, salah satu efek sampingnya adalah hipertensi. Lalu obat-obat hormonal gitu, ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB itu memang berisiko hipertensi. Lalu tentu saja alkohol dan seterusnya. Nah, ini sedikit gambar bagaimana sih hipertensi itu terjadi ya. Jadi tensi yang namanya hipertensi adalah tekanan tinggi di pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat di sini, yang terganggu adalah jantung, ginjal, dan pembuluh darah itu sendiri. Jadi jalannya menjadi sempit. Nah, itu karena bisa karena faktor stres, bisa karena faktor gemuk, bisa karena faktor genetik. Genetik hanya sekitar 10-20%. Gitu. Nah, apa yang harus kita waspadai kalau kita bertemu dengan hipertensi? Tentu saja ini menyangkut dengan aliran darah yang tersumbat dan atau bukan tersumbat, jadi tertekan gitu karena tekanannya tinggi. Nah, suatu saat kalau tekanannya sangat tinggi, pembuluh darah itu bisa pecah. Nah, akibatnya apa? Stroke gitu kalau di otak gitu. Atau aneurisma ya. Bisa melebar kemudian rentan menjadi pecah. Bisa juga sumbatan gitu kalau diikuti dengan kolesterol yang tinggi. Nah, kalau sumbatannya di jantung menjadi serangan jantung, kemudian gangguan irama jantung dan seterusnya. Kalau sumbatannya atau kejadiannya di ginjal, maka ginjalnya menjadi rusak, kemudian pasiennya juga jadi cuci darah. Itu jangka panjang sebenarnya ya. Jadi tidak serta-merta hari ini hipertensi, minggu depan kemudian menjadi stroke, tidak. Biasanya jangkanya panjang. Nah, tapi kalau dimulai dari umur yang muda, maka kan sayang. Misalnya hipertensi di umur 30, 5 tahun, 10 tahun kemudian bisa berisiko terjadi stroke, jantung koroner, dan seterusnya. Atau cuci darah. Jadi ini akan menurunkan produktivitas seseorang. Gitu. Bayangkan umur 40 tahun sudah cuci darah, atau umur 40 tahun sudah pasang ring, atau sudah stroke dan seterusnya. Maka ini akan mengganggu kualitas hidup dalam jangka panjang itu sendiri. Nah, maka waspadalah terhadap gejala-gejala kecil yang sering muncul, yang sering juga kita abaikan, yaitu sakit kepala, kemudian buram, kemudian nyeri dada, sesak. Itu juga merupakan mungkin, ya, mungkin itu adalah gejala awal hipertensi yang naik turun. Nah, kalau kita memeriksa tekanan darah, memang harus hati-hati juga. Dalam keadaan stres, memang tensi kadang naik gitu. Nah, tapi cek lagi nanti dalam keadaan relax atau dalam keadaan istirahat berapa tensi. Nanti cek lagi dalam keadaan random, karena yang diambil adalah rata-rata ya. Jadi kalau kita hanya memeriksa satu kali kemudian hipertensi, itu belum tentu hipertensi, karena kita harus melakukan pemeriksaan dalam beberapa kali pemeriksaan gitu. Jadi harus rutin. Nah, pengobatan pada orang muda prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama pada orang tua. Obat-obat yang digunakan juga sama. Tetapi biasanya lebih agresif. Kenapa lebih agresif tadi? Kenapa? Karena kita mengharapkan orang ini selamat dari komplikasi. Yang kedua, seringkali hipertensi pada usia muda ini sulit dikontrol. Sulit dikontrol itu akibat apa? Karena dia umumnya sekunder tadi. Ya, ada misalnya ada kista, ada kolesterol, ada kegemukan dan seterusnya. Maka faktor stresnya juga tinggi, maka mengontrolnya kadang-kadang lebih sulit. Yang ketiga, orang muda ini seringkali lalai dalam mengobati, ya, jadi merasa kuat. Ya, jadi kalau tidak ada keluhan, obat sering terlupakan. Jadi modifikasi gaya hidup ini termasuk di dalamnya tadi, mengelola stres, mengurangi aktivitas apa yang menyebabkan tekanan tinggi, ya, cukup tidur dan seterusnya. Ini contoh-contoh obat yang sering dipakai oleh dokter dalam mengobati hipertensi. Jadi ada banyak sekali obat hipertensi itu. Yang paling penting adalah yang paling cocok gitu ya. Jangan yang paling mahal, bukan yang paling bagus itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok. Jadi kalau sudah cocok, tolong diingat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, kalau sudah cocok dengan obat, satu obat diingat, supaya nanti dokter mudah untuk meresepkan kembali. Atau sebaliknya, kalau tidak cocok diingat juga, dok jangan kasih captopril misalnya, karena kalau minum captopril saya batuk. Nah, itu seringkali efek samping obat ini juga menjadi kendala, karena kita harus mengkonsumsi obat ini dalam jangka panjang. Atau minum amlodipin, nanti kakinya bengkak. Nah, itu juga sering dikeluhkan oleh pasien. Nah, jadi bagaimana mengurangi efek-efek samping ini? Biasanya dokter memberikan dosis yang kecil gitu, tetapi dikombinasi. Kenapa sih minumnya dua obat? Karena untuk mengurangi efek samping, tetapi efektivitas obatnya bisa bekerja dengan baik gitu, daripada kita meningkatkan dosis gitu ya. Supaya pasiennya bisa mengkonsumsi ini dalam jangka panjang. Nah, pencegahannya standar gitu. Standar artinya kita semua udah tahu, makan yang baik, yang sehat gitu ya, mengurangi garam. Mengurangi garam ini bukan berarti kita harus berhambar-hambar ya. Artinya tidak ada rasa, bukan, tetapi mengurangi konsumsi yang banyak sekali mengandung garam. Kemudian mengurangi makanan-makanan yang olahan, yang sudah di preserve gitu, karena sudah banyak sekali zat kimianya. Lalu aktiflah berolahraga, cek tensi yang rutin. Jangan menunggu sakit baru melakukan pemeriksaan check up. Baik, sebagai kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian, pendengar dimanapun berada, tekanan darah tinggi itu bukan penyakit pada orang tua saja. Ya, jadi penyakit ini bisa terjadi pada orang muda, bahkan bisa anak-anak. Nah, kalau terjadi pada orang muda, apalagi anak-anak, itu umumnya bukan hipertensi yang primer. Artinya bukan hipertensi yang datang tiba-tiba tidak ada penyebab. Kita harus cari. Biasanya mungkin ada kista, ada gangguan hormonal, ada gangguan lain yang bisa menyebabkan hipertensi. Jadi nanti pengobatannya dua. Harapannya bisa sembuh kalau kita bisa mengobati penyakit yang dasarnya, maka hipertensinya bisa sembuh. Ya, jadi kan kalau orang tua atau penyakit primer itu nggak bisa sembuh. Tapi kalau sekunder karena kista, kistanya diberesin, nanti bisa sembuh. Kemudian yang paling penting adalah deteksi dini atau screening rutin. Jadi dalam keadaan sehat kita tetap harus memperhatikan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan check up gitu. Demikian Kang Cepi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan diskusi, mudah-mudahan ada manfaat.
0: Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, baik itu yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Silakan bisa menghubungi kami atau bertanya langsung kepada dokter melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 ataupun bisa melalui pertanyaan di chat aplikasi Zoom, juga di kolom komentar di YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Baik dokter, seringkali kita bertanya tentang tekanan darah itu, apa yang perlu diperhatikan ketika misalkan tadi 120 per 80. Nah, 120 itu menandakan apa? 80 itu menandakan apa gitu, dok? Itu sering jadi pertanyaan. Silakan.
1: Iya, terima kasih Kang Cepi. Jadi itu yang dimaksud dengan sistolik dan diastolik gitu ya, Kang Cepi. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan ini rutin. Dan apa artinya mencatat dua angka ini ya. Nah, kalau kita lihat dua angka ini memang kurang lebih begitu. Jadi sistolik itu adalah tekanan darah pada saat jantung ventrikel itu ya berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Nah, jadi kalau dokter melakukan pemeriksaan tekanan darah itu yang terdengar pertama itu adalah sistolik karena itu pada saat dia memompa seret gitu, itu ventrikel. Nah, tapi yang keduanya gitu itu adalah saat bunyi terakhir di mana jantung itu berkontraksi dalam konteks untuk berelaksasi, untuk mengisi kembali darah gitu. Jadi istilahnya pada saat sistolik itu dia saat memeras darah serut gitu, jantung keluar, kemudian darah keluar, jantung keluar mati. Kalau diastolik itu adalah saat jantungnya beristirahat di antara dua denyut. Jadi kalau kita secara kasar mendengar bunyi jantung itu tuk tuk tuk tuk tuk tuk, itu kasar gitu ya kan. Nah, sedangkan untuk tekanan darah itu dokter memerlukan stetoskop gitu, karena pemeriksaannya adalah dinaikin dulu ke tekanan tertinggi sampai tidak terdengar lagi gitu. Nah, lalu diturunkan pelan-pelan. Nah, bunyi pertama itu adalah sistolik. Ya, jadi sistolik itu adalah tekanan darah atau bunyi jantung pada saat dia memompa mengeluarkan darah gitu. Dan yang kedua adalah bunyi jantung yang diastolik ini saat dia berelaksasi untuk memompa masuk darah yang akan dipompakan berikutnya gitu ya. Jadi dua-duanya penting, makanya yang satu untuk memompa, yang satu untuk beristirahat. Artinya kalau dua-duanya ini harus normal, jangan sampai pompanya tinggi, istirahatnya tinggi juga. Jadi dua-duanya tinggi itu sangat berbahaya. Jadi sistolik, diastolik harus sama-sama normal. Jadi walaupun yang pompanya awalnya normal tapi di bawahnya relaksasinya tinggi, berarti berarti ada masalah gitu. Gitu Kang Cepi. Secara simpel dua-duanya memang diperhatikan gitu. Walaupun umumnya umumnya yang sering terdengar itu yang paling bermasalah itu pompa awal, karena pompa awal itu yang menahan apa yang memberikan berhadapan langsung dengan tekanan di pembuluh darah gitu.
0: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan di komentar ataupun di chat aplikasi Zoom dari Ibu Evi Raka. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter, ini kan tensi suami saya seringnya di atas 130 atau sampai 140. Malah pernah di atas 140. Sejak usia 39 tahun, udah minum obat penurun darah tinggi kayak
1: Lodipin.
0: amlodipin mungkin ya tiap hari.
1: Iya.
0: Terus masih merokok, suka ngopi dan minum es teh. Jarang minum air putih, susah olahraga,

0: Waduh, Masya Allah. Dan kalau
1: Iya.
0: pertanyaannya itu, apakah berpengaruh kepada fisiknya? Lalu juga kalau minum kapsul habatus sauda ini bisa untuk mencegah hipertensi enggak, Dok? Mohon penjelasannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Teh Evi. Ini mewakili ibu-ibu pada umumnya dan menceritakan bapak-bapak pada umumnya. Gitu ya, Kang JP ya. Jadi, pertama memang mengendalikan atau menjaga kesehatan itu tidak mudah. Karena itu adalah perjuangan harian. Ya, sama juga dengan kita sholat ya, ibadah gitu. Artinya, pada prinsipnya kadang-kadang kita tahu hal-hal yang ini tidak baik, ini baik, tapi kadang-kadang sulit untuk mengikuti yang baik itu. Ya, jadi seperti Bapak ini, usia masih muda ya, sangat produktif. Di tengah-tengah produktivitas tinggi ini, demikian banyak aktivitas, maka butuh energi banyak. Kadang-kadang membutuh apa merasa harus makan yang lebih banyak gitu. Dan tidak ada waktu untuk olahraga. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Ibu, memang ini sangat sering terjadi di kehidupan kita. Terkait dengan amlodipin tentu saja aman gitu. Jadi kenapa kita memilih obat-obat kedokteran, artinya obat-obat medis yang sebenarnya sudah ada, itu karena sudah terbukti dengan penelitian yang panjang. Jadi itulah bedanya kenapa kita menggunakan obat medis. Karena dia sudah terbukti aman dan efektif, gitu. Artinya kalau dia tidak aman, maka itu tidak boleh digunakan. Nah, dan obat ini sudah digunakan dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau ibu bertanya, oh, kalau mengkonsumsi amlodipin tiap hari, masalah nggak? Itu merusak ginjal nggak? Tidak. Justru amlodipin ini melindungi jantungnya, melindungi ginjal bapak, kemudian juga mencegah kerusakan di otak dan pembuluh darah pada umumnya. Efek samping tadi sudah kita singgung sedikit bahwa efek sampingnya adalah bengkak di kaki gitu. Bengkak ini sebenarnya reversible, artinya bisa balik lagi. Kalau dia berhenti amlodipin, bengkaknya bisa hilang. Atau bisa juga ditambah obat untuk mengurangi bengkak dengan diuretik, jadi kencingnya jadi lebih banyak, bengkaknya juga berkurang. Nah, kalau ditanya kakinya sakit kenapa? Hati-hati dengan asam urat. Jadi hipertensi ini adalah suatu penyakit metabolik. Jadi dia terkait dengan penyakit lain. Artinya teman-temannya suka ikutan asam urat, diabetes. Makanya kita perlu melakukan check up juga. Cek gula darah, cek asam urat, minimal ya, minimal tuh setahun sekali, minimal itu. Tapi kalau kita lihat hasil labnya nggak bagus dok, ya berarti kita harus cek 3 atau 6 bulan kemudian itu untuk memonitor jangan-jangan asam urat atau kolesterol atau gulanya tidak normal berkepanjangan, mungkin harus diobati. Memang balik lagi ke gaya hidup dulu, ya. Harus berhenti merokok, banyakin olahraga, makan sayur dan buah yang sehat, mengurangi yang berminyak-minyak. Bukan gak boleh gorengan, siomay, batagor, bukan gak boleh. Ya, boleh, tetapi harus dalam proporsinya gitu. Dan lihatlah kondisi saat ini gitu. Misalnya kolesterolnya udah tinggi, gulanya udah tinggi, ya, jadi jangan mengkonsumsi yang manis-manis lagi. Lalu terkait dengan makanan pedas, nggak masalah. Pedas itu sebenarnya termasuk makanan yang sehat. Kemudian juga kopi. Kopi juga tidak dilarang sejauh ini. Kopi dan teh itu tidak bukan masuk termasuk makanan yang tidak sehat selama dalam proporsi. Jadi betul sekali konsep kita dalam agama ini halalan dan thayyiban gitu. Jadi ya, makanan

0: itu halal silahkan makan, tapi thayyib, jadi tidak boleh berlebihan gitu. Jadi kalau sakit kaki kita harus waspada dengan asam urat. Kemudian sesak napas, nah juga harus hati-hati, cek EKG, cek ronsen, jangan-jangan jantungnya sudah besar atau sudah ada sumbatan. Saya sangat menyarankan pada Bapak mulai peduli dengan kesehatan. Umur bertambah, kekuatan berkurang. Kemudian juga kesehatan juga menurun. Mungkin masih akan fit dalam beberapa tahun ke depan, tetapi kalau tidak dijaga dari sekarang, itu akan menjadi masalah di kemudian hari dan menjadi lebih cepat gitu ya, istilahnya penuaan dini gitu ya, disability-nya dini. Ya kita tidak mau, na'udzubillah, jangan sampai nanti di umur 50 udah dekom, jadi ganggal jantung, jadi jalan 100 meter capek, naik tangga dua lantai sesak dan seterusnya. Nah, jadi jangka panjang ini harus dipikirkan dari sekarang. Kemudian terkait dengan habat, habatus sauda, memang ini banyak digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan untuk kesehatan. Secara umum jawabannya iya, tetapi efektivitasnya yang tidak begitu tinggi ya. Jadi dia mirip dengan suplemen-suplemen yang sehat. Jadi kalau kita misalnya mengkonsumsi bawang putih, garlic gitu, bawang putih juga menurunkan tekanan darah, tetapi tidak sebesar kalau kita mengkonsumsi obat. Nah, kalau obat itu kan misalnya amlodipin, ada 5 miligram, ada 10 miligram. Untuk tensi segini, 5 miligram cukup. Begitu dievaluasi, tensinya nggak turun, bisa dinaikkan 10 miligram. Nah, kalau habat atau bawang putih ini, mau tensinya segitu, tensinya lebih tinggi, dosisnya tetap. Nah, itu artinya kita kurang dosis nanti. Jadi silakan mengkonsumsi obat-obat yang kita yakini efektif, tapi jangan lupa monitor. Kalau dia tidak menurunkan sesuai target, ya, jadi target kita tuh menormalkan. Normalnya di bawah 140. Nah, kalau tidak mencapai target, nanti komplikasi tetap akan datang. Gitu, Kang Cepi.
1: Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari ini ibu atau bapak Nana gitu ya, maaf ya. Oh, lewat ya, ibu Nana ini dari chat aplikasi Zoom. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Pak Dokter, maaf izin bertanya. Saya wanita usia 26 tahun. Setiap saya ke puskesmas atau rumah sakit, tensi saya selalu tinggi, rata-rata di angka 140-an. Tapi saya selalu cek di rumah tensinya rata-rata sekitar 109 per 60, jarang di angka 120. Apa sudah harus minum obat dok? Atau saya harus cek dulu lebih lanjut? Mohon penjelasannya." Kayaknya
0: Ya.
1: stres dok ke rumah sakit, jadi tensinya tinggi.
0: Ya, betul. Betul, betul. Ada yang disebut dengan white coat hypertension. White coat hypertension itu jadi jas putih gitu. Begitu lihat dokter tuh takut. Atau trauma gitu ya, misalnya dulu pernah ada masa lalu yang buruk dengan dokter atau rumah sakit, jadi tensinya naik, cemas gitu. Nah, ini ya memang harus hati-hati. Jadi kalau kita menemukan tensinya kok tinggi, Bu, Ibu punya darah tinggi? Enggak, di rumah bagus. Ya, memang betul yang sudah dilakukan oleh Tenana ini. Ambillah rata-rata. Jadi cek pagi, cek siang, cek sore, berapa sih rata-ratanya. Nah, kemudian cek lagi hari Senin, cek hari Rabu, random gitu. Nah, kalau ada rata-ratanya di atas 130, berarti memang tensinya tinggi. Nah, kalau misalnya, dok, kalau dicek di puskesmas itu selalu tinggi memang. Nah, mungkin kita bisa cross check apakah alat kita ini benar atau alat rumah sakit itu benar atau salah gitu ya. Ya misalnya kalau ibu di rumah cek punya suami berapa sih tensinya. Kalau dia juga normal ya mungkin benar tensi kita, atau tanya di rumah sakit. Ini tensinya udah pernah di kalibrasi lagi belum gitu. Nah, sekarang kan banyak juga ada digital dan manual ya. Nah, standar memang Speakno manometer yang raksa itu standar. Tapi yang digital ini juga cukup efektif dan sensitif. Hanya perbedaan sedikit lah, 10 milimeter air raksa gitu. Jadi beda-beda 10 nggak masalah. Lalu beda kiri dan kanan gitu. Jadi kalau datang ke rumah sakit istirahat dulu, jangan langsung datang dok langsung ditensi, enggak, istirahat dulu tenang ngobrol istirahat baru ditensi. Nanti kalau misalnya tinggi ya udah ibu istirahat dulu, nanti pulangnya tensi lagi bisa juga kita gitu, ya. Jadi harus minum obat dulu sebaiknya tidak ya, pastikan dulu memang ibu hipertensi karena umurnya tidak cocok, umurnya masih muda, kecuali ibu umurnya udah muda kita perlu waspada gitu ya. Itu Kang Cepi.
1: Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dokter, ada pertanyaan, apakah ibu hamil itu akan selalu naik apa ini
0: Tensinya.
1: tensinya akan
0: Ya.
1: naik tensinya
0: Ya.
1: dan bagaimana menanggulanginya dokter? Silahkan.
0: Ya, jawabannya tentu saja tidak selalu ibu hamil. Cuman memang ibu hamil itu terjadi perubahan hormon sehingga beresiko, ya beresiko menaikkan tekanan darah. Dan kalau dia tekanan darahnya tinggi, ada resiko lagi yang namanya preeklamsi, ada eklamsi. Jadi bisa kejang gitu. Nah, maka memang harus berhati-hati dengan tensi ini pada ibu hamil. Jadi jawabannya tidak. Tidak selalu. Pencegahannya tentu saja tadi sama, olahraga, kurangi stres, mengkonsumsi yang sehat, kurangi yang terlalu asin, asin-asin yang itu jangan dikonsumsi, dan check up gitu. Kadang udah dok, udah makan yang bagus, udah nggak makan yang asin, tapi begitu ditensi tinggi, ya itu bisa terjadi.
1: Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Tidak terasa waktu sudah masuk ke pukul 8, dokter. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan pagi hari ini, dokter bisa menyampaikan apa namanya kesimpulan dari pertemuan di pagi hari ini. Silakan, dokter.
0: Baik, terima kasih Kang Jepi. Jadi hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang lazim di masyarakat dan mengintai siapa saja, bisa kena siapa saja. Oleh karena itu prinsipnya sama, jagalah kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, mengurangi stres, dan menghindari hal-hal yang merusak kesehatan kita sendiri, contohnya rokok, alkohol, dan seterusnya. Semoga kita diberikan kesehatan, supaya kita bisa melakukan ibadah dengan lebih optimal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Ya, baik. Terima kasih dokter atas waktunya, juga ilmu yang telah diberikan kepada para pendengar dan pemirsa, juga atas kesempatan apa namanya tiap bulan kita bisa bertemu di
0: Insya Allah,
1: dokter kita. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dokter beserta keluarga
0: amin.
1: dan kaum muslimin semuanya. Sampai bertemu kembali di kesempatan mendatang dokter, insyaallah mudah-mudahan
0: Insya Allah, silakan.
1: disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, demikian program dokter kita spesialis penyakit dalam pembahasan tema mengenal tanda dan gejala hipertensi pada usia muda bersama dokter Indra Wijaya spesialis penyakit dalam. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan pemirsa yang telah menyimak dokter kita pada pagi hari ini. Kami informasikan bahwa di hari ini ya di Kota Bandung bagi para pendengar bisa menghadiri langsung kajian Islam ilmiah dengan atau bersama empat asatid ya, empat ustadz sekaligus yang bertempat di Masjid Pusat Dakwah Islam Bandung atau Pusdai Jawa Barat ya, maaf, Pusdai Jabar di Jalan Diponegoro ya, di Jalan Diponegoro nomor 63 Kota Bandung. Khotiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa pagi hari ini pukul 10 antum dapat menyimak ya kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz kami ulangi bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Hafizahullahu Ta'ala yang akan hadir pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Masjid Pusdai. Insyaallah akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Hafizahullahu Ta'ala. Lalu juga di pukul 13.30 akan hadir kajian Islam Ilmiah masih di Pusdai juga bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Lalu di pukul 16.00 bersama Ustadz Zainal Abidin, Dr. Zainal Abidin Hafizahullah, dan ba'da maghrib bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafizahullahu Ta'ala. Kajian tersebut akan diselenggarakan di Masjid Pusdai Bandung. Di sela-sela kajian juga antum dapat menghadiri atau menikmati berbagai macam produk dari UMKM dalam Bazar Ekonomi Umat bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah di pelataran Masjid Pusdai Bandung. Antum dapat menikmati berbagai macam produk UMKM dari mulai fashion ataupun makanan, juga produk-produk bermanfaat lainnya. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya yang berkesempatan akan menghadiri kajian tersebut, silakan bisa langsung menghadirinya dari pagi. Jangan sampai atau jangan takut kelaparan atau kehausan, banyak produk-produk yang bisa dinikmati di pelataran Masjid Pusdai. Selama kita menunggu kajian dari kajian satu ke kajian yang lainnya. Untuk pagi hari ini insyaallah Yayasan atau Tarbiyah Sunnah Channel dan Radio Tarbiyah Sunnah akan menyiarkan secara langsung pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nur ya. Yang kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Ma'mur Citra Grand Cibubur CBD bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan kondisi di Padang Mahsyar. Sekali lagi bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kami akan menyiarkan kajian tersebut. Adapun untuk kajian di Pusdai pukul 10 yang dimulai pukul 10 bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Hafizahullah kami akan siarkan live delay nanti dan tunggu informasi lebih lanjut di grup info kajian Yayasan Tarbiyah Sunnah ataupun di radiotarbiyahsunnah.com. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, adapun kajian bersama Ustadz Abu Haidar lalu juga Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Firanda Andirja Hafizahukumullahu Ta'ala insyaAllah akan disiarkan secara langsung oleh Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ayo hadiri Bazar Ekonomi Umat di Masjid Pusdai Bandung dan juga kajian bersama empat asatid di Pusdai Bandung di hari ini. Dimulai pukul 8 Afwan, dimulai pukul 10.00 dengan menghadirkan Ustadz Nuruddin Abu Fainan Hafizahullahu Ta'ala dari Garut ya insyaallah. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan semua para pendengar dan pemirsa. dimanapun antum berada. Sampai bertemu kembali pada acara-acara selanjutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dokter kita. Kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita, dokter kita, dokter kita.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Tilawatun Murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sahabat tanya. Untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi di dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Mereka disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Gak diapa-apain dah 100 ribu etama. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu. Beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَعُ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada H di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi." Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak. Penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberikan.

pikir ini nggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, tuh di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli fajaa bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi, ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula.

0: yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaihi alaihi alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Afwan, ataupun yang menyimak siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di 3 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur, Citra Grand Cibubur. Kajian pada pagi hari ini akan membahas tema kondisi di Padang Mahsyar dan tentunya masih bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Masjid Baitul Makmur, Citra Grand Cibubur, dan Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

0: Taib, ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Kami masih menunggu dimulainya atau koneksi audio dari Masjid Baitul Ma'mur Citra Grand Cibubur. Di pagi hari ini kami informasikan sekali lagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung di ruang dengar 1476 AM, kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Baitul Ma'mur Citra Grand Cibubur dalam tema Kondisi di Padang Mahsyar. Kajian ini insya Allah akan kami siarkan langsung sesaat lagi dan kami masih menunggu koneksi audio dari Masjid Baitul Ma'mur Citra Grand Cibubur. Sebelum itu kami akan informasikan bahwa para pendengar dan pemirsa yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya dapat menghadiri kajian. Taib, ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, kami sudah terkoneksi dengan Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dan beliau sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد بيت المعمور دي جرين apa Citra Grand Cibubur Bekasi Jawa Barat. Jadi bagian dari Sunda. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada. Untuk yang pertama kali seumur hidup kita berjumpa di tempat ini, baru pertama saya kesini. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Kita mengangkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu kondisi di Padang Mahsyar. Secara bahasa mahsyar itu tempat berkumpul, tapi bukan di sini, di akhirat nanti. Jadi setelah alam jagat raya ini hancur pada waktu kiamat dengan ditiupnya sangkakala, lalu seluruh makhluk binasa, hancur mati, termasuk para malaikat, ya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa nufikha fis-sur, fasu'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit. Yang ada di langit para malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Kita manusia, jin, binatang, para malaikat yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki ada yang tidak mati. Lalu para ulama ikhtilaf, makhluk yang tidak mati ketika ditiup sangkakala diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi yang disepakati adalah semua yang sudah ada di surga dan di neraka itu tidak mati. Pertama, mereka diciptakan untuk abadi. Siapa yang ada di surga ya? Para malaikat yang ditugaskan di surga, para bidadari surga, para wildan atau pelayan-pelayan di surga, itu tidak mati. Kenapa? Karena itu di luar langit dan bumi. Yang mati adalah yang ada di langit dan bumi. Fasoiqa man fis samawati wa man fil ard. Maka binasa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Surga dan neraka di luar langit dan bumi. Yang ada di neraka, binatang-binatang penyiksa, para malaikat yang ditugaskan di sana, termasuk malaikat pemikul arsy, itu di luar langit dan bumi. Jadi, langit ada 7 lapis. Setiap lapisan langit pertama dan kedua disekat oleh air. Kedalaman air itu sejarak antara langit dan bumi. Begitu seterusnya. Di atas langit pertama ada air, di atas air ada langit kedua. Di atas langit kedua ada air, di atas air itu ada langit ketiga, terus sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air lagi. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi ada air lagi. Di atas air itu ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk. Allah istiwa di atas arsy tersebut. Arsy itu makhluk tertinggi dan juga terbesar. Jadi arsy di atas langit dan bumi. Makanya malaikat pemikul arsy berserta malaikat yang ada di sekitarnya, sebagian ulama menyebut malaikat karubiyun, itu tidak mati ketika ditiup sangkakala. Nah, yang ada di langit ketujuh dan ke bawah serta langit yang ada di bumi itu semua binasa, mati, hancur. Lalu nanti setelah kiamat terjadi, Allah menciptakan langit dan yang baru dan bumi yang baru. Kemudian di atas bumi itulah pakai juga. Yang emak-emak ini. Jadi tandut. Minimal tandut mic enggak apa-apa. Jadi setelah semuanya binasa, langit hancur, bumi hancur, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim yang nanti akan kita bahas. Nah, di bumi itulah seluruh manusia dikumpulkan. Di bumi itu sebelum peristiwa dikumpulkannya terjadi, manusia masih terkubur di dalam tanah bumi yang baru nanti. Tapi yang terkubur itu hanya tulang ekornya saja. Seluruh bagian tubuh manusia ketika mati dikubur hancur. Termasuk tulang belulangnya, ya. Kecuali satu tulang yang tidak hancur, yaitu apa? Tulang ekor. Nanti tulang ekor itu terkubur di bawah, di dalam tanah, di bumi yang baru nanti. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Langitnya langit yang baru lagi nanti. Tersiramlah seluruh tulang ekor manusia tadi, ibarat biji yang ditanam di dunia sekarang, kemudian tersiram air, dari biji itu tumbuh menjadi tunas, batang, kemudian dahan, ranting, daun, bunga, dan buah, menjadi sebuah pohon besar berasal dari satu biji. Dan itu ilmiah. Kita pernah belajar ilmu biologi kan waktu di sekolah, di SMP kalau enggak salah. Jadi dari satu biji itu, di dalam satu biji benih itu terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh bagian pohon. Pohon yang besar tingginya puluhan meter dengan diameter yang tidak bisa ditangkep. Apa ditangkep teh dipeluk saking gedenya, itu berasal dari biji yang kecil. Seperti itu manusia, dari tulang ekor itu terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh bagian tubuh manusia. Begitu disiram air, dari tulang ekor itu tumbuh seluruh bagian tubuh manusia secara utuh. Dagingnya, tulangnya, usus, jantung, semuanya, tangan, kaki, utuh. Akhirnya tumbuh menjadi manusia yang utuh seperti di dunia. Tapi masih mati, masih bergelimpangan. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua. Jangan lu bertanya siapa peniup sangkakala. Ma'ruf siapa? Malaikat? Israfil. Padahal gak ada dalil yang sahih. Quran tidak ada, hadis sahih tidak ada. Cuma ada hadis bahwa peniup sangkakala itu Israfil tapi dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Thabir dalam kitab tafsir. Tapi yang sahih tidak ada. Ada malaikat Israfil. Nama malaikat Israfil tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW kalau salat malam, tahajud, beliau membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Ada nama malaikat Israfil disebut. Terus ketika Allah menjelaskan ditiupnya sangkakala, Allah menggunakan kalimat majhul. Majhul itu pasif dalam bahasa kita. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniupnya? Tidak dijelaskan siapa. Ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala. Tapi tidak dijelaskan bahwa Israfil inilah yang meniup sangkakala. Tak ada dalam ayat yang dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis yang sahih. Cuma ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan hadis bahwa malaikat yang meniup adalah Israfil. Makanya menyebar. Oh, Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, ketika sangkakala ditiup, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan di dalam sangkakala yang ditiup itu terdapat seluruh ruh manusia, jin dan malaikat yang mati. Begitu ditiup keluar berhamburan dan masuk ke dalam tubuhnya masing-masing. Tidak akan salah. Ruh orang lain masuk ke tubuh saya, enggak akan begitu. Allah Maha sempurna. Yang masuk ke tubuh saya, ruh saya. Begitu ruh itu masuk, barulah mereka hidup lagi. Kemudian berdiri semuanya dan berbondong-bondong menuju ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkumpul di tempat itu. Bagaimana kondisi tanahnya nanti akan kita jelaskan. Nah, tempat berkumpul tersebut disebut mahsyar. Waktu berkumpul juga disebut mahsyar juga. Dalam bahasa Arab itu disebut isim makan atau isim zaman. Lafaz isim makan dan isim zaman sama. Maf'alun, maf'alun. Kalau isim makan artinya menunjukkan tempat, kalau isim zaman menunjukkan waktu. Seperti maghrib, berasal dari kata ghoroba. Maghrib itu bisa bermakna waktu terbenamnya matahari, bisa bermakna tempat terbenamnya matahari. Kalau tempat terbenam berarti barat, maghrib itu barat. Bisa juga maghrib itu wanci maghrib. Wanci itu apa? Waktu maghrib. Masyriq juga begitu, bisa bermakna timur, bisa bermakna saat matahari terbit. Maqam, bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Mahsyar, bisa tempat berkumpul, bisa waktu berkumpul. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia di akhirat nanti. Dan karena itulah kadang-kadang hari kiamat disebut dengan sebutan Yaumul Jam'i. Allah berfirman di antaranya dalam surah Hud 103, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud." Kata Allah, itulah hari dikumpulkannya manusia. Itulah hari yang disaksikan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-50 Allah menyatakan, "Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumi ma'lum." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya makhluk dari awal, dari sejak zaman Nabi Adam sampai makhluk yang paling akhir yang nanti hidup di hari kiamat, semuanya dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Kekuasaan Allah itu meliputi seluruh makhluk. Tak ada sesuatu pun yang luput. Tak ada sesuatu pun makhluk yang terlewat dari dikumpulkannya di padang mahsyar nanti. Baik ketika di dunia orang itu mati dikuburkan atau tidak dikuburkan. Matinya umpamanya nyebur di laut, dimakan oleh ikan, masuk perut ikan. Atau pergi ke hutan, ada singa, dimakan ular piton. Atau ada orang yang meledakkan diri, kan ada bom bunuh diri ya. Kemudian hancur, gak tahu seluruh bagiannya, gak bisa dikumpulkan lagi. Mau bagaimanapun cara mati, tetap nanti akan dibangkitkan dan dikubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Akan didatangkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 148, "Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kamu berada, Allah akan mendatangkan kalian semuanya nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surah Maryam 93 sampai 95 Allah menyatakan, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa andahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda." Kata Allah, tak ada makhluk di langit ataupun di bumi kecuali nanti akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Allah telah menentukan jumlah seluruh makhluk dan telah menghitungnya secara teliti dan rinci. Semuanya nanti akan datang pada hari kiamat sendiri-sendiri. Tak ada yang terlewat, tak ada yang luput, tak ada yang terlupakan. Semuanya yang pernah hidup akan dihidupkan kembali, dikumpulkan untuk dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surah Al-Kahfi 48 Allah menyatakan, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami akan kumpulkan semua manusia dan kami tidak akan melewatkan seorang pun di kalangan mereka. Nas-nas yang tadi menunjukkan bahwa semua makhluk yang pernah hidup, jin, manusia, malaikat, itu akan dihidupkan kembali lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Apakah termasuk binatang? Iya. Binatang nanti dihidupkan lagi? Iya, dihidupkan lagi. Dikumpulkan? Betul, dikumpulkan. Bukankah binatang itu tidak mukallaf, tidak dibebani tanggung jawab untuk ibadah ya? Untuk apa mereka dikumpulkan? Nah, untuk menegakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Baik keadilan antara hubungan antara binatang dengan manusia. Ada manusia yang zalim kepada binatang? Ada. Harus dibalas lah. Kalau gak ada balasan, gak adil namanya. Dakhalat an-nara imra'atun fi hirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Kata orang Sunda, mah itu kucing dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Artinya dikurung tapi tidak dikasih makan. Tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri hatta matat, sampai mati kelaparan tuh. Si kucing itu nanti menuntut tuh. Ini di depan masih kosong. Maju supaya merapat ke depan supaya baru datang ke bagian tempat. Makin dekat makin bagus. Jadi nanti binatang dihidupkan kembali, salah satu untuk menegakkan keadilan. Dan dikumpulkannya binatang pada hari kiamat ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis, dijelaskan juga oleh para sahabat dan para ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa ammal bahaim fajami'uha yahsyuruha Allah subhanahu kama dalla alaihi alkitab wassunnah. Adapun binatang-binatang semua juga nanti akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Adapun ayat Al-Quran, pertama Surah Al-An'am ayat 38, Allah menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru biyanahaihi illa ummin amsalukum ma farratna fil kitabi min syai thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi atau burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali semua itu umat seperti kalian. Kami tidak melewatkan apapun, melupakan apapun dalam kitab ini sedikit pun. Lalu semua binatang itu nanti akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat lagi surah At-Takwir ayat 5. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang itu dikumpulkan pada hari kiamat. Lihat lagi surah Asy-Syura ayat 29, Allah menyatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yasha qadir. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya langit dan bumi beserta binatang-binatang. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan binatang-binatang tersebut pada hari kiamat nanti. Itu beberapa ayat yang menjelaskan binatang pun ia dikumpulkan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hasrul bahaim dzalika kainun lil akhbar sahiha fi dzalik, bahwa dikumpulkannya para binatang akan terjadi di hari kiamat berdasarkan dalil-dalil atau riwayat yang sahih. Kata beliau, wa ikhtalafan nas fi hasrul bahaim wa fi qisasi ba'diha min ba'd. Para ulama ikhtilaf tentang dikumpulkannya para binatang dan tentang kisos yang terjadi antara mereka. Di kalangan binatang terjadi kezoliman di antara sesama mereka. Kambing yang bertanduk gede zolim kepada yang bertanduk kecil. Mentang-mentang tanduknya gede, tenaganya gede, ditenggaran weh. Kambing yang kecil jegerde, ada yang begitu? Ada yang begitu. Harimau, ada anaknya atau adiknya yang lebih kecil dicakaran gitu ya. Sampai umpamanya luka, kesakitan, itu kezaliman. Ada lagi antar jantan dengan jantan jeduk-jeduk beradu. Kata Rasulullah SAW ketika melihat ada dua kambing yang saling beradu, beliau menyatakan, tahu gak kalian kenapa kambing itu beradu? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat Allah akan menyelesaikan permasalahan di antara dua kambing tadi. Menunjukkan akan di apa? Akan dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal bahaim tuhsyaru wa tub'athu. Binatang-binatang akan dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan. Ini pendapat juga dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Amr bin As, Hasan Al-Basri dan yang lain-lain. Lalu mereka menyebut dalil dari Al-Qur'an yang tadi diterangkan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, yahsyarullahu al-khalqa kullahum yaumal qiyamah. Al-bahaim at-tayr wad-dawab wa kullu syai'in. Fayablughu min 'adillah ya'khudha lil-juma'a min al-qurana. Thumma yaqulu kuni turaba. Fadzalika qauluhu ta'ala fihi kayati al-kuffar. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata Abu Hurairah, Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk semuanya pada hari kiamat, termasuk binatang ternak, termasuk burung-burung, termasuk binatang-binatang melata, semuanya, lalu ditegakkan keadilan Allah dari kambing-kambing yang tak bertanduk, menuntut keadilan dari kambing yang bertanduk. Yang dulu nenggar teh apa bahasa Indonesia? Nenggaran wae anu teu ditandukkan tah. Nenggar itu apa? Nyeluduk apa? Nah, nyeluduk terus. Kalau nyeluduk sih bukan nenggar ya. Enggak ada bahasa Indonesia nenggar. Untung di Jawa Barat. Lalu setelah semua keadilan ditegakkan di antara para binatang atau antara binatang dengan orang, karena ada orang yang berbuat zalim menganiaya binatang, Nabi SAW menyatakan siapa orang yang berburu burung umpamanya untuk dibunuh, tidak untuk dimakan, burung itu menuntut nanti. Jika ditembak atau dulu mah dilempar dengan katapel, dipanah atau sejenisnya, kena, wih jagoan saya mati itu, dibiarkan tidak dimakan. Hanya untuk menguji skill, kemampuan menembak, melempar dan yang sejenisnya. Lalu dibiarkan tidak dimakan, itu menuntut burung itu tuh. Kecuali untuk berburu untuk dimakan boleh, karena itu rizki. Tapi untuk skill gak boleh. Maka setelah beres seluruh keadilan yang berkaitan dengan binatang itu ditegakkan, Allah berfirman kepada para binatang, kuni turoba, jadilah kamu menjadi tanah. Lalu dikembalikan jadi tanah. Tidak terus diproses, dihisab masuk surga atau neraka, tidak. Setelah beres, dikembalikan jadi tanah. Terlihatlah oleh orang-orang kafir. Mereka kan diproses terus tuh. Sampai berakhirnya di neraka. Lalu mereka pun berangan-angan, seandainya mereka pun dikembalikan jadi tanah seperti binatang tadi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Naba ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Saat itu berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah. Seperti binatang-binatang tadi, gak diproses, gak dihisab, gak dibalas dengan azab. Itu penyesalan orang-orang kafir. Walhasil seluruh makhluk yang pernah hidup di dunia, terus mati, baik orang, jin, ataupun binatang, ataupun malaikat, nanti akan dihidupkan kembali lalu dikumpulkan di sebuah tempat, dan tempat itu namanya Padang Mahsyar. Adapun keadaan orang ketika dibangkitkan, dalam tiga keadaan. Pertama, huffat. Hufat itu bahasa kitanya nyeker, tidak beralas kaki, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Kedua, urat. Urat itu telanjang, bulat, tak ada sehelai benang pun yang menutupinya. Dan yang ketiga, gurol. Gurol itu tidak berkhitan. Walaupun di dunia sudah berkhitan, di sana utuh lagi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mahsyuruna huffatan uratan gurola, thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kalian nanti akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berkhitan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan Al-Qur'an surah Al-Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai pencipta yang pertama kali, kami akan kembalikan nanti seperti itu. Manusia ketika lahir dalam keadaan begitu, telanjang badan, telanjang kaki, tidak berkhitan. Nanti dikumpulkan pun dalam bentuk seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar perkataan Nabi tersebut, beliau itu langsung insting kewanitaan sebagai wanita yang terjaga itu langsung muncul. Aduh, kalau semua telanjang laki perempuan sama-sama berkumpul, malu dong kan gitunya, kebayangnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau berkata, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki perempuan telanjang berbarengan, nanti saling lihat, saling lirik. Jangankan terbuka begitu, yang sembunyi juga diintip gitu ya. Apalagi semuanya terbayang tuh rasa malunya. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, dahsyatnya perkara yang dialami oleh orang itu menyebabkan mereka tidak sempat atau tidak berhasrat melirik aurat orang lain. Jangankan nanti di akhirat, ketika akan menghadapi hisab yang menakutkan, di dunia aja dalam kondisi genting mengancam nyawa umpamanya, itu orang sudah enggak peduli lagi kepada aurat. Ada umpamanya orang tidur dalam keadaan nggak berpakaian, apalagi di daerah Jabodetabeknya panas, hareudang bayeung yang tak ber-AC. Tidurnya cuma pakai daleman aja kan? Jangan kan di Jabodetabek, di Bandung juga begitu. Nggak perlu saya sebut siapa. Pokoknya begitulah. Orang kalau tidur itu cuma pakai daleman, aurat terbuka, nggak apa-apa karena di kamar sendiri. Suatu saat ketika ada lagi tidur dengan aurat terbuka, tiba-tiba la qadarallahu, semoga Allah tidak mentakdirkan itu menimpa kita, ada kebakaran. Pas bangun sudah asap sudah tebal, panasnya sudah nyongkab. Nyongkab itu apa? Ya ngaheab. Ya pokoknya sudah terasa panas gitu. Api sudah kelihatan. Reaksi dia gimana? Langsung keluar. Berteriak api, api. Langsung keluar. Tidak sadar keadaan dirinya yang terbuka aurat gitu. Tolong api, api kebakaran gitu kan. Keluar. Gak peduli dia itu sudah tidak menutup aurat. Yang penting selamat dulu. Akhirnya orang-orang berdatangan, ngambil ember, air. Setelah reda baru, baru malu dia. Ya, itu baru di dunia loh. Ini ada kisah nyata. Di suatu kota, itu ada sebuah rumah. Kosong udah 7 tahun. Dijual gak laku, dikontrakan gak laku. Kenapa? Itu bekas bunuh diri di sana, gantung diri mati. Sejak saat itu mungkin ada jinnya itu. Ada mahasiswa, ini ngontrak berdua gitu, ada 2 kamar. Murah meriah. Dan kota itu cukup panas udaranya, walau tak sepanas Jakarta. Malam-malam itu tidur cuma pakai daleman saja. Tiba-tiba tengah malam teriak, tolong keluar lari itu. Ada ronda datang, mana ada apa, ada pencuri, ada perampok, ada perempuan di dalam. Ternyata itu jin. Mana dilihat, gak ada, hilang memang. Dilihat, auratnya terbuka. Jadi dalam kondisi sangat takut, dalam kondisi kepepet nyawa terancam, orang nggak peduli lagi dengan keadaan dirinya, ya itu di dunia loh, apalagi di akhirat. Hisab dan kondisi yang mengerikan di akhirat menyebabkan mereka tak peduli lagi dengan keadaan aurat dirinya atau aurat orang lain. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'dhum ila ba'd. Hai Aisyah, dahsyatnya kengerian pada hari itu menyebabkan mereka tidak lagi berminat, tidak sempat untuk melihat aurat orang lain. Jadi kondisi ketika manusia dibangkitkan telanjang. Bagaimana dengan adanya nas hadis yang menyatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang mereka pakai ketika matinya, dan hadis itu sahih sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika annahu lamma hadarahu al-maut da'a bi thiyabin jadid. Ketika dia musakarat, dia meminta baju baru. Ketika mati dia ingin dalam keadaan memakai baju baru dipakaikan. Orang-orang heran kenapa gitu, mau mati kok pengen pakai baju baru. Lalu beliau menyatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian yang dia pakai ketika matinya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat pensahihan Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah menyatakan wa huwa kama qala, dan hadis ini seperti yang dikatakan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi, yaitu hadis ini sahih. Jadi hadis sahih menyatakan orang nanti akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Kau seolah-olah bertolak belakang ya. Tadi hadis yang pertama menyatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Hadis kedua ini menyatakan manusia dibangkitkan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Dua-duanya sahih, mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi kok dua-duanya bertolak belakang, berbenturan? Sebenarnya tidak berbenturan, cuma otak kita yang mempertentangkan kedua hadis sahih yang sebenarnya tidak bertolak belakang. Oleh para ulama diterangkan makna dari kedua hadis ini. Inilah pentingnya kita memahami ayat atau hadis melalui penjelasan para ulama ahlinya. Mereka ilmunya mumpuni dari segala segi. Kalau kita hanya satu hadis tahu lalu disimpulkan, salah kesimpulannya. Dan banyak kasusnya tuh. Contohnya umpamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri yang dia cintai. Oleh Umar bapaknya disuruh dia menceraikan istri, ceraikan istrimu. Bingung dia kan? Ini yang nyuruh orang tua, bapaknya wajib taat. Tapi dia masih sayang ke istrinya. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ati' abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Nabi tidak bertanya kepada Umar, hei Umar, apa alasanmu menyuruh anakmu menceraikan istrinya? Kan enggak gitu. Langsung ati abaka, ceraikan istrimu, taati bapamu, diceraikan. Hadis ini sahih. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang ke Imam Ahmad. Dia berkata, wahai imam, ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqa, jangan kamu ceraikan istrimu. Fatwa Imam Ahmad berbeda dengan fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mana yang benar, fatwa Nabi atau Imam Ahmad? Jangan dulu dipertentangkan. Fahami kedua keterangan ini melalui penjelasan para ulama. Orang tadi menyatakan, bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, Nabi menyatakan taati bapamu, ceraikan istrimu. Engkau menyatakan jangan ceraikan. Horeng si mana horeng, apa? Ternyata orang ini tahu hadis itu. Imam Ahmad tahu nggak hadis itu? Ya lebih tahu lah. Masa orang awam tahu Imam Ahmad ahli hadisnya? Atau mungkin orang itu tahu juga dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pasti tahu hadis itu. Tapi kenapa Imam Ahmad menyatakan jangan kamu ceraikan? Kalau Nabi menyatakan taati bapamu, ceraikan. Orang itu protes, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ceraikan, taati bapamu? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Itu aja cukup. Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya, pasti pertama dengan iman, kedua dengan ilmu. Pasti ada alasan syar'i. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebodohan, tapi karena iman dan ilmu. Menurut pertimbangan Umar, secara syar'i mantunya ini harus diceraikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin percaya kepada Umar, kepada imannya, kepada ilmunya. Mustahil Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu dan kebodohan, mustahil tuh. Makanya langsung berkata, taati bapamu. Sedangkan bapak orang yang di zaman Imam Ahmad, orang itu bukan seperti Umar, imannya atau ilmunya. Orangnya imannya dipertanyakan, ilmunya juga bodoh. Dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya mungkin berdasarkan hawa nafsu dan kebodohannya, ketidaktahuannya. Dan Imam Ahmad kenal orang ini, kenal bapaknya, makanya jangan ditaati, jangan ceraikan bapak istrimu. Lihat bagaimana memahami hadis pun harus melalui penjelasan ahlinya, para ulama. Jangan simpulkan, ini ada ayat yang hadis, langsung kita simpulkan dengan kebodohan kita, keliru nanti. Contoh lain, ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini ditertawakan oleh si Syiah ahlakahumullah. Nabi SAW menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam didatangi malakul maut mau mencabut nyawanya. Nabi Musa menolak, gak mau. Dipaksa, marah, ditonjok itu malakul maut sampai keluar kedua matanya. Tonjokan Nabi Musa kan dahsyatnya. Orang sekali tonjok mati kan. Siapa petinju yang paling kuat? Tyson? Ada gak orang mati karena dia? Gak adanya. Nabi Musa sekali tonjok mati itu. Batu dipukul sama tongkat Nabi Musa, dekok tuh, apa dekok tuh? Penyok. Itu kisahnya lucu ya. Orang-orang di zaman Nabi Musa itu kan mandi itu berbarengan tuh. Kan dulu gak ada WC di rumah, tapi berbarengan. Telanjang, terlihat auratnya. Nabi Musa gak mau, nyepi sendiri gitu. Orang-orang curiga, oh pasti Nabi Musa itu badannya itu banyak korengnya, bekas borok gitu-gitu. Makanya malu gak mau bareng-bareng, disebar gitu. Akhirnya Allah ingin membuktikan Nabi Musa lepas dari tuduhan, gak benar

0: berhenti.
1: Diambil, dipakai, gemes nih, diambil tongkatnya, berdag itu batu ditakol, penyon. Kalau kita pakai tongkat, dipukulkan ke batu, apa yang terjadi? Sakit. Nah, Nabi Musa nonjok malakul maut, sampai keluar matanya. Lalu malakul maut itu kembali kepada Allah, lalu menyatakan, engkau mengutus aku kepada orang yang menolak kematian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Allah, dikembalikan lagi mata malakul maut, kamu kembali ke Musa. Katakan, kalau kamu ingin hidup panjang, tutupkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. Setiap bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu itu tambahan usia 1 tahun. Satu bulu tuh. Ada 10 bulu? Ya ribuan lah pasti ya. Oh, baru aja Nabi Musa tahu ya. Lalu pasrah. Hadis ini ditertawakan oleh orang-orang Syiah. Ini hadis konyol, gak masuk akal. Pertama, masa seorang Nabi menolak kematian. Gak masuk akal tuh. Kedua, masa malakul maut bisa ditonjok. Harusnya sebelum ditonjok juga menghilang. Ya. Ketiga, masa seorang Nabi sekejam itu gitu. Dan itu difahami oleh otak yang bodoh disertai dengan sentimen kepada ahlus sunnah. Karena ini hadis Imam Bukhari, hadis ahlus sunnah, sentimen kepada para sahabat, kepada para perawi hadis di kalangan ahlus sunnah termasuk Imam Bukhari. Ditertawakan. Kenapa? Mereka memahami hadis ini dengan didasari dua keburukan. Pertama kebodohan. Kedua, sentimen kepada ahlus sunnah. Tapi ketika hadis ini difahami oleh para ulama, oh, kita menjadi faham sangat logis, realistis, dan rasional. Pasti menerima. Kalau di antara jamaah di sini ada yang pernah ke Aqsa, ke Palestina, pasti tidak hanya ke Aqsa ya, tapi mengunjungi beberapa masjid-masjid yang bersejarah. Ada Masjid Sulaiman, tapi Masjid Sulaiman sekarang sudah berubah menjadi sinagog, jangan dikunjungi. Ada Masjid Nabi Daud, Nabi Yunus, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Masjid Nabi Musa ada. Di Masjid Nabi Musa itu di dinding luarnya, di dinding dalamnya ada prasasti dicantumkan hadis ini. Kata para ulama ketika menerangkan ini, pertama, malakul maut itu menemui Nabi Musa dalam bentuk orang biasa yang tidak dikenal. Dan Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malakul maut utusan Allah. Datang orang tak dikenal meminta nyawa. Coba bayangkan. Syariat zaman Nabi Musa, satu orang masuk tanpa izin boleh dipukul tuh. Dan itu yang dilakukan. Karena Nabi Musa menyangka itu bukan malaikat, tapi orang biasa. Ini pertama. Kedua, malaikat atau jin yang makhluknya berbeda dengan manusia, tapi ketika menjelma menjadi manusia, dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Bisa dilihat, berarti bisa disentuh, berarti bisa dipukul. Dan itu terjadi pada peristiwa Nabi Musa memukul malakul maut yang menjelma menjadi orang. Termasuk para jin. Jin itu gak kelihatan bentuk aslinya. Gak bisa disentuh. Tapi ketika jin menjelma menjadi makhluk yang terlihat, seperti menjelma menjadi binatang, menjadi ular, menjadi anjing, menjadi genderuwo, menjadi pocong, menjadi kuntilanak, menjadi apa? Terlihat

0: Berarti dia bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa diikat, bisa dibunuh. Kalau ditangkap gak perlu masukin botol, enggak. Karena sudah bungkelkan. Apa bungkelkan teh? Berwujud seperti manusia. Makanya kalau jin menyamar menjadi makhluk yang terlihat, berisiko itu. Bisa ditangkap, bisa dipukul, disakiti, bisa dibunuh. Ada gak kasus para sahabat nangkap jin? Abu Hurairah. Ada gak sahabat yang bergumul dengan jin lalu mati? Jinnya mati, sahabatnya juga mati. Jinnya berupa apa? Ular di zaman Nabi SAW. Ada. Jadi kalau jin menyamar menjadi makhluk yang terlihat, berisiko dia. Bisa dibunuh, mati, bisa ditangkap. Jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah gak bisa lepas. Maka ampun-ampunan dia, tolong lepaskan. Kalau gak dilepaskan gak lepas tuh. Tidak pas ditangkap, tek, menghilang. Enggak. Kalau sudah menampakkan diri, gak bisa seketika itu menghilang seperti itu, enggak. Karena itulah maka jin gak sembarangan menampakkan diri. Kalau toh menampakkan tengah malam di tempat yang sepi dari jauh ada orang, apa yang terjadi? Ngejar enggak? Enggak, menghilang. Ngumpet. Karena takut, beresiko dia. Mestinya mereka takut. Ini kenyataannya kita yang tuh, ya jurik berbet di tempat. Padahal ketika dia menampakkan diri, beresiko itu kesempatan. Walaupun tidak menampakkan diri, jurig mah ayah, jinnya ada di sana, cuma tidak menampakkan diri gitu. Pas menampakkan diri, berisiko dia, ya. Dan itu kesempatan kita untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Nah, jadi setelah dijelaskan oleh para ulama, sangat rasional. Setelah Nabi Musa tahu bahwa ini adalah malakul maut, utusan Allah, baru dia pasrah. Jadi fahami ayat atau hadis bukan dengan otak, dengan kebodohan, tapi lihat bagaimana para ulama menjelaskan ayat atau hadis itu. Makanya Nabi SAW menyatakan man qala fi kitabillahi bi ra'yihi falyatabaw maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menjelaskan kitab Allah dengan ra'yu, maksud ra'yu kebodohan, bukan ilmu. Hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat dalam neraka. Itulah sikap kita ketika menemukan keterangan yang sepintas seperti bertolak belakang. Jangan difahami oleh otak kita, bongkar para ulama penjelasannya. Ya, termasuk hadis ini. Dua hadis yang sepintas seperti bertolak belakang. Hadis pertama tadi menyatakan manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Hadis kedua menyatakan manusia dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Kok bertolak belakang? Gitu ya, seperti gitu. Lihat penjelasan para ulama. Di antaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ada tiga penjelasan tentang hal ini. Al-awwal, yang pertama, annaha tubla ba'da qiyamihim min quburihim. Fa'idha wafaul mawqif yakununa uratan thumma yulbasuna min thiyabil jannah. Pertama, bahwa pakaian yang dipakai itu sudah hancur ketika dikubur, apalagi ketika mati. Walaupun pakai pakaian baru, dikuburnya pakai pakaian itu enggak? Enggak, pakaian itu dilepas ya, terus diganti dengan kafan, tiga helai. Itu hancur. Ketika nanti dibangkitkan, mereka telanjang. Lalu setelah mereka menjalani hisab dan masuk surga, mereka dipakaikan pakaian ahli surga. yang sesuai dengan amal yang mereka lakukan di akhir hayatnya. Yang dimaksud pakaian itu adalah amal dan ketakwaan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Takwa itu pakaian bagi jiwa. Terus dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Ayat ini bukan menyuruh kita nyuci pakaian. Yang dimaksud wasiyabaka fatahhir, penjelasan para ulama beragam. Wa a'malaka fa aslih, amal-amalmu solehkan. Dalam riwayat lain, wa qalbaka fatahhir, hatimu sucikan. Pakaian di sini maksudnya amal. Pakaian di sini maksudnya adalah keimanan. Sucikan itu. Sehingga hadis yang menyatakan orang akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati, maknanya akan dibangkitkan sesuai dengan amal dan iman ketika dia mati. Kalau kematiannya husnul khatimah, maka berarti dia dibangkitkan di atas iman, di atas ketakwaan, di atas amal soleh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, beliau menyatakan, yub'atsu kullu 'amdin 'ala ma mata 'alaihi, semua hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Kalau kondisi ketika dia mati di atas Islam, di atas iman, apalagi di atas amal soleh, lagi sujud mati, lagi saum mati, lagi jihad mati, lagi haji umroh mati. Oh, itu husnul khatimah ya. Inilah makna yang pertama. Makna yang kedua, annahu idza kusyal anbiya tsumma siddiqun tsumma mim ba'dihim ala maratibihim fatakunu qiswatu kulli insanin min jinsi ma yamutu fihi tsumma idza dakhala aljannah lubisu min thiyabil jannah. Kedua, yang nanti akan pertama kali diberi pakaian adalah para nabi, para siddiqin, lalu orang-orang soleh. Ketika dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang. Lalu tak lama kemudian diberi pakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika mati. Kalau masih baru ya baru, kalau sudah lusuh ya lusuh. Lalu setelah mereka masuk surga, pakaiannya diganti dengan pakaian ahli surga. Ini yang kedua. Jadi dua hadis tadi tidak bertolak belakang. Hadis yang menyatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, betul. Tapi hadis bahwa manusia nanti akan dibangkitkan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati, maknanya setelah beberapa saat dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nanti akan diberikan pakaian. Pakaian biasa dulu, dan yang diberikan adalah pakaian yang dia pakai ketika mati. Setelah proses hisab selesai ke surga, baru diganti dengan pakaian para ahli surga. Dan itulah yang diterangkan oleh para ulama. Lalu siapa orang yang pertama kali diberikan pakaian dan bagaimana pakaian tersebut? Ketika orang sudah dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak lama setelah itu diberikan pakaian. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau yang pertama kali diberi pakaian. Sebagaimana hadis-hadis yang menerangkan hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil." Sesungguhnya orang atau makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis lain dari Ibnu Abbas, wa awwalu ma yuksa minal jannah Ibrahim yuksa hullatan minal jannah wa yu'ta bi kursi fa yutrahu an yaminil arsh thumma yu'ta bi fa uksa hullatan minal jannah la yaqumu lahal bashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama diberi pakaian di surga adalah Nabi Ibrahim. Lalu dipakaikan perhiasan di surga. Diberi kursi lalu ditempatkan di sebelah kanan arsy. Kemudian aku didatangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diberikan perhiasan surga yang tak ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Jadi yang pertama dipakai pakaian adalah Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim yang terlebih dahulu diberi pakaian bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama, li'annahu lam yakun fil awwalina wal akhirin akhwafu lillahi minhu fatu'ujjila lahul kiswah amanan lahu liyatma'inna qalbu. Pertama, karena tidak ada seorang manusia pun dari awal dan akhir yang lebih takut kepada Allah dibanding Nabi Ibrahim, maka disegerakan diberikan pakaian untuk memberikan keamanan dan menenteramkan hatinya. Ini yang pertama. Alasan kedua adalah awwalu man lubisa as-sarawil idza sallama balaghatan fit tasattur wa hifdan li farjihi. Beliau orang yang pertama kali ketika melakukan sholat sangat bersungguh-sungguh menutup auratnya, menutup farajnya. Jangan sampai auratnya menyentuh tempat sholatnya. Nabi Muhammad saat itu belum ada, masih jauh belum lahir. Nabi Ibrahim yang pertama kali secara sempurna menutup aurat di dalam sholatnya. Maka dibalas dengan cara beliau yang pertama kali diberikan pakaian. Ini yang kedua. Alasan ketiga, ayyakuna alladhina alqaw finnar jarraduhu fanaza'u thiyabahu ala a'yunin nas kaman yuf'alu biman yuradu qatluhu fajuzia bikiswatihi yaumil qiyamah awalan nas ala ru'usil ashhad. Ketiga, Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud itu dicabut dulu, ditelanjangi dulu, dicabut pakaian dari dirinya sebelum dimasukkan ke dalam api, seperti yang sering dilakukan kepada orang yang akan dihukum mati. Dibuka pakaiannya, maka Nabi Ibrahim dibalas dengan pada hari kiamat diberikan pakaian yang pertama kali di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti. Ini tiga alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana kondisi padang mahsyar dan bagaimana keadaan orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar? Kalau tadi keadaan yang berkaitan dengan aspek penampilan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, terus nasib mereka bagaimana? Ya. Ini sebenarnya materi inti kita pada hari ini. Yang tadi mukaddimah saja. Cuma sayang waktunya sudah habis. Materi intinya belum terbahas ya. Mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan kita kembali untuk membahas keadaan manusia di padang mahsyar ya. Sekarang cukup sampai di sini aja dulu. Dan kita tinggal punya sisa waktu kira-kira 18 menit untuk melakukan dua hal. Tanya jawab. Pertama saya bertanya kepada jamaah, kedua nanti jamaah bertanya kepada saya. Cuma bedanya ketika saya bertanya kepada jamaah, karena saya baik, siapa yang bisa jawab dapat hadiah, sembako. Baik apa enggak? Baik, tapi sembakonya bukan dari saya, dari DKM. Ketika jamaah bertanya dan saya menjawab, enggak ada hadiah apa-apa. Ya, itu saja dan kita masuki sesi tanya-jawab. Barangkali sesi tanya-jawab akan dipandu oleh kita yang tadi membuka. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Jadi terima kasih.
0: Waalaikumsalam.

0: Tes, tes, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yang terima kasih Pak Ustadz Abu Haida As-Sudawi atas ramahnya. Jadi kami dari Yayasan Baitul Makmur akan memberikan, tadi yang seperti memberikan ucapan terima kasih kepada para penjawab yang akan diberikan pertanyaan oleh Pak Abu Haida. Jumlahnya akan 3. 3 untuk bapak-bapak dan 3 dari ibu-ibu. Silakan Pak Ustadz, mau dari bapak-bapak terlebih dahulu, iya, atau ibu, dari ibu-ibu. Silakan Pak.
2: Karena ada peribahasa ladies first, kita akan mulai dari ikhwan dulu. Cung, 3 orang ikhwan ngacung, ngacung dulu, nanti saya akan kasih pertanyaan dengan tentang materi tadi. Pertanyaannya mudah kok, ya. Yang susah jawabnya. Cung, hadiahnya sembako.
0: Yang dulu dengan yang angkat dengan lo biar saya bisa hitung. Ya sudah, kebetulan ada 3 orang. Mulai dari
2: 3 orang, 1, 2, satu lagi 3. Kasih mic. Oh, sok terserah lah. Tuh. Namanya siapa?
3: Nama Akbilo Rifli, tinggal di Keranggan.
2: Rifki.
3: Rifli.
2: Rifki.
3: Rifli.
2: Rifli, oh pakai L. Rifli, taib, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, apa arti mahsyar?
3: Mahsyar, kalau dari isim zaman, tempat berkumpul. Kalau dari, isim zaman, tempat waktu dikumpulkan. Kalau isim makan, tempat berkumpul.
2: Iya, barakallahu fiik. Mudah ya? Kedua. Udah. Dedeyen.
3: Syukran jazakallahu khair, Ustaz.
0: Terima kasih banyak ya. Jadi Bapak yang kedua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Nama Pak?
4: Nama Pak Rolin dari Mustika Jaya.
2: Pak Roni, taib, barakallahu fiik. Pertanyaan untuk Pak Roni, sebutkan 3 keadaan ketika manusia dibangkitkan.
4: 3 keadaan manusia ketika dibangkitkan, telanjang kaki, terus telanjang badan, dan tidak berkhitan.
2: Telanjang mata, kaki, badan
4: dan
2: tidak berkhitan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ketiga,
5: saya Ustaz.
2: Siapa Pak?
5: Ana Abu Ibrahim dari Keranggan.
2: Abu Ibrahim dari Keranggan. Baik, barakallahu fiik. Pak Abu Ibrahim, kenapa walaupun laki perempuan telanjang, mereka itu tidak saling lirik aurat? Di Padang Mahsyar, bukan di sini. Iya.
5: Sesuai dengan pertanyaan Ummu Aisyah, bahwa saat itu adalah hari di mana huru hara yang sangat dahsyat, jangankan untuk melihat ke kanan kiri, memikirkan nasibnya sendiri aja sudah enggak jelas, Ustaz. Jadi itu huru hara yang luar biasa. Wallahu alam.
2: Iya gitu. Iya, barakallahu fiik. Iya betul. Sekarang ahwat, saha ahwat nubada di Tarosan, cung.
6: Bukan, sama-sama, silakan Pak.
2: Ahwat, panitia ahwat ada kan, tunjuk 3 orang yang ngacung.
0: Ada mik, ibu-ibu?
2: Kalau ada yang mau jawab, langsung pegang mic, langsung kasih kode.
0: Silakan Ibu.
2: Sudah.
7: Siap. Ibu Devi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama untuk Ibu. Kenapa orang yang pertama kali diberi pakaian Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
7: Afwan Ustaz, enggak kan soalnya.
2: Afwan apa? Tidak terdengar. Harus teriak gitu. Pertanyaannya, oh itu mic-nya mana yang tadi? Yang di ahwat itu mic-nya. Oh. Pertanyaannya, kenapa yang diberi pakaian pertama kali Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kedengaran enggak? Ulangi, kenapa yang diberi pakaian pertama kali di akhirat adalah Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih belum kedengaran? Halo?
7: Cik, yang pertama karena tidak ya karena tidak ada karena
2: terus
7: cek
2: ada sudah ada. Sudah ada, sudah kedengaran. Silakan.
7: Yang pertama, karena seorang dari manusia yang paling takut Nabi.
2: Ya.
7: Yang kedua, beliau orang yang pertama kali melakukan sholat dengan menutup auratnya dengan sempurna. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebelum dibakar ditelanjangi dulu, maka oleh Allah dibalas dengan diberikan pakaian yang pertama kali di surga.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kedua, ada yang siap jadi yang kedua, ahwat? Silakan. Kasih kabar kalau sudah.

0: Sudah siap?
1: Sudah Ibu. Ah, silakan. Mikir.
0: Yang lain sambil siapkan pertanyaan ya.
1: Tes.
0: Iya, silakan Bu.
2: Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Emi dari Jatirangga.
0: Iya, jawabannya apa?
2: Pertanyaannya apa Ustaz, gak kedengeran?
0: Oh belum. Iya. Pertanyaannya, menurut hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, orang akan
2: kurang jelas Ustaz.
0: Menurut hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, orang akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai saat mati. Apa maksud pakaian di sini?
2: Pakaian di sini dimaksudkan adalah pakaian ketakwaan Ustaz, amalan di dunia manusia tersebut.
0: Iya gitu. Iya betul.
2: Alhamdulillah.
0: Barakallahu fi. Ketiga. Ada yang ketiga?
3: Ini jawaban.
0: Siap. Tidak ada. Kalau enggak ada dilempar ke Ikhwan.
3: Ada.
0: Ada.
4: Ngomong dulu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa judul materi kita sekarang?
4: Kondisi di padang mahsyar.
0: Iya gitu.
4: Iya.
0: Iya, iya. Barakallahu. Sudah tiga-tiganya ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal tersisa waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan baik tertulis ataupun lisan. Kalau bapak-bapak boleh ngacung, kalau akhwat pakai tulisan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau tanya, kalau di padang mahsyar itu kan ada hisab antara manusia dengan manusia. Kalau misalnya manusia dengan hewan, apakah ditegakkan keadilan juga atau gimana Ustaz? Misalnya kita memelihara hewan di dibiarkan itu saja, kadang sampai mati atau apa kayak gitu.
0: Baik, barakallahu fiik. Apakah di padang mahsyar ada hisab yang berkaitan dengan kedzaliman terhadap binatang gitu ya? Tidak ada. Adapun qisas dilakukan bukan di padang mahsyar. Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul yang sudah kita selesai bahas di setiap Jumat sore di Radio Roja ya, tentang urutan yang teralami oleh manusia pada hari kiamat, dimulai dari dikumpulkannya di padang mahsyar sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Ternyata qisas itu dilakukan setelah menyeberang shirath. Begitu nyebrang shirath, yang selamat sebelum ke surga diterapkan qisas. Saat itulah ya, dalil-dalil tentang hal nanti akan diterangkan pada waktunya, tapi tidak teralami di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Jangan ada lagi yang bertanya, waktunya habis. Apakah jembatan Shiratal Mustaqim kondisinya di Padang Mahsyar sama beda? Jauh beda ya. Gimana bedanya? Panjang nanti pada waktunya. Apakah anak yang meninggal sebelum balig akan ada di Padang Mahsyar? Semua dikumpulkan, bayi yang lahir juga. Bayi yang keguguran tapi di atas usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh, dibangkitkan di Padang Mahsyar. Apakah nanti di Padang Mahsyar ada pembeda Islam dan non-Islam? Iya, ada. Semua orang nanti akan mengikuti sesembahannya masing-masing atau pimpinan yang mereka ikuti dalam perkara agama ketika di dunia. Kalau yang sesat, pemimpinnya menggiring mereka ke neraka. Ada, yang pertama non-muslim dulu semuanya. Setelah non-muslim habis ke neraka, baru yang muslim-muslimnya. Nanti rinciannya itu akan kita terangkan. Jadi semua pertanyaan ini belum terbahas, nanti akan dibahas, cuma tersabar roy. Golongan Islam yang terdiri dari berapa golongan? Apakah golongan Islam yang mana yang diakui pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, semua ke neraka kecuali satu. Satu itu al-jamaah. Ditanya wa mal jamaah, beliau menjawab ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah orang-orang yang berada di atas pemahaman yang aku yakini hari ini beserta para sahabatku. Yang mengikuti pemahaman pengamalan Nabi dan para sahabat itu yang diakui. Apakah di Padang Mahsyar nanti hewan juga akan diberikan kesaksian kepada manusia? Yang jelas akan ada qisas antar sama binatang atau kedzaliman manusia kepada binatang. Tapi nanti dilakukan setelah nyebrang Shirath, bukan di Padang Mahsyar. Tapi di Padang Mahsyar dikumpulkan binatang ya. Apakah seperti membunuh semut, kecoa, cicak juga berdosa? Dilarang secara sengaja membunuh semut. Jadi pas ada semut lewat ditinsahan gitu, nggak boleh. Kecuali kalau karena kondisi tertentu menyebabkan mau tidak mau semut terbunuh, maka tidak apa-apa. Seperti umpamanya kopi tumpah, nggak berapa lama dikeruputi semut. Gak mungkin kan kita ngusir semut, pergi-pergi mau dipel, gak mungkin kan. Akhirnya kita sapu dulu. Ketika disapu ada semut yang mati, sangat mungkin. Setelah itu, setelah disapu, dipel, ada semut yang mati. Atau di piring gelas kita bekas kopi, bekas apa, dikeruputi semut. Lalu kita cuci. Ada semut yang terbunuh? Pastilah ada. Maka itu enggak masalah, enggak apa-apa ya. Adapun kecoa, cicak, maka itu termasuk yang dianjurkan memang untuk dibunuh selama itu membahayakan manusia, baik membahayakan itu membunuh seperti ular, kalajengking yang beracun gitu, ataupun yang tidak membunuh tapi merusak seperti kecoa, seperti tikus, maka dibolehkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Amalan apa yang bisa mem berikan naungan di padang mahsyar dan bagaimana agar tetap istiqomah. Nanti ada materi agar bahagia di Adam di padang mahsyar ada. Mungkin setahun lagi. Terakhir, untuk zikir sebelum tidur urutannya gimana? Apakah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usap seluruh tubuh, atau dibaca 3 kali kulhu? Pertama, baca Al-Fatihah 7 kali. Lalu Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru ayat kursi. Ya, pas menjelang tidurnya jangan lupa bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, terus baca juga surah Al-Mulk. Karena siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur itu akan menjadi penyelamat di alam kubur. Hadis tentang hal ini ada yang dhaif, ada yang hasan. Ada beberapa riwayat, tapi secara menyeluruh ini hadisnya hasan. Baca surah Al-Mulk menjelang tidur. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman asyanillahu wa iyyakum, kami haturkan juga terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar yang saat ini menyimak siaran radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami informasikan lagi bahwa hari ini sampai dengan malam hari nanti ada bazar ekonomi umat bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah di pelataran Masjid Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung. Juga hadir 4 kajian sekaligus di Masjid Pusdai. Kajian yang pertama dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kajian bersama Ustaz Nuruddin Abu Fainan hafizahullah, dan insya Allah akan kami siarkan secara live delay pada beberapa saat ke depan. Dan insya Allah di pukul 13.30 akan hadir kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Lalu juga pada pukul 16.00 akan hadir kajian bersama Ustaz Zainal Abidin hafizahullah. Dan ba'da maghrib akan hadir kajian bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Baik ikhwati iman azani Allah wa ayyakum, kami masih menunggu koneksi dengan Masjid Pusdai. Dan insya Allah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan hafizahullah ta'ala yang kami siarkan live delay dari Masjid Pusdai. Untuk itu, sambil menunggu dimulai atau sambil menunggu koneksi dari Tarbiyah Sunnah Channel, kami akan putarkan beberapa jeda bermanfaat berikut ini.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 10 14 7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia.
9: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: Ikhwati manazani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Seperti yang tadi disampaikan bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara live delay kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki Hafizahullah Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Pusdai Bandung. Yang kami siarkan langsung dari Masjid Pusdai Bandung pada hari ini. Dan ikhwatiman azani Allah wa ayyakum, adapun tema kajian yang akan disampaikan bersama Ustaz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki Hafizahullah dalam tema rumah yang dirindukan surga. Taib ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
9: Nyunnah merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah jalla wa ala. Kita memujinya, minta pertolongan kepadanya, minta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kesalahan amalan-amalan kita. May yahdillahu falamudillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah taufik kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil falahadiyalah. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau pada pagi hari ini saya bertanya, rumah seperti apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman impikan? Tentu mungkin ada yang menjawab, rumah yang luas, rumah yang nyaman, rumah yang membuat keluarga bahagia. Dan tentu semua itu tidaklah salah. Namun izinkan saya menanyakan satu pertanyaan. Apakah rumah kita termasuk rumah yang dirindukan Allah? Bukan surga merindukan dindingnya, catnya, atau megah bangunannya,
11: tetapi karena dari rumah itulah lahir hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang taat. Di rumah tersebut terdengar lantunan Al-Quran. Di rumah itu ditegakkan sholat. Dan di rumah itu tumbuh anak-anak yang mengenal kepada Rabbnya. Dan dari rumah itu pula dengan izin Allah Jalla wa'ala seluruh penghuninya dipertemukan kembali di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rumah yang hari ini kita tempati hanyalah rumah yang akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Kita akan keluar darinya untuk terakhir kalinya. Rumah itu tetap berdiri, tetapi kita telah berada di alam kubur. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita itu bukan luasnya rumah, bukan bagusnya perabotan atau mewahnya perabotan, tetapi amal soleh yang pernah hidup di rumah itu. Oleh karena itu pada pagi yang penuh berkah ini, mari kita Bapak Ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita belajar bersama bagaimana membangun rumah yang dirindukan surga. Rumah yang dirindukan surga itu adalah rumah yang dibangun di atas pondasi tauhid. Bapak Ibu, kalau seandainya kita ingin membangun sebuah rumah, apa yang pertama kali kita kerjakan? Apakah catnya? Gentengnya? Apa? Iya. Betul. Yang pertama kali kita lakukan adalah pondasi. Mengapa? Karena seluruh kekuatan bangunan tergantung pada sesuatu yang justru tidak pernah dilihat oleh mata. Semakin kokoh pondasi, semakin kuat rumah itu. Tapi ketika sebaliknya, semewah apapun rumah itu, kalau pondasinya lemah, bagaimana? Lambat laun akan hancur, runtuh. Begitu pula dalam membangun rumah tangga kita. Jadi ketika membangun rumah tangga, bukan kemewahannya, bukan fasilitasnya, bukan banyaknya harta, tetapi pondasi tauhid. Inilah awal dari rumah yang akan dirindukan surga. Tauhid adalah warisan pertama. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, perhatikan pesan Luqman kepada anaknya, di mana Allah Jalla wa'ala mengabadikan pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Apa yang dinasihatkan oleh Luqman? Tentu bukan tentang kecerdasan, bukan tentang jabatan, kamu harus menjadi orang yang terkenal, bahkan bukan tentang adab terlebih dahulu, bukan. Tapi yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya yang pertama adalah tauhid. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sunya syirik adalah kedoliman yang sangat besar sekali. Quran surat Luqman ayat 13. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, mengapa? Karena Luqman memahami rahasia atau satu rahasia yang sangat besar. Kalau hati anak mengenal Allah Jalla wa'ala, akhlak akan mengikuti, ibadah akan mengikuti, bakti kepada orang tua akan mengikuti, kejujuran akan mengikuti, dan seterusnya. Sebuah rumah tangga yang dirindukan surga, jadi bukan dibangun oleh anak-anak yang hanya cerdas, tetapi dari sini dapat kita pahami oleh anak-anak yang mengenal Rabb-nya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Madarij As-Salikin, "Inna aslal 'ubudiyyah mahabbatullah." Pokok seluruh penghambaan adalah mencintai Allah. Jadi tauhid akan melahirkan cinta yang benar. Subhanallah, Bapak Ibu. Kalau hati telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka semuanya akan berubah. Suami mencintai istrinya karena Allah. Istri menghormati suaminya karena Allah. Orang tua mendidik anaknya karena Allah. Kalau Allah menjadi pusat cinta sebuah keluarga, maka seluruh cinta yang lainnya akan berada pada tempatnya. Dan rumah seperti inilah yang perlahan berubah, bukan sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi rumah yang dirindukan surga. Kalau hanya sekedar punya rumah, ayam juga punya rumah, kan kandang kan? Besar di kandang, makan di kandang, minum di kandang, dan segala-galanya juga di kandang, buat anak juga di kandang, kalau hanya sekedar tempat tinggal. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Sekarang mari kita melihat keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau meninggalkan istrinya dan anaknya biwadin ghairi dzi syar'in inda baitil haram, di sebuah lembah yang tandus. Tidak ada sawah, tidak ada ladang, tidak ada sungai, tidak ada kehidupan. Kalau seandainya kita berada di posisi Nabi Ibrahim, mungkin yang pertama kali kita minta adalah rezeki atau keamanan. Tapi Nabi Ibrahim yang pertama kali beliau panjatkan apa? Rabbana liyukimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, Rabbana ini askantu dan seterusnya. Rabbana liyukimus salat, ya Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Coba dilihat di Quran surat Ibrahim ayat 37. Masya Allah, salat yang didahulukan, baru kemudian rezeki. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita rumah yang dirindukan surga tidak dimulai dari banyaknya harta, tetapi dimulai dari tegaknya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, "At-tauhid awalu da'wati rusul wa awalu manazil at-tariq wa awalu maqam yaqumu fihi salik ilallah wa huwa akhir maqam yantahi ilaih." Tauhid adalah awal dakwah para rasul, awal perjalanan menuju Allah, tempat berpijak pertama bagi seorang hamba yang menempuh jalan menujunya, dan menjadi tujuan akhir yang menyempurnakan perjalanannya. Subhanallah Bapak Ibu, kalau sebuah rumah dibangun di atas tauhid, maka sejak langkah pertamanya rumah itu berarti telah diarahkan menuju Allah.

dan akhirnya menjadi rumah yang insya Allah dirundukkan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa pondasi rumah yang dirindukan surga adalah tauhid, maka sekarang muncul sebuah pertanyaan, apakah kalau pondasinya sudah tauhid, rumah itu akan bebas dari ujian? Gak akan bebas, tidak, betul. Jadi jangan pernah kita membayangkan bahwa rumah yang soleh adalah rumah yang tidak menangis. Lihat rumah para nabi, penuh ujian. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, Nabi Ibrahim diuji dengan keluarganya, Nabi Yakub diuji dengan putra yang sangat dicintainya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya juga pernah menghadapi berbagai ujian. Innallaha idhaba qaum, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Insyaallah, sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, Allah pasti mengujinya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, maka jangan heran kalau rumah kita juga diuji. Ya. Karena ujian bukan tanda membenci kita, bukan tanda Allah membenci kita. Justru ujian itu Bapak Ibu adalah cara Allah menaikkan derajat hamba-Nya. Oleh karena itu kembali lagi bahwa Bapak Ibu, rumah yang dirindukan surga bukan rumah yang tidak pernah diuji, tapi rumah yang ketika diuji seluruh penghuninya balik ke Allah, kembali ke Allah. Misal ketika rezeki sempit, tidak saling menyalahkan. Ketika terjadi perselisihan, mereka tidak mengikuti emosi, tidak memperturutkan ego, tidak sibuk mencari siapa yang salah, tapi mereka kembalikan kepada Allah, mereka kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah jalla wa'ala, perhatikan baik-baik firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah jalla wa'ala, niscaya Allah akan memberi baginya jalan keluar dan memberi rizki dari yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Subhanallah, maha benar Allah. Jadi perhatikan kalau kita renungkan ayat ini, Allah tidak pernah berjanji bahwa orang yang bertakwa tidak akan memiliki masalah. Tetapi Allah jalla wa'ala di sini berjanji setiap ada kesulitan, Allah akan sediakan jalan keluarnya. Banyak keluarga yang sampai hari ini mungkin tetap utuh, bukan karena mereka tidak pernah bertengkar. Bapak Ibu, suami istri gimana? Ada lah pakai trok-trok mah, betul enggak ya? Iya kan? Tapi masya Allah utuh. Bukan karena mereka yang sekarang ini utuh ini tidak pernah berselisih pendapat, tetapi setelah bertengkar, setelah berbeda pendapat, sama-sama mereka merendahkan egonya, sama-sama saling minta maaf, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama kembali kepada Allah. Itu. Tapi kalau ego terus, emosi

0: terus, ya, nggak akan utuh.
1: Inilah hakikat takwa.
0: Talib bin Habib rahimahullah memberikan definisi yang sangat indah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Taqwa adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu Allah, berharap pahala Allah. Engkau meninggalkan maksiat berdasarkan cahaya Allah, berdasarkan ilmu Allah, karena engkau takut siksa Allah. Artinya takwa bukan sekedar rasa takut, tetapi setiap langkah, setiap keputusan, setiap ucapan ditimbang dengan apa? Hudallah, ditimbang dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Bukan mentang-mentang saya yang punya dalil, bukan. Ya, ditimbang bagaimana biar tetap awet, biar tetap utuh egonya. Diturunkan walaupun ustaz, walaupun penuntut ilmu, walaupun dan lain sebagainya. Kalau egonya tetap di atas ilmu, di atas petunjuk Allah, akan runtuh. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Maka rumah yang dirindukan surga adalah rumah yang setiap keputusannya kena ditimbang bukan dengan ego, dengan emosi, tapi ditimbang dengan Al-Quran, ditimbang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama di dalam rumah masih ada takwa, ada punya harapan. Selama suami dan istri masih mau kembali kepada Allah, masih mau minta maaf, masih mau memperbaiki diri, maka insyaallah selalu ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
2: Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
0: Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, apa tanda rumah itu masih hidup? Apakah lampunya yang menyala? Televisinya hidup, ramai? Atau bagaimana? Rumah yang benar-benar hidup bukan lampunya yang menyala, televisinya yang menyala, bukan. Ketika Allah masih diingat di dalam rumah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul bait allazi yadhkurullahu fih wal bait allazi la yadhkurullahu fih matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut di dalamnya Allah dan rumah yang tidak diingat di dalamnya Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Berarti di sini dapat kita pahami isyarat dalam hadis ini. Bisa jadi ada orang yang mudahnya mewah, megah, tetapi sesungguhnya enggak hidup, tapi sesungguhnya dia itu mati. Tapi ada juga rumah yang megah, mewah, tapi hidup, karena disebut di dalam rumah itu Allah, digunakan untuk ibadah, saling membantu, saling menguatkan, saling membangunkan di sepertiga malam, saling ngajak untuk ngaji. Iya, betul. Tapi bisa jadi juga ada rumah yang aduh sederhana, tapi bisa jadi beda-beda juga. Ada yang mati, ada yang hidup, tergantung bagaimana di dalam rumah itu disebut enggak Allah. Diingat gak Allah? Karena rumah yang dirindukan surga adalah rumah yang hidup dengan sholat, dengan zikir, dengan doa. Bukan hanya di masjid saja kita sholat atau rajin sholat, tetapi di rumah pun sholat ditegakkan. Bukan pula hanya anak yang disuruh untuk mengaji, tapi ayah dan ibu pun kelihatan nampak membaca Al-Quran. Karena anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar. Jadi anak-anak itu, kalau kata Syekh Mustafa Al-Adawi itu dalam buku Fikih Tarbiyatul Abna, peniru ulung. Bahkan mungkin bisa jadi anak lupa apa yang kita nasihatkan, tapi yang terekam adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di rumah. Itulah yang selama ini, itulah pendidikan yang tidak dirasa oleh kita. Nah, bisa jadi solehnya antum sekarang, solehahnya ibu-ibu sekarang, karena lihat ibu bapak yang soleh dan solehah. Ya. Bapak ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan secara khusus ketika rumah dipenuhi dengan ibadah, saling menguatkan atau saling membangunkan satu sama yang lainnya. Saat istrinya bangun di tengah malam sholat malam, suaminya masih terlelap tidur, dibangunkan hingga sholat. Ketika enggak mau, diperciki dengan air yang penuh sayang, atau sebaliknya. Kata Rasulullah rahimallah, semoga Allah menyayangi suami istri yang demikian. Coba di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang dibangunkan bukan untuk melihat HP, yang dibangunkan bukan untuk melihat pertandingan sepak bola, bukan untuk mengejar dunia, bukan, tapi untuk berdiri sholat menghadap Allah Jalla wa'ala. Betapa indahnya sebuah rumah yang seperti ini. Bapak ibu yang saya cintai karena Allah, lihat pula Nabi Ismail alaihi salam. Kenapa Nabi Ismail dipuji? Nabi Ismail dipuji oleh Allah. Allah tidak hanya memuji beliau itu karena beliau rajin ibadah. Jadi kita kadang, saya sebagai seorang bapak, ibu rajin ibadah. Dipujinya Nabi Ismail bukan karena hanya Nabi Ismail rajin ibadah, tetapi karena beliau mengajak keluarganya juga beribadah. Dalam Quran surat Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati inda rabbihi mardiya. Jadi beliau Nabi Ismail menyuruh keluarganya mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beliau adalah yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi bukan rajin beliaunya saja, beliau rajin ibadah. Namun bukan hanya rajinnya beliau dalam beribadah dipuji oleh Allah itu karena memerintahkan keluarganya untuk salat. Inilah tugas seorang ayah. Seorang ayah tugas bukan mencari nafkah saja, tetapi menjadi imam yang menuntun keluarganya menuju surga Allah Jalla wa'ala. Waja'alna lil mutaqina imama. Ya Allah, jadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau Al-Quran sering dibaca di rumah, setan akan lari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir fa innas syaitan yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi surah Al-Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tapi kalau sekarang kuburan malah rame. Rumah sepi. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Baqarah. Ketika nanti Bapak Ibu sebagai muhasabah introspeksi diri pulang ke rumah, coba bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang paling sering terdengar di rumah kita? Ayat-ayat Allah kah atau bentakan? Zikir atau keluhan? Doa atau pertengkaran? Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau caci maki? Ini sebagai introspeksi pada diri saya sendiri yang berbicara dan juga semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Itu sebuah pendidikan kepada anak-anak kita sebenarnya. Apa yang banyak direkam oleh anak? Dan kita adalah guru pertamanya, bukan sekolah, tapi guru pertama itu adalah kita sebagai orang tua. Ya, kembali lagi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, rumah yang dirindukan surga melahirkan generasi yang soleh, melahirkan generasi yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Kalau tadi kita telah belajar bahwa rumah yang dirindukan surga dibangun di atas tauhid, dijaga dengan takwa, dihidupkan dengan salat, Quran, doa, lalu apa buah yang kita harapkan dari semua itu? Apakah sekadar rumah yang tenang? Tidak. Apakah hanya sekedar anak yang cerdas, anak yang sukses, anak yang berprestasi? Itu baik, tapi bukan tujuan yang paling besar. Di mana banyak manusia sekarang itu yang dituju paling besarnya. Karena tujuan yang paling besar adalah lahirnya generasi yang soleh. Saat kita berada di kuburan, ayah, semoga ayahku diampuni, semoga ibuku diampuni. Itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafahu yantafahu bi aw waladin salihin yad'u. Anak saleh mendoakan. Ini tujuan besar kita, bukan hanya sekedar pinter, prestasi, jago ini, bukan. Tujuan terbesar kita adalah bagaimana dari rumah yang dirindukan oleh surga itu adalah melahirkan generasi yang soleh. Karena rumah itu sekali lagi tadi bukan sekedar tempat makan, tidur, bermain, lalu tumbuh besar. Rumah itu bukan itu, bukan yang sekedar itu. Kalau hanya itu tujuannya, tadi sudah saya sampaikan, burung juga punya kandang, ayam juga punya kandang, bahkan punya anak juga di kandang, itu juga gitu kan. Tetapi Allah telah memuliakan kita, walaqad karramna bani Adam, Allah telah memuliakan manusia. Jadi rumah kita sebagai seorang mukmin bukan sekedar tempat membesarkan badan. Dan ini kebanyakan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kalau itu mah hampir sama dengan yang seperti yang tadi disampaikan. Tetapi tempat membesarkan iman. Jadi rumah yang dirundukkan surga adalah rumah, tempat di mana rumah itu ditanamkan iman, imannya dewasa, bukan hanya badannya yang hanya besar. Bapak Ibu, sekolah penting? Penting. Pesantren penting? Penting. Majelis ilmu penting? Penting. Tapi sebelum semua itu, ada satu sekolah yang pertama kali dikenal oleh anak-anak kita. Rumah kita. Rumahnya sendiri. Di sanalah seorang anak mengenal Allah. Pertama kali mendengar azan, pertama kali melihat ayahnya salat, pertama kali melihat ibunya membaca Al-Quran, pertama kali belajar jujur, pertama kali belajar meminta maaf, pertama kali belajar menghormati orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, rumah adalah madrasah pertama. Kalau madrasah pertamanya baik, insya Allah perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Perhatikan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa untuk keluarganya, apa yang beliau minta pertama kali? Di antara doa Nabi Ibrahim, Rabbi ji'alni muqimash shalat wa min dzurriyyati, ya Rab, jadikanlah aku yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Didahulukan dulu sayahnya, orang tuanya, al-qudwah, tauladan. Itu lebih membekas daripada hanya sekadar bicara. Rabbi ij'alni muqimash shalat wa min dzurriyyati. Inilah cita-cita kita sebagai ayah. Inilah cita-cita kita sebagai orang tua yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar berhasil dunia. Bukan. Hanya sekedar tahu tentang masalah perkara-perkara, misal IT lah, fisika lah, biologi lah. Kalau tanpa iman itu bisa menghancurkan. Ya, kalau tanpa iman bisa menghancurkan. Jadi seorang ayah yang beriman bukan sekedar melihat anaknya berhasil dari sisi dunia. Itu ayah yang beriman. Tetapi melihat anaknya apakah mengenal Allah dan dia akan terus istiqomah walaupun kita sudah tiada. Yang dikhawatirkan oleh ayah-ayah yang beriman itu khawatir anak-anaknya menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'u salat wa taba'u asy-syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang pendidikan, kalau kita lihat bahwa berdasarkan Quran, berdasarkan juga keluarga Nabi Ibrahim, ya, jadi mendidik anak itu butuh kesabaran, dan juga berdasarkan salaf terdahulu yang soleh yang nanti akan kita sampaikan sekilas. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Tuh. Perintahkan keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah dalam menjaganya. Kadang kita ngajak anak salat, perlu sabar enggak, Pak? Kadang anak-anak di ya umur 5 tahun dan ini pas jangan main ya di sana, jangan ini. Nanti ketika di rumah, iya, pas di masjid kadang main, ya kan, ya seperti itu. Tapi kita bersabar, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Jadi Allah Jalla wa'ala bukan hanya berkata perintahkan sholat, tapi Allah Jalla wa'ala menambahkan apa, wastabir, bersabarlah. Mengapa? Karena mendidik anak itu bukan pekerjaan sehari dua hari. bukan sebulan, bukan setahun, tapi perjuangan seumur hidup. Kadang anak itu hari ini diingatkan, besok lupa lagi. Hari ini semangat ngaji, besok malas lagi. Tapi diingatin, tapi fikrahnya Masya Allah bersih. Oh iya, ingat lagi. Jadi, itu pentingnya. Sabar, sabar. Bukan dengan bentakan. Dan kita gak usah putus asa. Terus doakan, terus ingatkan, terus bimbing. Dan terutama beri teladan. Mungkin bukan hari ini, besok hari, besok kapan ternyata anak kita sedang merekam bagaimana sikap kita dalam menasehati. Kalau seandainya kita membimbingnya dengan kekasaran dan kekerasan, bakal begitu juga anak-anak kita kepada mungkin anak cucu kita dan seterusnya, bahkan sikap kepada tetangga juga dari rumah. Kembali lagi bahwa kita hanya berusaha sedangkan hidayah ada di tangan Allah. Hidayah anak menjadi soleh itu bukan di tangan kita, tapi anugerah dari Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Coba kita lihat ibunda Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang memberikan penjelasan kepada kita tentang kesabaran. Setiap menjelang subuh, bagaimana ibunda Imam Ahmad bin Hanbal membangunkan putranya, menyiapkan pakaiannya, kemudian mengantarkan Imam Ahmad kecil ke masjid dan ke majlis ilmu. Gimana zaman dahulu keadaannya? Gelap, banyak binatang buas. Ini kesabaran. Beliau tidak pernah tahu bahwa anak kecil itu Imam Ahmad kelak akan menjadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau, ibunda Imam Ahmad, hanya melakukan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, menanamkan sebab-sebab hidayah, sedangkan yang menumbuhkan hidayah adalah Allah. Maka untuk kita Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua, ini sebagai introspeksi terutama kepada diri saya. Biasanya atau yang kita lihat hari ini, banyak orang tua itu bangga ketika anaknya menjadi juara. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita lebih bahagia melihat rapornya daripada melihatnya menjaga sholat. Gimana tuh sholatnya? Jangan sampai kita lebih bangga melihat ijazahnya terpampang di dinding daripada mendengar lisannya membaca Al-Quran. Bapak Ibu, jangan sampai kita sibuk menyiapkan masa depan dunia anak, namun lupa menyiapkan masa depan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Tadi sudah dijelaskan kalau rumah itu dibangun di atas tauhid, dijaga dengan takwa, dihidupkan dengan sholat, ya, dan melahirkan generasi yang mengenal Allah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa semua itu benar-benar hidup di dalam rumah tersebut? Bagaimana? Lihat akhlak penghuni rumah itu. Tidak ada topeng kalau di rumah. Kalau di luar, di kantor, di masjid, kelihatan akhlak baiknya. Tapi bagaimana di rumahnya? Lihat akhlak para penghuninya. Karena tauhid yang benar itu tidak berhenti di sajadah, tidak berhenti di masjid, tidak berhenti di kajian, di majlis ilmu, tetapi turun ke lisan, turun ke sikap, turun menjadi akhlak yang mulia. Ada satu buku yang sangat bagus tuh Bapak Ibu baca, Makarimul Akhlak, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sudah ada terjemahannya. Akhlak yang mulia. Bapak Ibu, Allah Tabaraka wa Taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ma'ruf. Jadi di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan hiduplah bersama mereka sekedarnya, tetapi Allah mengatakan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya rumah itu tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuh, rumah juga membutuhkan makanan bagi hati. Apa makanannya? Senyum manis, ucapan yang lembut, salam, perhatian, doa, saling menghargai, saling memuliakan, saling memaafkan. Itu makanan bagi hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Jadi di dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan ketika seperti saya sekarang ini ada berbicara di mimbar seperti ini, masya Allah. Ukuran kemuliaan seseorang bukan karena jadi pendakwah. Gimana? Seperti sekarang di mimbar ini. Bukan juga ketika bersama teman-temannya, bukan ketika sedang dilihat banyak orang, bukan. Tapi ketika rumah telah ditutup, ketika rumah, di dalam rumah, di sanalah akhlak kita yang sebenarnya kelihatan. Makanya karena para sahabat itu tahu bahwasanya akhlak, ukuran akhlak seseorang itu gimana pergaulannya di rumah, bukan di luar ya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya kepada siapa? Kepada keluarga Nabi, Aisyah radhiyallahu an. Ya kan? Kata Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Rasulullah masyaallah membantu menyapu, masak, dan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Namun ketika salat dikumandangkan langsung keluar. Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang, bagaimana seharusnya suami istri itu saling menguatkan, saling menentangkan. Nah ini termasuk akhlak juga. Khadijah adalah teladan yang menguatkan pasangan. Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi pulang dalam keadaan bagaimana? Gemetar. Bilang kepada istrinya, jamiluni, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Jadi Nabi SAW khawatir, Nabi SAW ketakutan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha bisa saja pada waktu itu bilang, kenapa atuh sering ke Gua Hira, makanya jangan terlalu capek. Bisa kan ngambek seperti itu Khadijah? Tetapi Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tauladan bagi kita, bagi istri, bagi ibu-ibu yang ada di belakang. Tidak demikian. Justru Khadijah radhiyallahu an menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallah la yukhzika Allahu abada." demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Lalu disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka silaturahmi, menghormati tamu, menolong orang yang kesusahan, dan seterusnya. Subhanallah, kalimat itu bukan hanya sekedar ucapan. Kalla wallah la yukhzikallahu abada, tetapi menjadi penopang hati, penguat hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rumah yang dirindukan, surga. Ketika yang satu sedang lemah, yang lain pasangan menguatkan, bukan menyalahkan. Ini ibrah yang bisa kita ambil. Bapak-bapak, mungkin dulu pernah kita dengar ada ini apa namanya, ada kembang desa katanya ya. Sebelum kembang desa terkenal, akhlaknya baik, kecantikannya, dan seterusnya. Awal, tapi setelah lama menikah, ini bercanda dari sebagian ustad, bukan lagi jadi kembang desa, tapi jadi kembang api. Kata salah satu ustad. Ini coba ingat waktu bapak-bapak, ibu-ibu baru menikah. Seorang istri yang solehah, masya Allah, betul-betul kelihatan solehahnya itu. Suami pulang, belum sampai pintu, istri sudah menunggu. Assalamualaikum abi, masya Allah, senyumnya lebar sekali, lebih manis daripada teh. Sekarang bagaimana? Suami baru buka dengar, bukan yang ibu-ibu yang jamaah sekarang kajian ya, belum sempat mengucapkan salam, dari dalam sudah terdengar itu jam berapa, ini udah jam berapa ya. Tapi bapak-bapak jangan tepuk tangan dulu ya, bapak-bapak juga jangan merasa menang. Kadang istri berubah bukan semata-mata karena udah lama nikah, karena waktu, tapi karena suaminya sudah lama berhenti, mungkin membuat istrinya tersenyum. Jadi weh seperti itu. Dan ibu-ibu juga jangan hanya menunggu, ingin selalu diperhatikan oleh suami. Jadi tetap sambut suami dengan senyum. Karena senyum itu memang tidak masuk ke dalam daftar belanjaan sebenarnya. Tetapi seringkali itulah yang paling dirindukan oleh rumah. Betul bapak-bapak? Udah capek disambut dengan senyuman, kalau disambut dengan banget mah. Jadi kembali lagi bahwa rumah yang dirindukan adalah rumah yang saling menguatkan. Kata-katanya selalu dijaga. Akhlaknya indah. Tutur katanya lembut. Dan rumah yang dirindukan itu adalah rumah yang hubungan dengan Allah Jalla wa Ala itu adalah kuat. Bukan rumah yang mewah, yang serba megah, bukan. Rumah sederhana pun kalau hubungannya kuat dengan Allah itu adalah rumah yang dirindukan. Maka ketika hubungan dengan Allah Jalla wa Ala kuat, maka coba kita perhatikan keluarga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, bagaimana hidup mereka sangat sederhana, sangat sederhana. Pekerjaan rumah sangat berat, sampai Fatimah melepuh tangannya karena menggiling gandum. Ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pembantu, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan? Justru beliau mengajarkan kepada Ali dan kepada Fatimah, untuk membaca tasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Bukan langsung dikasih fasilitas pembantu. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan kepada kita kekuatan rumah tidak pertama-tama karena banyaknya fasilitas. Tapi ketika hati penghuninya selalu terhubung kepada Allah jalla wala. Inilah rumah yang dirindukan. Inilah rumah yang dirindukan, surga. Bukan dindingnya, bukan catnya, bukan megahnya, tapi penghuninya yang menghuni rumah itu bagaimana? Dan ingat, keteladanan itu lebih kuat dari banyak nasihat. Al-halu ablagu minal maqal. Al-qudwah, tauladan itu lebih kuat. Lebih membekas. Anak-anak kita mungkin lupa nasihat kita yang panjang, tapi mereka tidak pernah melupa ketika ayahnya sholat malam, ketika ayahnya pengajian seperti sekarang ini, ketika ayahnya sayang membangunkan, memegang, menggandeng tangan anaknya walaupun masih ngantuk-ngantuk anaknya, dibawa ke masjid. Ini yang akan terekam. Inilah yang akan menjadi cahaya saat kita berada di kuburan. Allahumma tirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah. Ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, sayangilah aku dan sayang kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang telah mendidik kami. Ini sebenarnya yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah jalla wa ala. Masih terus? Sampai jam berapa ya? 19 ya. Sebenarnya masih ada poin-poin, tapi biar ada pertanyaan, kita langsung ke ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, bahwasanya keteladanan itu lebih membekas daripada banyak bicara. Setiap kali kita pulang, kalau seandainya rumah yang kita tempati adalah rumah yang dirindukan surga, anak-anak menyambut dengan salam, di rumah terdengar bacaan Al-Quran, terdengar doa, terdengar zikir. Kalau di rumah kita itu tidak banyak teriakan, tidak banyak bentakan, tidak banyak caci maki, tidak banyak permusuhan, itu bakal membuat tenang gak kepada anak? Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an menghidbah Rasulullah selama 10 tahun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak pernah Rasulullah mengatakan, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Itu sangat membekas. Ada rumah seperti itu merupakan nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang, walaupun mungkin rumahnya sederhana, masih kontrak. Nah, ketika Allah jalla wa ala menurunkan keberkahan, rumah itu akan menjadi tempat yang akan dicintai oleh para penghuninya, menjadi tempat yang disukai oleh para malaikat, dan menjadi tempat yang dijauhkan dari gangguan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak awal dari tadi jam 10 kita sudah berbicara tentang sebuah rumah. Apa? Rumah yang dibangun di atas tauhid, rumah yang dijaga dengan takwa, kemudian lagi rumah yang dihidupkan dengan sholat dan Al-Quran, kemudian apalagi rumah yang dihiasi dengan akhlak yang mulia. Lalu untuk apa semua itu? Ini yang terakhir. Apakah sekedar agar lebih nyaman? Tidak. Agar keluarga lebih harmonis? Kalau kita harmonis, itu memang sangat nikmat. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah apa coba? Agar seluruh penghuninya berkumpul kembali di surga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, kami mempertemukan mereka dengan keturunannya. Quran surat At-Tur ayat 21. Allah juga berfirman, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke surga Adn bersama orang soleh dari ayah-ayah mereka, pasangan mereka, dan keturunan mereka. Subhanallah, ternyata Allah Jalla wa'ala bukan hanya menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman, tapi Allah Jalla wa'ala menjanjikan pertemuan kembali, syaratnya iman, tauhid, bersama keluarga yang sama-sama bertauhid, yang sama-sama beriman, bertemu kembali. Karena rumah di dunia ini hanya sementara. Ya, hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang tamu, di meja makan, di ruang keluarga, masih mungkin kita bisa bercanda. Bagaimana kita mendengar suara anak-anak, masih bisa memeluk orang-orang yang kita cintai. Tetapi semua itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman, hanya sementara. Karena akan datang satu hari kita akan keluar dari rumah itu. Bukan untuk bekerja, bukan untuk bepergian, tapi diantar ke liang kubur. Ya. Rumah itu, yang ada di rumah tetap berdiri, tetapi pemiliknya telah pergi. Kemudian datang hari kiamat, hari ketika Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Hari itu setiap orang sibuk menyelamatkan diri. Tidak ada lagi yang berkata, ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku. Yang semua itu tidak berarti. Yang berarti hanya iman. Yang berarti hanya amal saleh. Tetapi Bapak Ibu, di tengah dahsyatnya hari itu, ada keluarga yang dimuliakan Allah. Mereka dipertemukan kembali, bukan di rumah dunia, tetapi di surga Firdaus. Seorang ayah memeluk kembali anaknya. Seorang ibu bertemu lagi dengan putrinya. Suami bertemu kembali dengan istrinya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kematian. Khulud wala maut, keabadian dan tidak ada kematian. Pertanyaannya, mengapa Allah Jalla wa'ala memberikan kemuliaan itu? Karena dahulu rumah mereka bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat sujud, tempat Al-Quran dibaca, tempat doa dipanjatkan, tempat anak-anak belajar mengenal Allah Jalla wa'ala. Itulah rumah yang dirundukkan surga. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kajian ini, ketika kita pulang ke rumah, kita punya tekad, bukan hanya membawa catatan di buku, ingin menjadi ayah lebih lembut, ingin menjadi ibu lebih penyayang, ingin menjadi suami yang lebih sabar, ingin menjadi istri yang lebih menghormati, ya. Dan terus kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita, karena suatu hari lagi, suatu hari nanti kita akan pergi, dan yang bermanfaat itulah yang kita wariskan dari teladan yang kita lakukan kepada anak-anak kita, bukan harta kita. Kalau harta akan hilang, harta tidak ikut ke kuburan, mobil tidak ikut ke kuburan. Tapi insya Allah, ketika kita menjadi kudwah dan tauladan bagi putra-putri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, ah, ini ya. Ya. Saya lupa. Yang mudah saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika di dalam rumah hanya ibunya saja yang menghidupkan rumah, namun ayah masih jauh dari kata teladan, sholat masih diingatkan, masih nonton YouTube berlebihan, mohon nasihatnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada yang bertanya, dan mudah-mudahan ibu yang menghidupkan rumah bisa tegar dan bisa istiqomah. Dan insya Allah dari ibu yang salehah, insya Allah tetap akan membekas kepada anak-anak. Ya, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Adapun bagi suaminya yang tidak menjadi teladan, hendaklah takut kepada Allah Jalla wa'ala, karena tanggung jawab sebagai seorang suami hanya bukan hanya mencari nafkah, tapi menjadi tauladan. Tapi bagi ibu yang kalau seandainya tetap suaminya seperti itu, tetap bersabar dan terus bersabar dan terus bersabar, dan suatu nanti kesabaran kita akan membawakan hasil. Bisa jadi suami juga ikut bersama dalam menghidupkan rumah dengan Al-Quran, dengan sholat. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. apa ciri-ciri secara kasat mata kalau rumah kita adalah rumah yang dirindukan surga? Tutur kata yang lembut, ya. Karena tutur kata yang lembut itu buah dari cerminan dari iman. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanan itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka seperti itu. Kata yang keluarnya lembut. Innallaha rafiq yuhibbu rifq. Allah itu innallaha rafiq. Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Ya. Bukan tukang pencela. Bukan di dalam rumah itu adalah rumah yang dipakai untuk mendengarkan tontonan-tontonan yang dilarang. Gitu. Ya, tapi rumah yang dirundukan surga adalah rumah yang dipenuhi dengan ibadah. Dan dari ibadah itu akan nampak akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi buah daripada ibadah adalah enggak ada kemaksiatan. Ya, enggak ada kemaksiatan. Ya, itu ciri rumah yang dirindukan oleh Allah Jalla wa Ala adalah tidak ada hal-hal yang dilarang, seperti misalnya musik gombrang-gambreng gitu. Ini. Ya, seperti itu, kosong dari kemaksiatan. Termasuk juga misalnya gambar-gambar yang bernyawa. Karena itu atau akan menjadikan malaikat susah untuk datang. Seperti itu. Jadi rumah yang dirindukan surga adalah rumah yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahui dari Al-Quran dan Sunnah, kita terapkan di rumah kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Ustaz, kenapa justru rumah tangga yang dimulai dengan jalur sesuai syariat dan dibangun dengan pondasi tauhid banyak menimbulkan permasalahan yang lebih banyak? Bahkan tidak jarang akhwat istrinya punya masalah kesehatan mental karena suaminya menerapkan sunnah yang kaku sehingga tidak dipahami, sehingga beberapa harus sampai bersifat apa yang salah. Yang salahnya adalah bukan Islamnya, bukan pedomannya, bukan petunjuknya, tapi oknum yang seperti itulah. Karena Islam tidak mengajarkan keras, kasar, bahkan harus lembut. Jadi ya, itu salah itu. Makanya jangan sampai salah memahami. Bahkan dengan sebab ketika kita mengikuti pedoman Allah dan Rasulnya, itulah yang membuat tenang. Karena ketika rumah tangga dibangun di awal pertama itu karena iman dan dianjurkan seperti itu, fad farbidati din taribat yadak, pilihlah yang memiliki agama pasti akan beruntung. Itu bagi seorang laki-laki, pilihnya yang beragama. Itu yang lainnya itu nomor keberapa, tapi pondasinya ini. Jadi sebelum membangun rumah tangga, sebelum menikah, kita kan diperintahkan dulu untuk memilih pondasi yang benar dulu, agama. Ya. Kemudian juga seorang wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian, ini kepada wali, kepada orang tua, ketika ada seorang laki-laki yang soleh, terima walaupun kere, enggak punya uang. Ada seorang ulama, datang orang yang punya uang, mentereng, tegap dan lain sebagainya, tapi ditolak sama ulama itu, Sa'id bin Musayyib kalau enggak salah. Tapi dinikahkan dengan seorang

0: sesuai syariat jadi kaku, ini salah paham. Ketika kita menerapkan syariat, akan menjadi suami yang baik, akan menjadi suami yang lembut, bukan sebaliknya. Jadi ini salah paham. Jadi salah paham. Ya, karena berarti di sini perlu penelitian, karena bisa jadi ada seorang suami yang mungkin zahirnya seperti sunnah, tapi sebenarnya dia tidak ngerti apa-apa. Jadi bukan, jangan sampai menyalahkan kepada Islam itu sendiri, jangan sampai menyalahkan kepada syariat sendiri, pada karena syariat itu kita ingin menjadi rumah yang dirindukan oleh surga, ingin mawaddah warahmah, ya dibangun rumah tangga itu di atas dasar iman, di atas dasar syariat, ya insya Allah akan bahagia, itu pasti, karena itu janji Allah. Tapi hati-hati juga kepada sebagian laki-laki yang menjadi oknum hanya sekadar zahirnya, tapi dia tidak beragama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah kalau istri ada perselisihan dengan suami suka minta cerai dan itu sudah sampai? Nanti aja, ya. Nanti ini pertanyaan ini belum dijawab dulu ya. Nanti. Atau cukup aja lah ya. Ya, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, dan insya Allah nanti ada para ustadz yang lain yang bisa menjawabnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ada kata-kata candaan yang ternyata menyinggung hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Nuruddin Abu Fainan hafizahullahu taala, yang telah menyampaikan kajian di siang hari ini yang kami siarkan secara live delay, kajian salah satu kajian dari 4 kajian yang hari ini akan dihadirkan di Masjid Pusdai Bandung. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini masih berada di rumahnya masing-masing, kami informasikan bahwa hari ini dan tadi merupakan kajian yang pertama yang dihadirkan dari 4 rangkaian kajian di Masjid Pusdai bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Insyaallah pada pukul 13.30 nanti akan hadir kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Lalu juga di sore hari nanti juga bersama Ustadz kami informasikan bersama Ustadz Zainal Abidin hafizahullahu ta'ala di malam sore hari nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya di pukul 18.20 ataupun ba'da maghrib akan hadir kajian bersama Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Selain beberapa kajian bersama Ustadz tadi yang kami sebutkan, insyaallah juga para pemirsa atau para pendengar dapat menikmati berbagai macam produk dari berbagai UMKM yang tergabung dalam acara Bazar Ekonomi Umat di Pusdai atau di halaman Pusdai Bandung. Silakan untuk menghadirinya dan semoga bisa bermanfaat untuk antum dan keluarga. Akhirnya saya Cefi Abu Yusuf bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik

0: Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah. Saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu,

0: أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematian.

kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika,
aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, Bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم، baik hadirin di Masjid Pusdai Bandung Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, para pemirsa beberapa TV, kita berjumpa di siang hari ini di saat tidur siang, di saat baru beres makan siang, di saat perut kita sedang mencerna makanan, di saat mata kita berat untuk tetap terbuka karena konsentrasi dari aktivitas tubuh kita terfokus kepada pencernaan makanan. Jadi kalau ada yang ngantuk di tengah kajian, saya maklumi. Materi yang kita bahas sekarang adalah akhlak para penuntut ilmu. Ikhwan sekalian, sebelum kita membahas poin-poin akhlak yang wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu, ingin terlebih dahulu ngabibita jamaah, mengiming-imingi jamaah agar terdorong berupaya berjuang satekah pola semaksimal yang kita bisa untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena tanpa termilikinya akhlak, kita celaka loh, dunia sampai akhirat. Keburukan akhlak itu bukti nyata dari buruknya agama kita, buruknya akidah kita, buruknya iman kita, buruknya ibadah kita, sehingga melahirkan keburukan akhlak. Akibatnya apa? Bayangkan kalau iman buruk, ibadah buruk, pasti ditolak oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Iman yang tidak baik, iman yang tercampur syirik, tercampur nifaq, tercampur umpamanya syubhat dan syahwat, buruk, enggak diterima. Ibadah tapi buruk, salat umpamanya buruk, baik karena lalai sahun atau riya atau tidak nyunnah, terancam. Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ini salatnya buruk, terancam azab. Fawailu lil musallin. Demikian juga ibadah-ibadah lain. Jadi kalau iman buruk, ibadah buruk, membuahkan akhlak yang buruk, menunjukkan buruknya agama dia, buruknya juga nasib dia di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia ini keburukan akhlak merusak
merubah sesuatu yang baik menjadi yang buruk. Semua pertemanan, persahabatan, cinta dan kasih sayang yang terjalin di dunia dijamin berubah menjadi permusuhan dunia sampai akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla itu kasih sayang, orang-orang yang saling berkasih sayang lalu menjalin hubungan yang bagus, persaudaraan, kekerabatan, persahabatan, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Itu nanti sebagian mereka berubah menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Orang tua dengan anak musuh, suami dengan istri musuh, seseorang dengan kerabatnya, seseorang dengan sahabatnya. Kadang di dunia saja itu sudah terjadi, minimal kalau tidak terjadi di dunia, di akhirat dipastikan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mendasarkan hubungan cinta dan kasih sayangnya kepada ketakwaan, kepada syariat. Niatnya baik, bagus, aplikasi dari interaksinya juga bagus. Itu persaudaraannya, kasih sayangnya sampai ke akhirat nanti. Baik suami dengan istri, dua-duanya ke surga tetap akan jadi suami istri. Orang tua sama anak, dua-duanya takwa, akan kumpul bareng di akhirat sekeluarga juga. Adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya. Itu persaudaraan sampai ke akhirat kalau dilandasi dengan ketakwaan. Tapi kalau yang mendasari hubungan persaudaraan, pertemanan bukan karena ketakwaan, karena kepentingan dunia, karena hobi yang sama, diikat oleh kepentingan bisnis, sehingga kalau temannya menyimpang, segan menegur, takut merusak hubungan. Kalau saudaranya keliru, salah, berat untuk mengingatkan, takut merusak persaudaraan. Amar ma'ruf nahin munkar tidak tegak. Atau kalau tidak begitu melanggar syariat dalam bermuamalah, dalam bergaul, berkawan, bercandanya kelebihan ada, celaan ada, hinaan ada, lakob-lakob yang buruk ada, bulian. Itu akhlak yang buruk, rusak tuh hubungan, berubah menjadi musuh. Kalau tidak di dunia, minimal di akhirat. Bahkan istri dan anak-anak akan berubah menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati, waspada, wanti-wanti terhadap hal tersebut. Jangan sampai itu terjadi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan dari bersaudaraan menjadi permusuhan itu karena buruknya iman, buruknya ibadah, melahirkan buruknya akhlak. Rusak itu hubungan kekerabatan, persaudaraan, pertemanan, perkawanan, persahabatan rusak. Karena itulah wajib bagi kita memperhatikan kemuliaan akhlak. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
Nabi SAW menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Timbul pertanyaan, ini kan ada innama. Innama itu disebut adatul hasr litakhsis. Kata yang membatasi dengan makna untuk mengkhususkan, makanya diterjemahkan ke dalam bahasa kita hanyalah, tidak ada yang lain. Aku diutus dengan satu tujuan, enggak ada yang lain, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Duh, kalau begitu asal akhlak baik aja. Walaupun ibadahnya jelek, imannya rapuh gitu, apa bisa? Nah, ini yang sering disalahpahami. Sehingga ada orang yang menyatakan, saya mah memang sholat belang-belang, tapi kan akhlak saya baik kepada sesama. Saya mah saum Ramadan besok bolong-bolong, tapi saya mah tidak pernah menyakiti orang. Saya mah memang tidak menutup aurat, tapi yang penting hati baik dan sikap yang baik. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Asal akhlaknya baik, beres sudah. Kan ada ya orang memahami begitu. Apalagi dia umpamanya tahu innama itu maknanya hanya. Saya diutus hanya untuk satu tujuan. Yaitu apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan ibadah? Nah, proses cara membentuk akhlak yang mulia di kalangan umat ini dimulai dari iman, dari tauhid, dari akidah, terus merembet ke ibadah. Iman baik, ibadah baik, akhlak itu seperti buahnya. Kemuliaan akhlak ini buah. Dan buah ini mau tidak mau dihasilkan oleh pohon. Pohonnya itu iman. Iman akarnya. Ibadah-ibadah itu beragam. Ada yang batangnya, ada yang cabangnya, rantingnya. Nah, buahnya ini akhlak. Mustahil buah lahir tanpa adanya pohon. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membina akhlak umatnya itu dimulai dari pembinaan akidah dulu, iman dulu, tauhid dulu, difahami, diyakini, diaplikasikan. Lahir ibadah yang bagus, sholatnya bagus. Bagus sholat itu maksudnya niatnya ikhlas, khusyuk, mutaba'ah, dan tentu saja berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Kayak gitu tuh. Itu maksud ibadah yang bagus. Sholat yang bagus, saum yang bagus, umroh haji dan bagus, zakat infak sodakoh yang bagus, ini lahir dari iman yang bagus. Kalau imannya gak bagus, sholatnya gak akan bagus. Sholat sih sholat, tapi sholatnya tak ala kadarnya. Sholat itu seayakna, seadanya. Sholatnya itu asal-asalan sholat. Khusyuknya hilang, keikhlasannya bercampur riya atau niat duniawi. Demikian juga saum. Kalau imannya buruk, hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tapi mulutnya tidak ikut saum dari perkara yang haram, dari dusta, dari ghibah, dari mencela. Perilakunya tidak ikut saum dari menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka buruk tuh
saumnya. Akibatnya apa? Sholatnya ditolak, diancam dengan azab, fawailul musallin. Saumnya ditolak, diancam dengan azab, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahal, falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Selama saum, mulutnya tidak dijaga, perilakunya tidak dijaga, mengatakan yang buruk, melakukan yang buruk, Allah enggak butuh kepada saumnya. Ditolak oleh Allah dan diancam azab. Kalau imannya buruk, ibadahnya buruk, lahir akhlak yang buruk. Sebelum sholat, tukang gibah. Setelah sholat, tambah jago gibahnya. Sebelum sholat, tukang membuli orang. Setelah sholat, lebih jago cara membulinya. Maka tertolak sholatnya, tertolak ibadahnya, karena kualitas iman ketika sholat, ketika ibadah buruk, melahirkan ibadah buruk, lahirlah akhlak yang buruk. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membina kemuliaan akhlak umatnya dimulai dari pembinaan iman. Imannya bagus, lahir ibadah yang bagus. Sholatnya bagus, tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia tidak keji, tidak mungkar, ucapan perilakunya terjaga, lahir.

Masih agar kita berupaya memiliki akhlak yang mulia, karena kabita dengan pangbibita yang dijelaskan tentang kemuliaan akhlak, karena tertarik tergiur oleh iming-iming yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang kemuliaan akhlak. Di antaranya, pertama, orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, paling dekat kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, yang menunjukkan kedudukan orang itu mulia di akhirat. Karena kedudukan Nabi kan tinggi, mulia. Kalau orang itu kedudukannya dekat dengan Nabi, berarti mulia. Tidak semulia Nabi, tapi minimal di bawah kemuliaan Nabi itu sudah luar biasa. Dan itu disebabkan karena kemuliaan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Beliau bersabda, inna min ahabbikum illaya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat hubungan atau kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya itu dekat dengan aku pada hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik, semakin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat, semakin mulia dia. Ini pangbibita yang pertama. Kedua, akhlak yang mulia itu melahirkan pahala yang sama dengan ahli ibadah, ahli tahajud malam harinya, saum pada siang harinya. Kebayang enggak kalau seseorang tiap hari malamnya bangun tahajud, siangnya saum? Itu pahalanya sebanyak apa? Dosa yang terhapus sebanyak apa? Gede pasti, banyak pasti. Dan tidak sembarang orang bisa tahajud di malam hari walaupun bangun. Untuk bangun gampang, pasang aja alarm. Untuk orang yang sudah sepuh, 45 tahun ke atas, gak perlu pasang alarm, malam pasti bangun. Tapi untuk pipis ke WC, setelah itu balik lagi ke kasur, tibra lagi, ya enggak? Untuk bangun malam gampang sekarang. Yang susah apa? Tahajud setelah bangun. Tahu, wah ini jam 2 nih, saat mustajab untuk berdoa, saat yang hebat untuk sujud kepada Allah. Pahalanya besar sekali. Tapi harariam ah, dah iya mah sunnah ini. Tidak tahajud juga tidak wajib gitu ya. Asal sholat yang 5 waktu aja gak tertinggal. Akhirnya tarik selimut, guhr lagi. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Banyak yang begitu. Berat tantangannya, makanya pahalanya gede. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar masyakkah. Masyakkah itu rasa berat. Berat dalam melakukannya, yuh, pahalanya besar itu. Demikian juga saum sunnah, Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, atau yang lain-lainnya.

Berat, berat. Makanya jarang orang yang saum sunnah. Nah sekarang orang mampu malamnya tahajud, siangnya saum. Segimana pahalanya? Ternyata besarnya pahala tahajud dan saum bisa diraih dengan jalan lain, yaitu menunjukkan kemuliaan akhlak. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Syaikh Al-Albani menyatakan kesahihan hadis ini dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin pasti, di sini ada dua huruf taukid. Taukid itu memastikan, menekankan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pertama huruf inna, innal muslima, sesungguhnya seorang mukmin. La yudriku, huruf la-nya dibaca pendek disebut lam taukid. La yudriku bi husni khuluqihi, pasti dia akan meraih dengan kemuliaan akhlaknya darajat as-sha'imil qa'im, derajat orang yang saum dengan orang yang qa'im. Qa'im itu yang tahajud. Dalam riwayat lain sedikit lafadznya berbeda, tapi juga sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, innal muslimal musaddad. Ini lebih ditegaskan lagi, innal muslimal musaddad la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawwam, dengan sigat mubalaghah. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musaddad itu yang tidak terlalu hebat gitu, muslim yang simple, muslim yang pertengahan, hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Ini namanya muslim musaddad. Sesungguhnya seorang muslim musaddad la yudriku, pasti dia akan meraih bi husni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya, darajat sawamil qawwam, derajat sawam dan qawwam. Sawam sigat mubalaghah dari sha'im, qawwam sigat mubalaghah dari qa'im. Sigat mubalaghah bentuk kata yang memberi makna berlebih-lebihan, hiperbol, sangat. Kalau sha'im orang yang saum sekali dua kali, kalau sawam saumnya terus-terusan dan hebat kualitas saumnya. Qa'im tahajud sekali dua kali, kalau terus dengan tahajud yang hebat rutin, qawwam. Dan darajat maknanya pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, raf'atu darajat likasratis sawab. Ketinggian derajat itu menunjukkan banyaknya pahala. Artinya pahala kemuliaan akhlak itu sama besar dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Malamnya tahajud dengan tahajud yang berkualitas, siangnya saum dengan saum yang berkualitas, pahala akhlak itu sebanding dengan itu. Tak heran kalau kata Nabi, kedudukan orang itu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, alias tinggi, alias sangat amat mulia. Karena apa? Karena pahalanya sangat-sangat-sangat banyak. Karena itu tak heran antum semua pernah mendengar suatu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ngariung sama para sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang seorang calon ahli surga. Oh, para sahabat curing hak semua, siapa?
tiba-tiba kisrik-kisrik-kisrik datang orang menenteng dua sendalnya. Oh ini. Diciriin. Ditandain. Besoknya begitu lagi. Sebentar lagi datang calon ahli surga. Datang kisrik-kisrik dia tiga kali itu. Sampai seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma penasaran. Ini orang amalannya pasti hebat. Oleh Nabi divonis ahli surga tuh. Dan beliau berkata begitu pasti berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, tapi wahyu. Akhirnya dia minta izin kepada orang itu untuk bermalam tiga malam. Hak tamu boleh bermalam tiga malam. Diizinkan. Mau diintip malamnya ibadahnya kayak apa, siangnya kayak apa. Kebayang malamnya semalaman gak tidur. Mungkin tahajud, baca Quran, zikir, berdoa gitulah. Intip, diintip, intip. Gak bangun. Enggak sholat walaupun serakaat, enggak baca ayat walaupun seayat. Tidak ada yang istimewa. Kecuali kalau lilir tenaunnya. Terbangun enggak sengaja di malam hari dia zikir gitu aja. Ikhwah, kalau lilir di malam hari ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Terus Allahumma gfir li dhambi. Terus doa apa saja. Niscaya doanya dikabul. Dan kalau dia bangun sholat, niscaya diterima sholatnya. Itu ketika lilir malam hari bang. Zikir dia. Tapi tidak tahajud sampai subuh. Siangnya mungkin saum. Enggak. Nah, makan aja. Tidak ada zikir khusus, amalan khusus, sudah. Sampai tiga malam, tiga hari berturut-turut, enggak ada yang istimewa. Sampai-sampai hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As meremehkan ibadah orang ini. Setelah jatah nginapnya tiga hari selesai, dia pamitan. Dia berkata, tak ada yang memotivasi saya untuk nginep tiga hari di rumahmu kecuali karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kamu, kamu itu ahli surga. Saya penasaran, amal apa yang kamu lakukan? Ingin saya lakukan juga. Tapi ternyata tak ada amalan istimewa. Apa? Famadza amilta? Apa sih yang kamu amalkan? Orang itu menyatakan, ma amiltu illa ma qad ra'ait. Tidak ada yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Itu seadanya. Tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat. Kaget Abdullah bin Amr bin As. Ya sudah, ngaleos weta. Falamma tawalla da'a. Ketika dia sudah berpaling dipanggil lagi. Lalu dia berkata, fawallahi ma amiltu illa ma qad ra'ait. Demi Allah, tidak ada amal yang aku lakukan kecuali seperti yang telah engkau lihat. Kecuali, ini kekecualiannya. Aku tidak memiliki dengki, iri, benci kepada sesama manusia. Tidak memiliki keburukan apapun. Ini kemuliaan akhlak. Orang yang tidak punya dengki, benci, iri kepada orang, tidak memiliki hasad, plong bablas tuh pikirannya, hatinya, perasaannya, itu salah satu faktor atau syarat mutlak kok bisa merasakan ketenangan jiwa. Disebutnya halawatul iman. Syarat mutlak untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara itu. Siapa orang yang memiliki tiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman. Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah.
Halawatul iman itu mencakup kekhusyuan dalam sholat. Miliki tiga ini, insyaallah kekhusyuan dalam sholat bisa teraih. Salah satu di antaranya, kita akan jelaskan tiga-tiganya. Habis waktu sampai maghrib nanti, panjang teing. Padahal materi kita bukan itu, ini baru mukaddimah loh. Mukaddimahnya belum tamat, baru seperempatnya. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Cinta imani, bukan mencintai orang karena hartanya, punya 11 ribu triliun, bukan. Bukan karena jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya, siapa tahu kebahagiaan, bukan. Bukan karena kepentingan dunianya, pertimbangan dunianya, bukan. Tapi karena iman dia, iman, mukmin, keimanannya bagus, cinta, iman. Walaupun miskin, gak punya status sosial, status ekonomi, apalagi politik, bukan siapa-siapa. Tapi imannya, ibadahnya, akhlaknya bagus, wajib dicintai. Itu cinta karena Allah. Cinta kepada sesama berefek kepada kekhusyuan di dalam sholat. Coba, si setan pinter ya. Salah satu cara mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, ketika bangun oleh si setan, diingatkanlah kita kepada orang yang super nyebelin. Orang itu pernah jahat ke kita, orang itu pernah menghina, membuli, merendahkan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang bikin kita sakit hati. Begitu takbir, sebelum sholat gak inget. Begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ingat ke si Anu, ingat lagi kejahatannya, ingat lagi ekspresi wajah ketika membuli, ingin menyolok aja matanya. Itu dia bayangkan dalam sholatnya. Selama sholat khusyuk mengingat kezaliman orang. Nah, geduruh-hurung dalam sholat itu, deg-degan. Bukan karena takut kepada Allah, karena penghayatan terhadap bacaan, tapi ingat ke orang-orang yang dibenci, yang didengki, yang diiri, yang dihasadi. Bubar sholatnya sudah. Jadi ternyata kehusuan di dalam sholat dipengaruhi oleh interaksi kita dengan sesama muslim. Perbaiki hubungan kita dengan sama muslim, maka itu membantu kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tadi itu karena gak punya iri, dengki, hasad kepada sama, bablas, tidak ada keburukan, dan itu kemuliaan akhlak. Pantas orang ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut ahli surga. Ibadahnya pas-pasan, akhlaknya mulia, dia ahli surga. Inilah keutamaan kedua dari kemuliaan akhlak, yaitu melahirkan pahala yang sama dengan pahala ahli saum dan ahli tahajud. Ketiga, keutamaan yang ketiga dari akhlak adalah akhlak itu amalan yang melahirkan pahala yang sangat amat berat di timbangan. Kita tahu bahwa semua amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita pasti ada pahala, ada dosa. Semua kita itu pasti ada ibadahnya, ada maksiatnya. Semua ibadah kita, semua amal kita pasti ada amal ibadah yang dijanjikan surga,
ada juga amalan yang diancam neraka. Kita ngaji seperti ini, dijanjikan surga. Kita sholat berjamaah di masjid setiap waktu, dijanjikan surga. Kita memelihara sholat sunnah rawatib 10 rakaat, dijanjikan istana di surga. Kita saum, dijanjikan surga. Tapi kita pun suka ghibah, diancam neraka. Kita suka berdusta, diancam neraka. Kita suka bermuka masam, diancam neraka. Kita suka membuli, menghina, memfitnah, diancam neraka. Dua-duanya kita amalkan. Jadi kita ke surga atau ke neraka, nah ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Kalau lebih berat kepada pahala, selamat dia. Dia akan berada dalam kehidupan yang ridho. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Kehidupan yang dia senang, dia ridho, dia bahagia. Tidak ke neraka dulu. Walaupun ada dosanya, ada dosanya terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Pahala-pahala kebaikan menghapus dosa-dosa. Dosanya terhapus habis, ada saldo pahala. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau pahalanya sedikit, lebih enteng, lebih ringan, lebih berat ke dosa, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah, baru ke neraka itu. Makanya perberat amal baik. Salah satu amal baik yang bila ditimbang derajat bobotnya amat sangat berat adalah akhlak, akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan laisa syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu melahirkan pahala dengan bobot yang sangat-sangat-sangat super berat. Makanya pantas orang tadi ibadahnya pas-pasan tapi ahli surga. Kenapa? Karena tadi melahirkan pahala yang sangat berat, yang sangat banyak sebanding dengan pahala saum dan tahajud, dan ketika ditimbang super berat. Itu yang menyebabkan dia selamat dari api neraka, dia memperoleh jaminan surga. Itu poin yang ketiga. Tiga apa empat? Tiga. Poin yang keempat dari kemuliaan akhlak adalah akhlak yang baik mengakibatkan orang itu, tadi sudah disinggung, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, plus bonus yang lebih, dicintai oleh Allah. Amalannya dicintai oleh Allah, orangnya yang beramal juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan orang itu menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan setiap ada ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan kriteria orang terbaik menurut Allah dan Rasulnya, pasti berupa kemuliaan akhlak. Ayat umpamanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk salah satu bentuk akhlak yang mulia. Menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain dari kemungkaran. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Itu kemuliaan akhlak. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang, kejahatannya orang selalu aman dari kejahatannya. Kalau dekat si ini, siap-siap menerima banyak kebaikan. Suka berbagi ilmu, suka berbagi uang, suka berbagi makanan, suka memberi hadiah. Siap-siap, selalu orang berharap kebaikan. Dan dijamin aman, gak tersinggung, gak akan sakit hati, gak akan emosi. Mulut dan perbuatan orang ini terjaga, pokoknya aman dari kejahatannya. Orang yang kebaikannya selalu diharapkan orang, keburukannya selalu merasa aman, ini manusia terbaik. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian siapa manusia terbaik di antara kalian dan manusia terburuk? 3 kali, tak ada yang jawab. Setelah 3 kali, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dan siapa yang terburuk. Lalu beliau menjawab dengan jawaban tadi, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah kebaikan yang selalu diharapkan, tapi orang selalu merasa aman dari keburukannya. Karena gak pernah jahat, gak pernah berkata buruk, gak pernah menyinggung, gak pernah bikin emosi, malah suka berbagi. Itu manusia yang terbaik dan itu akhlak. Khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian orang yang suka berbagi makanan. Akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Nabi SAW menyatakan, inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'ahum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu kemuliaan akhlak. Jadi lihat, orang-orang yang berbuat baik menunjukkan kemuliaan akhlaknya kepada sesama, orang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengakibatkan orang itu manusia terbaik, termasuk suami terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah suami yang sikapnya paling baik ke istri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, paling baik sikapnya ke istrinya, paling baik sikapnya ke anak-anaknya, pokoknya ke orang di rumah. Itu manusia terbaik. Dan ketika orang tersebut buruk sikapnya ke istrinya, buruk juga dia dalam pandang Allah dan Rasulnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna Alan Nisa, dan seterusnya sampai Wallati Takhafuna Nusuzahunna Fa'idhuhunna Wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna.
istri-istri yang kalian takutkan akan durhaka, akan nusuz kepada suaminya, didik mereka, nasihati mereka, bina mereka. Setelah dibini, bina. Bagusnya dibina dulu, baru dibini. Setelah dibini, pembinaan tetap. Terus kalau tidak nurut juga setelah dibina, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Plus kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Jangan ditanya, jangan ditegur, biarkan. GTM. Gerakan tutup mulut. Dan itu siksaan bagi istri kalau didiamkan begitu tuh. Sudah mudah-mudahan berubah. Ternyata tidak berubah juga. Malah tambah anteng, asik, enggak ada yang bawel, enggak ada yang rewel, tapi tetap durhaka. Maka boleh pukul, wadribuhunna. Pukul tuh istri seperti itu. Ini ayat tuh. An-Nisa 34. Kena KDRT dong? Tidak. Karena Islam membatasi kadar pukulan. Tidak boleh memukul wajah atau kepala. La tadribil wajh. Tidak boleh menimbulkan bekas. Sampai cap lima tangan plok di pipinya. Enggak boleh. Ya wajah, ya ada bekas. Enggak boleh. Sebagian ulama menyatakan pukul dengan siwak. Siwak paling sejengkal. Mungkin pahanya atau tangannya enggak berbekas. Sakit enggak? Ya tergantung keras tidaknya ya. Tapi minimal sakitnya itu di mana? Di sini. Di ininya tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tapi di dia gudawang. Gudawang itu apa? Luka besar. Pukulannya enggak sakit, tapi nangisnya menjerit-jerit. Bisa begitu tuh. Tapi Quran membolehkan, malah memerintahkan wadribuhuna, pukul mereka dengan fi'il amr. Yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah datang seorang wanita disertai ayahnya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sudah dipukul oleh suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qisas, pukul lagi. Wah, semangat dia. Dia balik lagi mau membalas pukulan. Sudah singsel, disingkil. Sudah menyiapkan jurus simpanan untuk memukul balik suaminya. Turun ayat ini. Belum jauh orang itu dipanggil lagi. Lalu disampaikan ayat ini bahwa boleh bagi suami memukul istrinya. Itu jurus terakhir setelah dua jurus sebelumnya tidak mempan. Jurus pertama, fa'idhuhunna, dinasihati, dibina, dibimbing. Setelah beberapa lama enggak berubah, baru dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wah, dihajar, bukan hajar. Hajar itu didiamkan. Tidak ditanya, tidak disapa. Ditanya juga enggak jawab, diam aja, GTM tadi. Mudah-mudahan dengan itu dia berubah. Kalau enggak berubah juga, baru jurus terakhir pukul. Maka ketika ini disampaikan, orang itu pun tidak jadi membalas pukulan suaminya. Al-Nabi berkomentar, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka suami-suami yang sampai memukul istrinya bukanlah suami yang baik. Buruk tuh. Buruk di mata Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena ketidakbaikan sikapnya ke istri. Padahal ini amanah Allah.
Antum yang sudah nikah, coba pulang ke rumah, buka buku nikah. Di sampul atau halaman pertama buku nikah itu ada tertulis ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istri kalian itu dengan sebaik-baik perlakuan. Itu perintah Allah loh. Kalau itu dilaksanakan berarti pahala taat kepada Allah. Kalau dilanggar, kasar ke istrinya, jelek sikapnya ke istrinya, pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah memerintahkan berbuat baik, dilanggar. Kedua, wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri kalian. Jadi baik buruknya suami dalam para Allah dan Rasulnya dilihat dari baik buruknya sikap dia ke keluarganya, ke istri dan anak-anak. Ini akhlak. Jadi baik buruknya seseorang di mata Allah dilihat akhlaknya. Cinta tidaknya Allah kepada seorang dilihat akhlaknya. Makin baik akhlak, makin bermanfaat bagi orang banyak, makin dicintai oleh Allah dan makin juga dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak lagi keutamaan akhlak yang lainnya. Ini baru mukaddimah. Menunjukkan keutamaan akhlak secara umum, ya. Khususnya para penuntut ilmu lebih wajib lagi memiliki kemuliaan akhlak, karena nanti sangat berpengaruh kepada ilmu yang sedang dipelajarinya, yang dihafal dan difahaminya, dan yang kelak akan diajarkan, didakwahkan kepada umat. Kemuliaan akhlak bagi seorang penuntut ilmu itu luar biasa pentingnya. Karena apabila nanti seorang penuntut ilmu akhlaknya buruk, itu merusak citra dari ilmu itu sendiri. Yeh, si eta mas rajin ngaji tapi pikasebeleun. Akhirnya merusak citra dari pengajiannya. Siapa sih ustadznya? Ustadznya dibawa-bawa. Oh, pantas atuh ari si eta mah ustadzna. Tah gitu. Temais temelem kabagian haseup nungkul. Tidak makan buah nangkanya, cuma kena getahnya. Rugi. Karena itulah, maka bahaya keburukan akhlak bagi para penuntut ilmu. Merusak citra ilmu. Citra dari pengajiannya, citra dari agama yang dipelajarinya, citra gurunya atau ustadznya juga bisa ikut tercoreng. Dari sinilah setiap penuntut ilmu wajib memiliki kemuliaan akhlak melebihi orang awam, melebihi orang biasa. Di antara akhlak yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu adalah, pertama, talaqatul wajh. Makna talaqatul wajh adalah berseri-seri, friendly, ramah, bermuka manis kepada sesama, dan keutamaannya luar biasa. Berpahala enggak? Bingit pahalanya. Kalau bermuka masam, cemrut, dosa,
sebaliknya bermuka manis berpahala. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa bermuka manis itu adalah sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabassumuka li akhika sedekah. Bermuka manis pada wajah kamu adalah sedekah. Yang pertama, dan setiap sedekah pasti bernilai ibadah dan mengundang turunnya dua hal. Dua hal itu, pertama pahala, dan yang keduanya adalah penggugur dosa. Dari pahala dan penggugur dosa itu lahir peningkatan derajat kemuliaan, baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan Rasulnya. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari manusia, ngabalieur buang muka, atau mukanya dihadapkan ke orang tapi bermuka masam dan cemberut, terlarang secara syar'i. Ayat. Sehingga kalau ada orang bermuka masam atau buang muka di hadapan orang, pertama sebelum dia berdosa ke orang itu, pertama dia berdosa dulu kepada Allah karena dia melanggar larangan Allah. Wala tusair khaddaka linnas. Mungkin kita meremehkan, merendahkan atau benci kepada dia. Makanya bermuka masam atau berpaling, membuang muka. Tapi ingat, masa kepada Allah begitu? Allah melarang itu. Wala tusair khaddaka linnas. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya kanya dalam bentuk kamu bermuka manis, ramah, senyum kepada sesama. Jangan abaikan itu. Hal ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih, Nabi mengungkapkan efek dari bermuka manis, ramah. Kata beliau, innakum latas'awunan nas bi'amwalikum walakin liyasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnal khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memikat orang-orang dengan harta kalian, tapi kalian bisa memikat mereka dengan wajah dan yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Maka dengan senyum bermuka manis ke orang, orang akan terpikat hatinya. Dari sinilah kita mengetahui amat sangat penting bagi orang berbuka manis, terlebih bagi para penuntut ilmu. Lihat efeknya kepada dakwah. Orang bisa tertarik ikut dakwah kita salah satunya karena penyampaian dengan bermuka manis, dengan lemah lembut, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan bentakan, tidak dengan teriakan, tidak dengan ekspresi wajah yang menakutkan, tapi dengan disertai senyuman. Ingat ikhwan akhwat, terutama yang sudah lama ngaji ya, ketika melihat ada orang baru ikut ngaji, kelihatan orang baru pertama wajahnya tidak pernah terlihat di majlis taklim. Kedua, penampilannya ngoboy, pakai jeans umpamanya, masih isbal,
Kadang-kadang ada tatuan, tatonya diperlihatkan gitu. Kadang pakai anting, antingnya bukan lagi di telinga, di hidung dan di lidah. Datang ke masjid. Yakinilah bahwa dia orang yang baru ingin mencari hidayah dan kebaikan. Sambut dia. Ahlan ya akhi, wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome. Welcome. Dirangkul mangga. Wilujeng dak sumping, selamat datang. Siapa namanya? Dari mana? Sudah makan belum? Sambut. Jangan dibiarkan dia terasing. Nyamankan dia. Kesan pertama, masya Allah ini pengajian bikin orang betah ya. Belum ngajinya tuh, ustadznya belum datang. Biasanya ustadz on time, tapi ini belum waktunya. Tapi sudah betah dengan murid-muridnya, perlakuan murid-muridnya, seneng dia. Atau akhwat datang dengan hijab gaul, menor, bibirnya lebih merah daripada buah delima yang matang. Make up-nya lebih tebal daripada cat tembok. Pakai eyeshadow. Alisnya dikerik, dikrok, dikrok. Lalu bikin garis alis baru pakai spidol atau arang. Pas ngomong lidahnya ada antingnya, uyuhan tercangkelnya. Yakinilah ini baru. Sambut. Nyamankan dia, ukhti, ahlan, selamat datang, welcome. Mangga silakan, siapa namanya, dari mana, capek ya. Kita bersaudara, nyamankan dia. Maka dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Ini lingkungan yang selama ini saya dambakan. Akhirnya nanti minggu depan sudah berubah. Lebih sopan lagi. Menornya sudah berkurang, masih agak menor. Jilbabnya sudah agak lebar lagi, sikapnya tidak urakan lagi. Akhirnya sebulan dua bulan sudah berubah jadi akhwat. Bukan berarti tadinya ikhwan, tadinya akhwat juga, tapi sudah berpenampilan lebih syar'i. Ingat, akhwat ikhwan pertama kali datang ke pengajian ini kayak gimana dulu? Ada yang orang yang sekarang jadi ustaz ya, gak perlu saya sebut. Awal datang, lihat ikhwan-ikhwannya pakai gamis, pakai jenggot, dia pakai jeans, pakai sweater, bukan sweater apa, t-shirt gitu. Ada tulisan apa, Persib Nu Aing gitu, lupa lagi lah. Dia aneh ini orang-orang pakaiannya lebay banget, pokoknya gak nyaman. Tapi kita sambut. Terus dia datang, jadi ustadz sekarang tuh di Bandung, para orang luar tuh. Dia ingat ketika saya datang, saya pakai jeans, pakai ini. Duh, kalau sekarang saya melihat ada orang datang ke pengajian kayak gitu, mungkin dipepeg, gitu. Bayangkan kalau orang yang baru datang begitu langsung kita sambut dengan kekurang nyamanan. Kamu kesini mau dugemu apa? Dandanan kayak begitu. Wah, bahaya. Ngajinya belum, dia sudah lari, kabur. Lalu menyebarkan isu, itu kelompok teroris tuh. Baru datang saya sudah dibentak. Keburukan akhlak menyebabkan orang lari dari dakwah. Karena itu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat ada seseorang membentak orang lain ketika orang itu melakukan kesalahan, apa kata Ali? Aturiduna an ayunaffarallahu wa rasuluh? Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya dijauhi oleh orang karena sikap kamu? Orang lari dari kebaikan, dari kebenaran, dari dakwah karena buruknya sikap para pelaku dakwah itu. Maka
Makanya ikhwan, akhwat, nubala lager, nusaroleh, nugarilis, ingat kalau ada akhwat yang baru kelihatan, sambut dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, bikin betah. Jangan tunjukkan ekspresi yang menakutkan. Sudah pakai cadar yang kelihatan cuma wajah, terus sikapnya galak lagi. Lebih menakutkan daripada singa betina, karena keburukan akhlak. Lihat dampak akhlak kepada dakwah. Akhlak buruk membuat orang lari dari dakwah dan kebaikan. Akhlak yang baik membuat orang merasa nyaman di tengah lingkungan dakwah. Inilah akhlak pertama yang wajib dimiliki oleh setiap penuntut ilmu di dalam bermuamalah di lingkungan majelis ilmu. Keramah tamahan. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan tentang apa itu akhlak. Beliau menjawab, akhlak huwa talaqatul wajhi wa badrul ma'ruf wa kaful adha. Akhlak mencakup tiga. Wajah yang ramah dan berseri-seri. Terus badul ma'ruf, menebar kebaikan, berbuat kebaikan kepada orang, waqaful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak membuli, menghina, merendahkan, memfitnah orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman dengan sikap dan ucapan kita. Itulah akhlak yang baik. Dan ini yang wajib-wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu, karena pengaruhnya kepada pertama ilmunya, kedua kualitas hafalannya, ketiga kepada dakwah terhadap orang lain. Sukses tidaknya pencarian ilmu, pengajaran ilmu, dakwah yang dilakukan oleh seorang sangat tergantung kepada akhlak yang dimilikinya. Betapa banyak orang yang tidak beriman dan tidak mempan dengan penjelasan ayat dan hadis, tapi hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak. Inilah akhlak pertama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu masang wajah yang ramah. Kedua, tapi waktunya sudah mau habis, sebentar lagi isya, sebentar lagi asar, merasa maghrib. Kajian tentang akhlak penuntut ilmu cukup dulu sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, karena pertanyaan sudah sangat banyak. Khawatir waktu tidak cukup, maka cukup dibatasi, tak ada lagi pertanyaan lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bagaimana menyikapi orang yang berilmu tapi justru dengan ilmu itu menyebabkan akhlaknya buruk? Reminder buat anak. Maksud anaknya penanya ini. Ya, bagi kita semua ya, syukran barakallahu fiik. Kalau ada orang yang berilmu lalu akhlaknya buruk, ya ingatkan dengan sebaik-baik cara. Cara mengingatkannya bukan menggurui seorang guru, tapi dengan cara lain, mungkin dengan cara minta nasihat atau bertanya. Bagaimana saya Ustaz sudah banyak belajar ilmu termasuk dari Ustaz dan dari Ustaz lain. Saya khawatir akhlak saya itu merusak citra ilmu saya. Menurut Ustaz, seorang yang sudah belajar itu akhlaknya mestinya gimana Ustaz? Kalau umpamanya nih, saya umpama akhlak Ustaz tersebut yang nyebelinnya apa ya? Sombong umpamanya ya. Merasa diri lebih tinggi, lebih mulia dari yang lainnya.
orang lain salaman harus cium tangan bolak-balik sampai basah. Kalau orang datang harus, kalau salamannya harus sambil nunduk. Kalau mau pergi harus ngesot. Takabur, songong. Nabi aja gak gitu-gitu amat. Malah Nabi datang orang-orang lagi duduk berdiri, gak mau. La tutruni kama atorun nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku. Seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Gak mau beliau. Nah, coba pertanyaan Ustaz, saya khawatir dengan ilmu yang sudah saya pelajari, saya dianggap sombong, songong, takabur. Nasihat Ustaz gimana? Sebenarnya bukan untuk kita, untuk dia. Dia kayak gitu tuh, gitu. Tapi kalau kita katakan Ustaz mentang-mentang berilmu sombong banget, gak boleh gitu dong. Oh, dipecat kita jadi murid. Jadi tetap ingatkan dengan sebaik-baik cara sebagai seorang murid ke guru. Itu pertama. Kedua, kalau tidak mampu, pinjam mulut orang yang didengar omongannya oleh orang ini. Minta ke guru dia. Dia ustaz tapi pasti punya guru atau punya senior yang omongannya didengar. Sampaikan, ustaz itu kurang bagus akhlaknya sehingga efeknya buruk, tolong ustaz nasihati. Bisa ya. Pokoknya agar nasihat ini sampai. Itu pertama. Kedua, jangan lupa doakan. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada orang itu. Ketiga, keburukan seorang ustaz tidak boleh menghalangi kita untuk tetap belajar. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia maksum. Kalau kita mencari guru yang sempurna, gak ada kesalahan, gak akan dapat selama-lamanya. Kecuali Nabi SAW. Makanya para ulama itu ketika belajar sering berdoa, ya Allah tutup dariku aib guruku. Gurunya pasti punya aib. Sebagai manusia biasa pasti punya salah. Tapi jangan sampai satu dua kesalahan yang kita lihat dari guru menyebabkan kita tidak mau lagi mengambil ilmu yang manfaat dari dia. Lari ke guru lain, lihat ada lagi keburukan, ditinggalkan. Lari ke guru lain yang ada di luar kota. Disangkanya yang di luar kota lebih bagus dari gurunya yang di dalam kota. Ternyata ada kelemahan, lari. Akhirnya semua guru gak ada yang kepake. Ya pastilah. Tak ada manusia yang maksum, ya. Selama keilmuannya memadai untuk diambil, akidah dan manhajnya lurus, maka ambil ilmunya, tak boleh terhalang oleh satu dua aib yang kita lihat dari guru kita. Wallahu a'lam. Jika ada seorang yang gemar menuntut ilmu, sering kajian, tapi Pak Ustaz fulan tersebut sering berkata bohong, dan apabila diberitahu pun suka menentang, bagaimana cara kami menghadapinya dan apakah ilmu tersebut akan bermanfaat? Sejenis, cuma tadi Ustaz ini mustami, teman biasa. Ikhwah, seperti yang saya bilang, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang maksum selain Nabi SAW. Semua manusia pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam khatta, pakai sigat mubalaghah. Banyak berbuat salah, sesoleh apapun, setakwa apapun. Lihat ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang apabila mereka berbuat keji atau zulim kepada diri sendiri, ini dosa besar, orang takwa loh, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun. Orang bertakwa bukan orang yang enggak pernah salah, enggak.
Tapi orang yang setiap hari bersalah tobat. Ya, ada orang yang tidak bersalah, ya. Saudara kita yang sudah lama ngaji, jangankan saudara yang sudah ngaji, ustadznya yang sudah puluhan tahun berdakwah, tak ada yang luput dari kesalahan. Kalau kita melihat ada orang yang berilmu,

Karena kalau bergaul rapat, kita terimbas. Mungkin akan terbawa dusta, atau tidaknya setiap kali dia berdusta, aduh saya gak nyaman, mau dinasihati suka ngambek, sok suci kamu, kan gitu ya. Dibiarkan dosa, diingatkan ngambek, ya udah jangan dijadikan teman dekat. Cari links, circle pergaulan orang-orang yang soleh, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Bukan memusuhi ya, tetap tidak memusuhi, tapi tidak bergaul rapat, bersahabat dengan orang seperti itu. Bagaimana cara agar akhlak kita bisa tetap istiqomah, stabil, mengingat iman dan akhlak naik turun? Pertama, tetaplah sesering mungkin hadir di pengajian. Selain nambah ilmu, nambah hidayah, juga circle pergaulan bagus. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa agar Allah mengistiqomahkan kita, agar tidak mencabut hidayah dari kita. Baca banyak-banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta akhlak, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdini li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku kepada kemuliaan akhlak, karena tak ada yang bisa menuntunku kepada kemuliaan akhlak selain Engkau. Palingkan aku dari keburukan akhlak. Tak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, hawa nafsu dan penyakit. Doa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pilih pergaulan yang baik dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang buruk, karena pengaruh pergaulan, kawan bergaul besar. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan, bergaul ya. Itu diantara cara agar kita bisa menjaga iman dan akhlak. Apakah orang yang menuntut ilmu hanya orang pintar saja? Enggak, orang bodoh juga harus belajar agar jadi pintar, agar hilang kebodohannya. Salah satu niat mencari ilmu itu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in shahhat niyyatuhu. Ilmu ini enggak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik? Gimana niat yang benar itu? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Maka kalau merasa bodoh, hilangkan kebodohan itu dengan cara belajar. Tidak hanya yang pintar tetap harus belajar. Para ustaz itu belajarnya harus lebih daripada orang awam. Kenapa? Ustaz itu dikejar-kejar. Dikejar apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Berdakwah dan menjawab. Dan untuk berdakwah mengajar perlu bahan. Kalau enggak belajar habis bahan, apa yang diajarkan? Kalau enggak belajar nanti ada pertanyaan enggak bisa terjawab. Enggak bisa bikin ngasih solusi ke umat. Maka para ustaz, para dai, orang yang lebih giat belajarnya daripada orang awam. Orang awam enggak sebesar itu tanggung jawabnya, enggak akan ditanya. Akan ditanya dalil, kamu kenapa cingkrang, mana dalilnya? Nggak akan ada yang nanya begitu. Kalau ada juga jarang, 1-2 ya. Tapi kalau ustadz ditanya dalil, nggak bisa jawab,

sudah dakwahnya bisa terhambat ya. Karena itu tetap belajar, tidak hanya orang awam, orang bodoh, bahkan para ustadz harus lebih giat belajarnya. Saat ini saya sedang berada di lingkungan pertemanan awam. Saya sudah berusaha untuk mengajak teman-teman untuk sholat dan sebagainya. Namun ternyata mindset mereka itu adalah urusan agama itu urusan masing-masing. Bagaimana seharusnya saya memposisikan diri? Ini kesalahpahaman agama macam apa yang dianggap urus diri masing-masing, jangan ngurus orang lain. Agama apa itu? Islam tidak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan kita wajib peduli, wajib perhatian, wajib menolong, wajib membantu, wajib berinteraksi. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'minil ladhi la yukhalitun nas walam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dalam menerima gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak interaksi dan tidak sabar. Islam itu mengajarkan kepedulian sosial. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga, muliakan tamu, bicara baik atau diam. Siapa orang yang beriman, hendaklah dia itu mempedulikan tetangganya, wajib menolong sesamanya, wajib menutup aib-aib orang lain, wajib melepaskan orang lain dari kesulitan, wajib menghilangkan kelaparan dari diri orang lain. Itu agama kita, itu agama Islam, peduli. Dan satu yang menjadi ciri khas, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran. Itu agama, itu agama Islam. Enggak ada agama yang mengajarkan egoisme, nafsi-nafsi, cukup untuk diri saja, enggak perlu ikut campur urusan lain. Enggak ada. Bukan ikut campur, mengingatkan. Kalau ikut campurnya memperbaiki, bagus. Sekarang ada orang umpamanya mau membuat sesuatu sendirian, tapi dia susah untuk mengangkat barangnya, terlalu riweh, terlalu berat sendirian, enggak ya? Kita diem aja gitu. Boleh enggak kita ikut campur? Harus ikut campur, tapi ikut campurnya membantu, menolong dia. Yuk, saya bantu angkat gitu. Itu bukan ikut campur, tapi bukan ikut campur urusan orang, tapi membantu, menolong, meringankan. Tapi oleh orang lain disebut dengan sebutan ikut campur. Kalau umpamanya ada ibu-ibu baru masak tuh, dia tidak tahu takaran beras dengan air. Akhirnya berasnya 1 liter, airnya 5 liter. Kita lihat, kita diem gak? Enggak, ibu tuh mau masak apa? Nasi atau jadi bubur atau ibu gitu. Diingatkan, kalau mau masak nasi, airnya segini, berasnya segini. Itu ikut campur bukan? Mungkin disebut ikut campur, tapi menolong, memperbaiki, menghindarkan dia dari keburukan. Bagus. Kalau diem gitu, kan sia-sia jadi bubur. Kecewa dia.

0: dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan ilmiah enggak masuk. Masuki dakwah kepada mereka dari sisi lain. Apa sisi lain itu? Kemuliaan akhlak. Sudah, jangan bicara lagi masalah itu, karena pasti madarat, pasti ribut, pasti dibentak. Sudah, tunjukkan perubahan yang baik. Asalnya gak peduli jadi perhatian, asalnya malas jadi rajin, asalnya cuek menjadi bantu-bantu. Ada perubahan yang lebih baik. Orang tua mana yang melihat anaknya kayak gitu yang gak senang? Pasti senang. Bertanya, kamu kok berubah nak? Kenapa? Ini hasil ngaji ibu. Di pengajian saya diajarkan saya tuh harus begini-begini. Seneng dia ngajinya di mana, ustadznya siapa, bawa bapamu tuh biar berubah, kan gitu. Bawa adik kakakmu, bisa begitu, simpati minimalnya seneng masuk dakwah. Lama-lama kita menunjukkan keistiqomahan di atas agama kita, loyalitas yang kuat kepada agama kita, akhlak yang mulia, lambat laun mereka ikut percaya kepada kita. Ingat, pengaruh kemuliaan akhlak dakwahnya lebih besar daripada penjelasan secara ilmiah. Wallahu alam. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kajian kita ini sebagai wasilah untuk berkumpulnya kita di surga Allah nanti di akhirat. Dan semoga Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejahatan

0: mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.
1: فسبح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tes. Gimana mulai kajian? Kayaknya muka antum lecek banget ini. Gimana? Lanjut kajian. Ya, sejak pagi, siang, sore, malam, masya Allah. Sentip. Antum ngantuk, saya maafkan. Tidur juga saya tolerir. Yang penting antum paham. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan diminum kopinya, Pak. Ada enggak? Masuk sendiri saya. Ini enggak adil. Sebaiknya panitia juga menyiapkan kopi teh untuk peserta. So, bagus. Saya itu kalau kajian di Malaysia, di Singapura dulu itu masya Allah kanan kiri makanan, minuman yang langsung bisa diminum yang sasetan, ya itu lengkap, ya tapi dijual. Banyak kalau kita baca dan mengikuti berita luar negeri, internasional maupun lokal, kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kalau di luar negeri katanya ada istilah Indonesia suram. Ada lagi yang mengajak kabur aja dulu. Semua ujung-ujungnya adalah uang, materi, dan ekonomi. Tidak ada ajakan suram karena akidah. Kabur dulu karena memikirkan ilmu agama yang sudah mulai punah. Mereka tidak resah karena berbagai macam keterpurukan akidah dan moral di mana-mana. Padahal yang genting itu ini, ya, yang harus kita persoalkan adalah ini. Karena itu nanti akan menjadi rangkaian krisis dan keterpurukan ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar yang ketika itu bapaknya yaitu Umar bin Khattab diwecang oleh Rasulullah ketika saat kumpul bersama Muhajirin dan Ansor. Rasulullah menajamkan pandangan kepada Umar ketika itu. Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, khamsun khisalun, ada lima perkara. Idzabtulibtum bihinna, kalau kalian diuji dengan lima perkara itu, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Dan ini semuanya adalah antara akidah, moral dan penyimpangan. Yang pertama antum lihat, dan efeknya nanti ya ke sosial, ya ke ekonomi, ya mungkin ke politik dan seluruh lini kehidupan. Yang pertama, lam tadhuril fakhishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihi mut'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah muncul merajalela kekejian berupa perzinaan termasuk LGBT ditambah Q lagi sekarang, melainkan Allah akan menurunkan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Lihat fakta kehidupan sekarang. Dunia farmasi berkembang pesat. Penelitian tentang farmasi dan obat-obatan dilakukan secara masif, tapi penyakit selalu menyalip mendahului daripada obat itu. Dan sekarang penyakit itu aneh-aneh. Ini sebab akibat. Dan kita sering menaruh sebab akibat atau istilah jalan keluar yang hanya bumi, tidak pernah ke langit. Coba kita sesekali mencari jalan ke langit, bukan hanya jalan keluar. Ketika ada Penyakit dan wabah merajalela yang diolok-olok hanyalah sekarang ini obat dan farmasi. Tidak pernah menengok bagaimana sumber yang dari langit, yang tidak lain semua terjadi berbagai macam wabah, wabah penyakit yang sangat mengerikan, makin hari makin masif, tidak lain karena apa? LGBTQ dan juga perzinaan, perselingkuhan, dan na'udzubillah. Dan anehnya, orang yang poligami dipersoalkan, kok melototin gue loh? Saya ngomong fakta, iya enggak? Kok enggak ngiyain? Iya enggak? Enggak ada yang dukung gue, gimana nih? Pulang aja deh. Itu. Yang kedua, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, dan termasuk nyunatin anggaran, melainkan Allah akan timpakan paceklik sulitnya hidup, termasuk krisis dan jahatnya para pemimpin. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Kenapa sekarang muncul pemimpin korup? Karena rakyatnya korup, cuman gak ada kesempatan aja untuk korupsi. Kenapa sekarang kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tega dan jahat, zalim? Karena rakyatnya juga yang memilih. Makanya ketika ada sekelompok ahli fitnah datang kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kenapa pemerintahan kalian tidak sebagus Abu Bakar Umar?" Jawaban Ali sangat cerdik, "Karena rakyatnya saya adalah kalian. Sementara rakyatnya Abu Bakar Umar adalah saya." Kemudian yang kedua, ketiga, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawlal bahaim lam yumtaru." Tidaklah mereka suka menghalangi zakat malnya, tidak bayar zakat pelit, melainkan Allah akan menghalangi turun hujan dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak bakal menurunkan hujan. Makanya sekarang kita mendapati hujan yang bencana, di mana ciri-cirinya hujan di waktu dan tempat tidak kita inginkan, dan tidak hujan di waktu dan tempat yang kita inginkan. Paham gak? Tempat yang kita inginkan hujan, sawah, kering. Tempat yang tidak kita inginkan hujan, malah melimpah, banjir-banjir, perumahan tenggelam. Waktu yang kita inginkan hujan seperti sekarang ini, malah enggak hujan. Sementara waktu yang kita inginkan enggak hujan, malah hujan. Dan yang ketiga, yang keempat, walam yanqudul miqyani wala yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaikum aduwan min ghairihim wa akhadu ba'da ma indahum. Tidaklah mereka itu melanggar janji Allah dan janji Rasul, dan akhirnya mudah sekali berkhianat. Orang itu pak, kalau sudah melanggar janji Allah, janji Rasul, mudah amanah Allah dan amanah Rasul, wala takhunu Allah wa rasulah fatakhunu amanatikum, mudah untuk khianat. Dan sekarang kenapa banyak orang yang mudah khianat? Karena mudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kenapa banyak perjanjian-perjanjian yang sekarang ini mudah untuk dilanggar? Karena mudah sekali mereka melanggar janji Allah dan janji Rasul.
2: melainkan Allah akan kuasakan penjajah dari selain mereka dan mengambil sebagian kekayaan mereka, bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Yang tambangnya, yang lautannya, yang daratannya. Sehingga muncul dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, yang terakhir dan ini fakta. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyarun mimma anzal Allah illa ja'ala Allah ba'sahu bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan hukum kitabullah dan memilih hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah, melainkan rakyatnya dirundung konflik yang tidak pernah mengenal kesudahan, bahkan vertikal maupun horizontal, konflik menganga. Akibatnya dari mana, Pak? Akidah, akhlak penyimpangan. Itu yang harus kita urus. Kalau soal kelaparan, Pak, sahabat-sahabat yang tinggal di Suffah lebih kelaparan daripada kita semua yang paling miskin di Bandung ini. Mereka yang berjihad di jalan Allah berhari-hari bahkan berbulan-bulan di perbatasan menjaga agama dan menjaga negara Islam mungkin lebih lapar, lebih sulit, lebih sakit daripada kita semuanya. Tapi mereka tetap eksis akidahnya, tetap bagus pegang teguh terhadap Islamnya, syariatnya, akhirnya dijaga Allah karena Allah sudah berjanji in tansurullaha yansurkum. Mana yang sekarang menolong agama Allah? Mana yang sekarang menolong agama Islam? Mana yang sekarang menolong akidah, menolong akhlak, menolong sekarang penegakan daripada kebaikan-kebaikan di sekitar kita? Yang ditolong cuma perut masing-masing, yang ditolong syahwat masing-masing. Bagaimana dimenangkan oleh Allah? Makanya, Pak, ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Qadisiyah berpesan, wahai Sa'ad, bertakwalah bersama pasukan kalian, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kalian bermaksiat. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah karena maksiatnya musuh kalian dan taatnya kalian. Kalau kalian sama-sama maksiat, kalian tidak ditolong Allah. Sekarang umat Islam seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ghusaun ka ghusai sail, sampah seperti sampah banjir. Yushiku anta da'alikum al-umam, dibikin oleh umat-umat lain sebagai bancakan. Kenapa? Karena tadi, makanya Rasulullah memberikan solusi ketika umat ini dikuasai oleh kehinaan, hatta tarji'una ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Coba kalau umat Islam kita tidak menuntut lebih jauh lagi, mengembalikan urusan ekonomi, urusan politik, urusan sosial, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga urusan negara kepada agama Islam, ila dinikum, Allah akan jamin in tansurullaha yansurkum. Walaupun begitu, sekarang kita menghadapi realitas sekarang. Ya, ini kita baru masuk materi. Kita mendapati realitas dihadapkan banyak pengangguran. Nanti akan lahir yang kedua, banyak pemalas. Kemudian yang ketiganya banyak pengemis. Pengangguran, pemalas, pengemis. Ini harus kita perangi dulu. Ini solusi global. Makanya Islam sangat melarang orang meminta-minta. Islam sangat memerangi pengangguran. Islam sangat anti kepada pemalas. Makanya sampai kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasl wa minal jubni wal bukhl. Dan secara umum Rasulullah mewajangkan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastabti anna ahadun minkum rizqahu. Jangan merasa kita itu ngeluh kesulitan ekonomi. Ini Pak, ini harus kita miliki supaya hati kita itu kaya. Jadi ngeluh gak punya duit, ngeluh krisis, itu bertentangan dengan saran wajangan nasihat Rasulullah. Udah punya duit kita belanjakan, gak punya duit tawakal kepada Allah, gak usah ngeluh, apalagi ngeritik pemerintah, apalagi nyalah-nyalain pemerintah. Mas, antum jangan kalah cerdik dengan iblis. Ketika ceramah pada anggota, pada ahlun nar, setelah Allah putuskan lamma qudiyal amr, yang masuk surga sudah final, yang neraka sudah enggak mungkin keluar, ceramahnya iblis apa Mas? Fala talumuni falumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian, gitu loh. Iblis saja enggak bisa disalahin loh Pak. Antum sesat nyalain iblis, antum enggak sholat nyalain iblis. Keenakan ente. Fala talumuni, karena ma antum bimusrikhi, aku enggak, kalian enggak bisa nolong aku, aku juga sebaliknya. Saya kan cuma ngajak, salahnya lo ikut, kata iblis. Tuh baca surat di dalam surat Ibrahim. Apalagi masalah materi, mau naik ujian, mau turun juga ujian. Ya. Mau kaya ujian, mau miskin ujian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimbangkan, at-ta'imu syakir, orang yang makan bersyukur, bimanzilati shaim as-sabir. Nah, sama. Kaya syukur, miskin sabar, itu sama. Bahkan lebih enak kaya syukur apa miskin sabar? Oh, enggak ada yang jawab, Pak. Hah? Miskin syukur apa kaya sabar? Malah parah ini pilihannya maksudnya. Ya kalau menurut saya, intinya ada orang yang tidak baik imannya kecuali dikayakan, kalau miskin rusaklah. Ada orang yang tidak baik imannya kecuali dimiskinkan, kalau kaya rusaklah. Artinya antum bisa enggak lolos dari ujian kemiskinan dan kekayaan. Gitu loh. Tapi intinya lebih berat diuji dengan kekayaan daripada kemiskinan. Dalilnya kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Makanya Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji dengan kesulitan masih tangguh, tapi diuji dengan kemewahan banyak yang tumbang. Intinya la yastabti anna ahadun min, kok begini sih hidup saya? Enggak boleh. Kok saya sekelas S2, S3 begini nasib rezekinya? Enggak boleh. Jangan merasa lamban datangnya rezeki di antara kalian. Fa inna Jibril al-ul alqa fi raw'i. Jibril tadi memberikan wahyu kepada saya, anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya, tidaklah ada seorang di antara kalian keluar dari dunia, hatta yustakmala rizquhu, sampai rizkinya dipenuhi. Enggak akan mungkin Pak lewat, satu rupiah pun enggak mungkin lewat. Yang itu jatah antum, yang itu rizki antum, yang itu milik antum. Makanya di sini Allah Rasulullah SAW lewat Jibril berpesan, fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, kuncinya itu. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam apa? Mencari rizki. Makanya ayyuhannas wa ajmilu fit talab, perbaikilah di dalam mengejar rizki.
1: Perbaiki itu ya manajemennya. Perbaiki itu juga cara ibadah kita. Perbaiki itu cara di dalam menempuh untuk mengerahkan sebab-sebab menjadi rezeki. Contoh gini, di antara kita itu kadang-kadang lebih menonjol doanya daripada usahanya. Oh, tiap ketemu ustaz minta didoakan, ustaz doakan usaha saya lancar, masya Allah. Saya baru mendirikan kafe atau warung atau ini toko kelontong, doakan ustaz mudah-mudahan berkah, laris, lancar. Bukanya 9:30, tutupnya 1:30. Udah gitu expired semua barangnya. Udah gitu tampilannya mahal harga, mahal senyum. Siapa yang mau beli? Pak, doa itu selaras dengan apa? Usaha. Contoh, antum minta didoakan punya anak tapi enggak kawin. Anaknya sopo? Ya enggak bisa, kawin dulu dengan cara yang baik. Gitu. Baru didoakan, mudah-mudahan antum mendapatkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fa in istabta ahadukum minkum rizqahu, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rizki, kok seperti ini, kendor, kok krisis, bangkrut, macet, tidak jalan tokonya, tidak jalan usahanya. Apa pesan Jibril kepada Rasulullah? Fala yatlubuhu bima'siyatin, jangan sekali-kali cari dengan cara maksiat. Bingung karena kurang modal. Usaha macet, bangkrut, akhirnya wah, kalau begini gayanya terima aja deh dari bank itu untuk pembiayaan biar cepat berkembang. Maksiat. Ya udah deh, kita nanti kembangkan untuk kalau cuman kafe begini-begini aja enggak ada musiknya, mungkin kali-kali enggak laku ini, dikasih musik biduanita. Kurang laku lagi dibikin yang separuhnya konvensional, yang separuhnya syariat. Kafe konvensional ada apa? Minuman kerasnya yang syariah, jadi pelanggan masing-masing tidak lari. Yang konven ada, yang syariat ada. Ini cilakanya istilah-istilah konven dan syariat. Ya, enggak. Kenapa? Prinsip seorang muslim di sini ada dua kran, kotor sama bersih. Saya cukupkan dengan yang bersih, walaupun hanya dapat satu gelas di dalam 5 menit atau di dalam 1 menit. Kalau kita ambil dua-duanya dalam 1 menit, dapat 2 gelas. Tidak. Kenapa? Fa inna Allaha la yunalu fadluhu bima'siyatin, karena karunia Allah itu tidak didapat dengan cara maksiat. Terus bagaimana caranya? Sekarang kita masuk ya, langkah praktis di dalam menepis krisis, yaitu langkah praktis. Berarti di sini saya syarah dulu ya. Biasa sebelum mulai ta'lim selalu saya syarah judulnya. Langkah praktis berarti di sini mudah, simple, dan itu memang simple langkah. Kurang lebih 12 langkah yang akan saya sampaikan. Menepis, karena masalah materi wabil khusus itu kecil. Karena di nesalian banyak halal dihisap apalagi haram. Makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Sehingga Ibnu Abi Katsir mengatakan, waspadalah terhadap dunia. Bila kamu tidak pintar untuk menjampinya, jangan coba-coba pegang.
2: Apa itu jambinya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Makanya sebetulnya dunia itu tidak dibenci dengan sendirinya. Orang itu boleh kaya, boleh. Saya tantang kok sekarang sebutkan nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tolong sebutin yang miskin siapa? Gak ada. Abu Bakar, siapa bilang miskin? Umar, apalagi Utsman, wah masya Allah. Ali, khalifah. Terus Abdurrahman bin Auf, itu unta pengangkut gandumnya saja 2000. Lalu siapa lagi? Ayo. Zubair, masya Allah, istrinya 4, meninggal dunia dia. Istri 4 itu dapat masing-masing 800 ribu dinar, dirham. Padahal 1/8 itu. Kan suami meninggal, ada anak, dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/8 dibagi 4 itu. Bukan masing-masing 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ente. Terus nanti anaknya dapat apa? Itu, masya Allah. Dan masya Allah berapa hektar itu, ratusan hektar tanahnya. Makanya sering saya definisikan zuhud itu ialah terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal, walaupun 100 miliar daripada 100 juta haram. Mana yang antum pilih? Iya, waras itu. Itu disuruh milih 100 miliar halal dengan 100 juta haram, mana? Ah, itu. Gitu loh, Pak. Biar lancar dakwah, silaturahmi enak. Itu. Jadi hilangkan perasaan-perasaan yang sekarang malas, cinta pengangguran, dikasih stempel tawakal. Itu. Pernah Umar bin Khattab melihat anak-anak muda, masya Allah, geger-geger tidur-tidur di masjid, ya, pada waktu duha. Ngapain kalian di sini? Ya, nyantai Umar, masya Allah. Itu enggak bekerja kalian? Ya, belum. Amirul Mukminin. Terus yang kasih makan kalian siapa? Ya ada aja, alhamdulillah, tawakal Amirul Mukminin. Oh gitu. Ya udah, tunggu di sini ya, saya pulang sebentar. Dikiranya diambilin makanan dia, dibawain cambuk sama Umar bin Khattab, kebukin satu-satu sampai bonyok. I'malu fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba, kerjalah karena langit itu tidak bakal menghujani kalian emas. Itu. Yang hujan emas gelondongan datang itu cuman emas bejo. Itu. Kalau antum mau emas berlian, kerja. Emasnya sendiri itu, Pak, untuk menjadi perhiasan yang dicintai perempuan, prosesnya kayak apa antum lihat? Antum cek tambang tembaga menjadi emas itu, diperas, digali, di apa? Pakai alat yang terus kemudian dipanaskan, itu baru jadi emas. Oke. Ada berapa waktu lagi nih? Masih lama? Oke ya. Sekarang kita masuk ke dalam langkah praktis. Ya. Dan insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan seorang hamba. La yukhlifullahul mi'ad. Langkah praktis ini diyakini telah menghasilkan banyak, banyak solusi. Di dalam alam realita dan pengalaman banyak dari orang-orang dahulu hingga sekarang telah mendatangkan solusi krisis. Yang pertama utama adalah jangan berhenti berdoa. Antum dengarkan, Pak, di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, saya haramkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu,
1: saya jadikan di antara kalian itu haram, maka jangan saling mendolimi. Itu kunci. Pak, dunia itu akan api dan akan damai, sejahtera, kalau tidak ada kezaliman, dipenuhi dengan keadilan. Makanya Imam Ibn Taimiyah mengatakan, innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafiratan, wa innallaha la yansuru daulatan zalimatan wa in kanat muslimatan. Allah itu akan menopang negeri yang adil meskipun kafir, dan itu fakta. Karena keadilan bukan milik agama, tapi milik kehidupan. Siapa yang hidup dengan adil pasti mendapatkan efeknya. Siapa yang hidup dengan kezoliman pasti akan mendapatkan efeknya. Karena adil dan zolim itu kes. Makanya diantaranya doa, ma min dosa, ma min dambin, ya, tidaklah ada dosa, ya. Allah mensegerakan di dalam dunia, wa yadakhiruhu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim, dibanding melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Kezaliman itu kes. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqu da'watal mazlum, waspadalah terhadap doanya orang yang teraniaya, karena kes. Kenapa, Pak? Karena Allah telah memberikan izin orang-orang yang teraniaya untuk berdoa dan dikabulkan. Antum cek di dalam doa kafaratul majlis, yang ini jarang dibaca oleh kita, sering dibaca oleh Rasulullah. Dari Abdullah ibn Umar, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absanina wa quwatina abadan ma'hin, wa ja'al sa'rana ala man dhalamana. Ya Allah, ambillah dendam dan sakit hati kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Itu doa panjang. Udah. Jadi makanya kalau antum disakitin orang, didolimin orang, jangan sibuk membalas. Allah, serahkan sama Allah. Nanti yang balas Allah itu paling pas, paling pantas, paling tepat. Kalau antum belum tentu tepat. Antum gampar masuk polisi, antum kekerasan bisa kena hukum, tapi Allah yang membalas. Gak ada yang bisa menghukum. Akibat kezoliman Allah balikkan kaumnya Nabi Lut, tanahnya yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, gak ada yang nuntut. Itu kan gitu. Udah, tenang antum, serahkan kepada Allah. Lanjut. Ya ibadi kullukum dhalun, setiap kalian adalah sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang telah aku berikan petunjuk, fastahduni ahdikum, mintalah kamu kepadaku petunjuk, aku akan berikan petunjuk. Ini namanya hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad, semua kita bisa menunjukkan ke arah kebaikan. Contoh gini loh, Pak, realnya. Semua yang ada di ruang ini dari depan sampai belakang dengar mic yang sekarang saya ceramahkan. Semua dengar isi yang saya sampaikan. Tapi terima enggak? Itu taufik. Sekarang kira-kira faham enggak? Kemudian menjadi suatu lakon, perilaku. Itu taufik. Meskipun, Masya Allah, Abu Thalib tiap hari dekat dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Seakan-akan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam Kitabul Fawaid, seakan-akan Allah menginginkan Salman, tapi Muhammad menginginkan Abu Thalib. Coba lihat. Ketika yang diinginkan oleh Allah Salman, bukan Abu Thalib, yang masuk Islam siapa? Jauh di Persia sana, datang ke Madinah dengan proses yang sangat berat. Sub, lihat ya ikhwan, Abu Thalib mudah masuk Islam kalau mau. Dekat rumahnya dengan Rasulullah, tiap hari mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, tapi enggak masuk Islam. Makanya hidayah itu murni milik Allah, yang taufik.
2: minta kepada Allah.
1: Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afaf wal ghina. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, yang wajib itu 17. Yang sunnah ya intinya antum satu hari jangan sampai lepas dari salat 40 waktu ini rakaat. 17 wajib, 12 rawatib, 11 tahajud. Berapa jumlahnya semua? Berapa? Itu. Karena nomor 4 itu istimewa. Paham? Ada. Makanya arah ada 4, utara, selatan, barat, timur, ya enggak? Itu. Udah stop.
2: Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku semua kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang saya beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Dengan cara apa? Memperbaiki akidah, Pak. Memperbaiki kualitas ibadah. Makanya Allah janjikan bebas dari kelaparan, bebas dari ketidakamanan. Karena apa?

move now. Mekah yang dulu kelaparan, kekeringan dan tidak aman, Allah bebaskan dari kelaparan, Allah bebaskan dari ketidakamanan berkat apa? Falyabud rabb hadzal bait. Itu bukan solusinya sekarang maki-maki pemerintah, enggak selesai. Kalau akidah kita masih juga bobrok. Lanjut. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku semua kalian adalah telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang saya berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah baju kepadaku, aku akan berikan baju. Sampai masalah kain, minta sama Allah. Sampai Rasulullah mengatakan hatta sa'sa na'laika idzan qata, sampai sandalmu ketika jebot, minta sama Allah. Dan seterusnya sampai panjang ini hadis. Oke. Kita sekarang ajarkan kepada antum doa. Nah, ini lagi-lagi doa. Masya Allah, ini saya amalkan, alhamdulillah, ya, selalu ada, selalu berkecukupan. Yang pertama, Allahumma ja'al awsa'a rizkika 'alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Ya Allah, jadikanlah rizkiku yang paling luas ketika aku usia lanjut dan ketika umurku mau lepas, maksudnya menjelang mati. Ini hadis mauquf, dan jangan sampai antum tidak berdoa ini. Yaudah. Masalahnya kita itu beli kitab doa, kadang udah gede, sampai sekarang plastiknya belum dilepas. Udah berapa tahun ditanya, Pak, kenapa kagak dilepas? Iya, untuk cucu saya yang mau mondok. Ya Allah, cucunya juga masih masuk TK. Kapan? Nah, ini lebih hebat lagi. Allah

Nina minal fakri, setelah kita tawasul dengan nama sifat Allah, masya Allah, dan itu sunnah bertawasul dengan nama sifat Allah, baru kita membaca doa, ya Allah bayarlah utang-utang saya, cukupkan dari kemiskinan. Oh masya Allah, apal udah? Nah, makanya gimana bisa kebayar lo utang? Gitu. Minimal ini. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa fi fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan dengan yang halalmu, bukan dengan yang haram. Itu di doa dibaca, Pak. Anda sujud, antum dengar juga berkali-kali dari ustaz, doanya mustajab. Pernah enggak ini kita baca? Katanya juga antum sudah dengar, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun di langit dunia, ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir, sampai nantang-nantang loh, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan beri, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Udah, masya Allah. Oke ya, sekarang yang kedua. Udah doa cukup, nanti tiga itu aja. Doa untuk menepis krisis tiga tadi. Antum hafalkan. Yang pertama, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wanqita'i umri. Ya Allah, jadikanlah rizkiku yang paling luas ketika usiaku menua tua dan ketika umurku mau lepas, maksudnya menjelang meninggal dunia. Itu sama, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil adim, rabbana wa rabba kulla shay'in faliqal habbi wan nawa wa muzinat tawrati wal injini wal furqan, sampai Allahumma qdi 'anna ad-dain, ya Allah bayarlah utang-utang saya, wa aghnina minal faqri. Yang kedua, banyak istighfar. Kuncinya, Allah berfirman di dalam surat Nuh,

Fakultu istighfiru, janjinya Nabi Nuh kepada kaumnya, ketika kaumnya mau baca istighfar, mau beristighfar, diturunkan hujan dari langit deras, dan hujan itu ungkapan asli daripada rizki. Kalau deras berarti rizkinya melimpah. Kenapa? Karena asal usul rizki semua dari hujan. Hujan. Ketika hujan turun, para petani bercocok tanam, tumbuh buah-buahan, tanaman bijian, kemudian diusung di pasar, semua jadi bisa makan kan. Yang pegawai negeri, yang swasta, yang sekarang pengusaha, makan, bervitamin, sehat, akhirnya berpikir lancar, yang sekolah cerdas, yang kerja gesit, petani sumbernya. Makanya ketika ada orang yang bertanya, wahai Imam Al-Hasanul Basri, saya sudah lama kawin, belum punya anak, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, sekarang turun hujan sangat jarang sekali, perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya tertimpa kemiskinan dan sulit hidup, perbanyaklah istighfar. Orang yang di sampingnya bertanya, wahai Imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu. Saya tidak mengatakan semua dari isi perut saya, tapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Makanya janji Allah kepada kaumnya Nabi Hud juga sama. Sebagaimana janji yang diberikan kepada Nabi Nuh, Allah memberikan jaminan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Enak kan? Allah menurunkan berkah hujan yang lebat dan deras sebagaimana yang telah ditegaskan Syekh Abu Su'ud, bahwa berkat istighfar maka hujan turun dengan deras. Ketiga, Allah memberikan karunia harta melimpah dan banyaknya anak. Serta apa? Sungai mengalir, tanaman tumbuh merekah. Berkat apa? Istighfar. Empat, Allah akan menjadikan bagian setiap orang yang beristighfar sawah ladang yang subur. Lima, Allah menjadikan sungai-sungai mengalir. Dan kalau kita itu banyak dosa dan istighfarnya sedikit, lima-limanya ini ada di sekitar kita. Dan cek sekarang, sungai mengering, ladang-ladang sudah susah untuk ditanami. Apa yang kita dapatkan? Kemiskinan. Makanya istighfar. Dan mudah. Istighfar itu mudah. Karena apa? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, kata Allah. Tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri dengan satu kezaliman, melainkan selagi penduduknya itu masih melakukan perbaikan. Di antara puncak perbaikan dan kebaikan

0: Masuk saya terus. Silakan. Ya. Saya itu senang kalau disiapkan hadiah kecil-kecilan, ya enggak usah gede-gede di sini, sarung, kopiah, terus magic chair, magic comb, ya itu, ya sepeda gitu ya. Nanti pelan-pelan insya Allah. Dan saya yakin panitia mendengarkan nasihat saya insya Allah.
1: Assalamualaikum Ustaz. Izin menjawab, kalau bertaubat itu sudah menyadari kesalahannya dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian Ustaz.
0: Taubat.
1: Ya, kalau bertaubat.
0: Nah, terus istighfar?
1: Kalau istighfar memohon ampunan. Memohon ampunan. Memohon ampunan.
0: Dan al-istighfar itu dari kalimat mighfar, yaitu kopi apa ya, yang buat pelindung perang itu apa namanya?
1: Perisai.
0: Helm, helm pelindung perang,
1: perisai.
0: Mighfar. Berarti istighfar itu kita baca dosa atau tidak dosa. Kita lakukan dosa atau tidak, pelindung. Gitu kan gitu. Adapun taubat dari kalimat taba ya tubu, yang artinya kembali, tidak kita lakukan kecuali karena ada dosa. Makanya sholat sunnah taubat itu bukan sholat sunnah setiap hari untuk melakukan sholat taubat, tapi sholat yang ketika kita taubat dianjurkan sholat dua rakaat, sebagaimana saran Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban thumma yatawadda fa ahsana wudu'ahu thumma yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia wudu, memperbaiki wudunya, kemudian salat dua rakaat, lalu membaca istighfar, maka Allah akan ampuni. Dan kedua, istighfar itu pengawal lafaz, pengiring lafaz. Taubat itu tekad. Nah, tekad itu kan butuh ada statement, ada pernyataan. Apa pernyataannya? Astagfirullah. Beda antum ana punya tekad kuat untuk taubat, alhamdulillah, kan enggak mungkin. Makanya puncak kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, ketika mendapatkan dosa beristighfar. Udah itu. Oke, gitu ya. Antum ada benernya ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya hargai ceripaya antum. Bertaubat. Nah, taubat sebetulnya tidak usah saya sampaikan secara detail. Intinya gini, taubat itu dari taba yatubu taubah, dan taubatan nasuhah itu ditambah. Nasuhah artinya murni ikhlas, artinya apa? Antum berjanji untuk tidak akan mengulanginya. Makanya syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama nyesel. Bahkan nyesel itu taubat, kata Rasulullah, at-taubatu nadmatun. Kemudian tekad kuat untuk melepas, tekad kuat untuk tidak mengulangi. Nah, keempat, kalau ada kesalahan dengan sesama makhluk, minta dihalalkan. Makanya Pak, ada kesalahan yang Allah tidak memaafkan sebelum minta maaf kepada makhluk. Ada kesalahan yang Allah tidak memaafkan, cukup minta maaf kepada khalik. Contoh, antum semen. Ada orang yang sukses nyolong motor, kemudian tahajud, alhamdulillah ya Allah sukses lancar, tapi maafkan ya Allah. Enggak diterima sebelum antum balikan motor itu kepada pemiliknya. Begitu juga sebaliknya, antum enggak sholat asar, minta maaf sama Pak RT maafin gue, kenapa kagak asar hari ini? Enggak diterima. Kesalahan enggak sholat asar, minta maaf sama Allah. Kesalahan nyolong sandal di masjid, minta maaf kepada yang punya sandal.

gitu. Makanya dari sini ikhwah sekalian, antum ketika ada berita korupsi yang tidak ketangkap juga dan selalu beritanya akan ditangkap, diproses, antum jangan sedih hati. Pengadilan akhirat itu lebih adil, lebih setimpal. Dan mereka yang korupsi level nasional nanti minta dihalalkan dari seluruh bangsa Indonesia. Yang level provinsi, seluruh provinsi, yang kabupaten, kabupaten. Dan begitu juga level perusahaan. Begitu juga level masjid. Yang di duit yang di korupsi masjid, nanti minta maaf kepada jamaah masjid. Yang dikorupsi uang perusahaan, minta maaf kepada perusahaannya, dan seterusnya. Coba bayangkan kalau mereka ngadakan acara halal bihalal, gimana itu? Wow, menyari orang Indonesia di mahsyar yang nyelip-nyelip sama orang Bangladesh, nyelip-nyelip sama orang India, nyelip-nyelip sama orang Amerika, dan itu 270 harus ketemu semua. Itu berat. Cuma mereka kan sekuler, gak percaya alam kubur, gak percaya azab akhirat. Makanya enteng. Ya anehnya juga kalau berdoa habis tahajud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mati. Ya sama aja tadi habis sholat nyolong sandal, padahal sholat baca a'udzubillahi minasyaitonirrojim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, habis ngutuk setan, nyolong sandal. Kata setan, kurang ajar loh, habis ngutuk-ngutuk gue, minta bantuan lagi. Parah. Gitu ya. Nah, sekarang siapapun yang menjalani taubat, Anda akan mendapatkan tanda-tanda tiga ini, berlegahlah hati. Dan inilah tanda taubat diterima oleh Allah. Yang pertama, memiliki perasaan lapang dada, tenang dengan nasib dunia. Mau berapapun dijalanin. Taubat dari bank yang dulu masya Allah melimpah hartanya secara nominal, sekarang hanya sekedar alhamdulillah bisa makan. Qanaah banget. Dulu masya Allah dengan berbagai macam iklan, ketika dia jadi artis, kemudian dia taubat, alhamdulillah sekarang saya tekunin yang ada, saya nikmati yang ada, dan bisa terima itu, Pak. Yang kedua, dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau antum sudah dimudahkan, enteng ke masjid untuk sholat jamaah, enteng ke kajian untuk hadir ke kajian, enteng untuk tahajud, melakukan berbagai macam ketaatan, kebaikan, enteng, gampang, ketahuilah Anda sedang diterima taubatnya oleh Allah. Yang ketiga, cinta kepada kebenaran dan benci kepada kebatilan. Ya, kalau masih penasaran dengan kemaksiatan, ya maaf, itu namanya tomat, taubat kumat. Ya, enggak. Dan itu akan didapat semua orang-orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Oke. Keempat, supaya kena semua, bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kenapa hadirin sekalian bersyukur? Karena Allah yang berjanji, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Allah mengizinkan, telah meneguhkan, memaklumkan bahwa jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Udah. Malah di sana ditegaskan oleh Fudail bin Iyad, wahai hamba Allah, teruslah kalian bersyukur, karena berapa banyak nikmat-nikmat yang hilang dikembalikan oleh Allah karena bersyukur. Masya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang itu nikmat datang dari Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'anun. Ya, akhirnya kita minta untuk dikembalikan nikmat yang itu milik Allah dengan apa?
syukur, mengibah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jangankan hanya timbangan-timbangan materi, Pak, nanti di akhirat yang paling memberatkan timbangan-timbangan nanti di akhirat apa? Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah SAW, subhanallah walhamdulillah itu khafifatani fil lisan, ringan di lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh ar-rahman. Makanya digunakan penutup. Jadi sahih Bukhari itu indah, dibuka dengan innamal a'malu binniyat, ditutup dengan hadis kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, wasaqilatani indal mizan, yaitu subhanallah alhamdulillah. Itu ya. Dan intinya gini, Pak, syukur itu ada tiga. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur yang kedua dengan hati mengakui semua nikmat itu datang dari Allah. Maka orang yang seperti ini, Pak, rata-rata tidak akan mungkin menjamah dari dengan yang haram. Bagaimana antum mengakui secara tulus itu datang dari Allah dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat. Nah, dialokasikan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dialokasikan untuk mengabdi kepada Allah, dialokasikan untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Pak, antum lihat, setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah menyuruh kita untuk beribadah. Allah tidak membiarkan kita tidak memiliki perlengkapan ibadah. Allah yang memberikan rezeki itu semua. Minta sama Allah, tawakal sama Allah, bersyukur kepada Allah. Makanya kata para ulama, di dalam hidup ini siapa yang telah memiliki tiga, maka kehidupannya telah sempurna. Yang pertama bersyukur, kedua sehat, ketiga bertaubat. Syukur, sehat, taubat. Antum setelah itu mau cari apa lagi? Sedikit banyak kalau antum bersyukur seperti Nabi Ayub, bahagia dengan penyakitnya yang 18 tahun. Bersyukur seperti Nabi Yusuf, bahagia meskipun dia penjara. Bahkan arbabun mutafarriquna khairun, enggak dengan wahidil qahar ini. Bahkan dia tegas mengatakan rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay, ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada yang mereka ajakkan, mereka apa, dorongkan untuk melakukan itu. Nah, kelima, beriman dan bertakwa. Dan ini juga masya Allah jelas dari firman Allah. Dan antum kalau yakin terhadap firman Allah, enggak ada yang meleset, Pak. Masalahnya yakin. Kata Imriti, idil fatahas ba'di qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang itu akan diangkat derajatnya karena keyakinannya. Maka siapa yang tidak yakin tidak mengambil manfaat. Contoh aja antum berobat, antum gak yakin dokternya, pergi, wah jangan-jangan dokter hewan. Udah nyampe, aduh muka-mukanya gak meyakinkan ya, emang dokter ini? Udah kasih resep, aduh resep-resep ini jangan-jangan cocok untuk anjing sama kucing. Beli obatnya, wah palsu kayaknya. Udah deh, mental antum. Tapi kalau antum yakin, banyak orang-orang kampung berobat di dokter-dokter umum di kampung itu, Pak, belum minum obat udah sembuh, tersugesti, yakin. Makanya di sini juga, ketika kita memiliki keimanan dan tertinggi dari keimanan itu yakin. Makanya

Anin na'im. Yakin. Ana kasih contoh duniawi aja. Yakin itu mengatasi segala sesuatu. Makanya di dalam doa kafaratul majlis tadi Rasulullah mengajarkan kepada Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kami karunia putusan takdir, rasa takut yang bisa menghalau dari maksiat kepadamu. Lihat, takut maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan karunia kepada kami keyakinan yang menghantarkan kami ke surga. Nah, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, dan dari keyakinan yang meringankan musibah duniaku. Pak, sahabat itu tertusuk panah, terbunuh, tersenyum. Kenapa? Bandingkan kita sekarang kena duri aja, jeritnya itu sampai tetangga sebelah dengar. Yakin bahwa itu jalan surga yang terbaik. Antum aja yakin mudik itu sumber kebahagiaan, ketemu orang tua, macet 20 jam itu ke Semarang dijalanin kok. Dakwah itu juga begitu, meskipun sulit, tantangannya berat, tetap aja kita itu komitmen terhadap dakwah. Kenapa? Yakin. Makanya orang yang paling tidak bisa bertahan itu silent majority, ya. Ambro sono, ambro sini, gak punya pendirian, gak punya keyakinan bahwa jalan dakwah salafus saleh ini adalah dakwah yang paling sahih, dakwah yang hak, dakwah menuju kepada kebaikan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Nah, janji secara spesifik, dan kita harus yakin di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri itu beriman, amanu wattaqau, la fatahna. Coba Pak, bayangkan Allah menggunakan kalimat takkid berkali-kali. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Yang kedua, akan pasti buka. Subhanallah, antum ragu? Barakatim minas sama'i wal ard, bukan hanya dari bumi, bukan hanya dari langit, langit dan bumi. Walakin kadzabu, sayangnya mereka enggak yakin, mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Makanya Syekh Al-Qasimi berkata, yang dimaksud dengan berkah dari langit adalah hujan, dan berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Bagaimana Allah turunkan hujan yang berkah, tanaman yang merekah, bagus, tumbuh dengan baik, isinya itu LGBT, perjudian, perselingkuhan, korupsi, terus apa lagi? Bahkan Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi itu sudah lengkap di sekitar kita. Apa yang kita bisa harapkan dari keberkahan? Padahal segala sesuatu ada di sekitar kita. Yang enggak ada cuma satu, yaitu keberkahan. Caranya apa? Walau amana ahlul qura. Nah itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Beriman penduduk negeri ini. Jadi dari sini janji Allah untuk membuka keberkahan bagi mereka. Ya, adapun orang-orang yang beriman, maka apa yang dibukakan untuk mereka adalah berupa berkah dan kenikmatan. Yang kedua, kata berkah disebutkan dalam bentuk jamak seperti firman Allah, niscaya barakatin. Bagaimana kita mendapatkan berkah di sekitar kita? Syirik di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan di sekitar kita? Bid'ah dilakukan dengan mudah dan bahkan banyak pembelanya. Khurafat kita dibela mati-matian. Wallahi ya ikhwan, yang tidak ada cuma berkah. Segala sesuatu sudah ada. Allah berfirman, berbagai barokat dari langit, berarti banyak. Bukan hanya satu, bukan hanya dua barokat. Ini juga seperti firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian itu dikarenakan langit laksni. Masya Allah, ada pernyataan dari Ar-Razi menegaskan, dengarkan Pak. Maksudnya adalah keberkahan langit dengan turunnya hujan, keberkahan bumi dengan tumbuhnya berbagai tanaman dan buah-buahan,
banyaknya hewan ternak dan gembala, serta diraihnya keimanan dan keselamatan. Demikian itu dikarenakan langit laksana ayah dan bumi laksana ibu. Dari keduanya diperoleh semua bentuk kemanfaatan dan kebaikan berdasarkan penciptaan dan pengaturannya. Makanya kalau ayah sama ibu akor subur, mana hasilnya? Bagus anak yang dilahirkan. Gitu. Sama kata Fakhrur Razi, langit seperti ayah, bumi seperti ibu. Ketika sekarang akor bagus, subur, masya Allah, barokah. Tapi kalau sekarang kondisinya bumi yang diinjak orang-orang bermaksiat, bangga akhadatul izzatu bil ismi, dengan berbagai macam dosa-dosa besar. Ya, untung aja enggak dibalik seperti Nabi, kaumnya Nabi Lut. Allah akan memberikan jalan keluar baginya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Allah akan memberikan rezeki dan seterusnya. Taib, keenam, ini biar cepat selesai. Bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Innallaha balighu amri. Allah yang menghantarkan segala sesuatu perkaranya. Mas, sekarang pohon yang di depan rumah antum, entah itu mangga atau kelapa, padahal dia enggak pernah bisa lari sono sini, jalan ke sana sini, apalagi usaha ke pasar, dipenuhi loh Pak Allah rizkinya. Antum lihat, berbuah pada waktunya, menyenangkan antum setiap tahunnya. Tumbuh-tumbuhannya juga begitu, padahal cuma modal akar, apalagi antum modal akal, modal kaki tangan. Cuma memaknai tawakal ini yang salah. Tawakal itu yang dimaksud tawakul, yaitu pasrah, bukan. Gak berdaya, bukan. Males, bukan. Itu namanya tawakul. Nganggur, males, tawari nasi habis sebakul. Itu namanya tawakul. Itu. Bahkan tawakal digambarkan secara api oleh Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, "La ruziktum kama yurzuqut thair," kalian akan diberikan rezeki seperti burung. Pak, lihat burung ngendon di rumah. Stres di rumah. Waduh, pohonnya ditebang, ulatnya enggak ada. Stres? Enggak. Sawah sudah sekarang bikin perumahan. Waduh, emprit enggak ada lagi padi. Males di rumah, stres? Enggak. Subhanallah, Pak. Di pondok saya itu ada pohon buli ditempati hunian ratusan itu pohon emprit. Anda bayangin, ini kan sawah. Makanannya apa? Padi. Di sekitar kota di situ sawahnya itu jauh-jauh. Kiloan. Subhanallah, antum punya motor loh. Emprit, ya Allah. Tapi ana lihat ratusan itu enggak ada yang stres apalagi ngeluh. Ya, kagak dapat apa-apa gue. Ya, ampus deh. Enggak ada. Masya Allah, kenapa kita itu kalah? Lau annakum, badal subhanallah, tidurnya juga seadanya. Dan Pak, anak lihat kalau lagi hujan itu tidur ketika dia cari cuman daun yang itu di bawahnya itu untuk menepi dari hujan itu, berdua bertiga daun netes ke sini. Subhanallah. Jadi supaya dia enggak masuk angin, Allah kasih apa bulunya pun dimanfaatkan kalau tidur itu. Makanya Pak, kenapa burung-burung semuanya itu kalau hujan sederas apapun gak ada yang masuk angin, bulunya itu rapat, gak mungkin bisa ditembus oleh angin, dan dibikin Allah licin, lontor terus, paling juga matanya gini-gini. Itu cari daun, dia daun begini, masya Allah, besok terang lari lagi. Yang emprit, yang perenja, yang apa lagi, merpati, berkutut. Subhanallah. Allah janji bukan hanya itu saja, taghdu himasa, pergi perut kosong, wa taruhu bitana, kenyang. Subhanallah.
Dia enggak pernah stres. Kenapa? Di Bandung ini ada ribuan pohon, masa enggak ada ulatnya satupun terbang? Tuh. Satu pondok dapat satu, alhamdulillah dua, alhamdulillah. Minyak-minyak itu, Pak. Daun-daun yang kadang-kadang ada ulatnya. Satu persatu itu. Itu, apalagi kuntilang itu. Dan makanan mereka terbatas, Pak. Yang bangsa ulat enggak bisa ngerumput. Coba antum yang enggak masuk apa? Ulat masuk, rumput masuk, bobuan masuk, bijin, masya Allah. Itu. Coba yang burung bangsa ulat, Pak, disuruh makan apa itu? Pecel. Mencret. Mencret. Lu antum lu, apa aja bisa masuk lu. Kenapa? Jadi kita itu asalnya ngeluh susah karena orang lain, bukan karena keadaan kita. Kenapa? Karena orang itu senang di orang lain, enak di tangan sendiri. Lihat aja, cek. Kalau senang orang lain, masya Allah, si Anu itu, si Anu, si Anu. Susah, saya sendiri yang tahu. Kalau antum gak percaya, antum tinggal di tengah hutan. Gak ngiri sama orang. Nyaman. Itu. Gara-gara rumah kita jelek, karena tetangga ada yang lebih bagus. Motor kita kurang enak, karena ada motor, apalagi, waduh. Tetangga saya punya Alphard itu, Pak. Masya Allah, mobilnya itu sampai gak bunyi, Pak, jalan sendiri. Wow, itu cerita kemana-mana. Terus mobil Bapak, ya aduh, ini mobil saya cuman Alphard, Pak, tapi gagal naturalisasi. Gitu. Antum tahu? Gitu. Luxio kan gitu. Gitu. Itu mobil Alphard gagal naturalisasi. Ya diterima, alhamdulillah, ya Allah. Alphard wong ujung-ujungnya kalau antum naik Jakarta Bogor tidur podo lho, Pak, Alphard sama Luxio itu. Sama, apalagi mimpinya antum makan sate, yang naik Alphard digebukin security. Ada enakan antum. Makanya pernah ada sopir sama majikan ngomong, "Pak, bapak itu enak. Hebat, rumahnya besar, bagus, mobilnya mewah-mewah. Namanya terkenal di mana-mana." Akhirnya diajak ngomong sama majikannya, "Mas, saya beli mobil mahal-mahal ini, yang sering naik itu saya apa kamu?" "Ya saya, Pak." "Nah enakan mana? Saya apa kamu?" "Ya saya, Pak." "Yang majekin siapa, Mas?" "Ya Bapak." "Terus yang beli?" "Ya Bapak." Ada yang belum lunas loh, Mas." Gitu. "Yang nyetir kamu, tinggal nyetir, tinggal naikin coba, gak mikir pajak." Gitu, satu. "Mas, kamu kalau pulang begitu tidur jam berapa?" "Ya bapak datang langsung nyungsep, Pak." "Ya jam 9 datang langsung tidur." "Tahu gak, Mas, saya itu nyampe itu masih ngelanjutin PR perusahaan sampai jam 1. Enakan mana lo sama gue?" "Ya saya lagi, Pak." Ngikit jadi. Terus ini istrinya si sopir juga membantu rumah, ya. "Mas, istri saya itu loh kerja, pergi jam 6 pulang jam 6. Seringan mana tinggal di rumah istri saya apa istri kamu?" "Ya istri saya lah, Pak." "Loh, istrinya sopir 24 jam menikmati rumah mewah loh. Mau keluar masuk bebas, ini istrinya. Bahkan mungkin gak tahu catnya rumahnya itu, karena pergi gelap pulang gelap, dari mulai dibeli sampai mau dijual. Tahu-tahu loh ya catnya kok biru." Itu Pak, orang lain yang enak. Udah itu aja ya. Itu kan antum juga gitu. "Ya enak ya Ustaz." "Enak apa lo? Istri 3 kurang ajar lo. Istri doang yang mau pikirin." Itu lo curiga aja lo, udah aneh-aneh aja. Udah lihat enaknya diri sendiri, Pak. Itu daerah mana itu Eropa yang saljunya banyak itu, mana, aduh, yang diponten oleh orang-orang sekuler terbahagia di dunia, aduh, itu cari di Google deh. Itu cuman 2 ternyata, dan itu Islam. 1, tidak pernah membandingkan dengan orang lain. 2, tidak gengsi menggunakan barang bekas.
Lah kita kalau enggak bermerek baru enggak mau, apaan bekas? Eh, lu siapa? Gue siapa lo? Bekas. Kenapa emang? Itu lo ya. Ya. Udah habis, Masya Allah. Udah, kalau gitu ketujuh nanti kita akan sampaikan di waktu yang belum jelas kapannya. Demikian ya, kita udah gak ada. Demikian hadirin sekalian, insya Allah 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu saya percepat istiqomah di dalam beribadah. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Kedelapan, mengiringi haji dan umroh. Itu, dan antum sudah tahu hadisnya juga bagaimana memperlancar rezeki. Silaturahmi yang kesembilan, dan juga sama hadisnya. Terus kemudian yang kesepuluh, berbuat baik kepada orang lemah. Abghuni du'afa'akum, cari ridhoku rezekiku lewat menyentuni orang-orang lemah. Kemudian yang kesebelas, berinfak di jalan Allah. Jadi jangan pelit. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan, Allah itu mengetahui. Bukan hanya mengetahui, diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi, ya bna adam unfik 'alaika, berinfaklah, aku akan infak kepada kalian. Makanya Rasulullah mengatakan, mana qasat malun min sadaqah au mana qasat sadaqatun min malin, sedekah enggak mengurangi harta. Yang ke-12, memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Bahkan Abdullah ibn Mubarak itu kalau sudah kaitannya infak, enggak mau kecuali kepada ulama penuntut ilmu. Karena apa? Alasan beliau, saya enggak tahu maqam yang lebih tinggi setelah kenabian ketimbang penuntut ilmu. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan tadabbur dari surat As-Saffat. Kita sampai ayat 149 dan seterusnya terkait dengan malaikat, salah satu alam dari alam-alam makhluk yang Allah ciptakan, ya, sebagaimana Nabi mengatakan khuliqatil malaikatu min nur, maksudnya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan mimma rijim min nar, adapun jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adam mimma wusifalakum, adapun Adam diciptakan sesuai dengan yang disifatkan dalam Al-Quran, yaitu dari tanah. Allah berfirman, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Tanyakanlah engkau wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Am khalaqanal malaikata inatha wahum syahidun. Ataukah kami menciptakan malaikat berupa perempuan-perempuan sementara mereka melihat langsung menyaksikannya? Ala innahum min ifkihim la yaqulun, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan waladallahu wa innahum lakadzibun, Allah punya anak atau Allah beranak dan sungguhnya mereka benar-benar berdusta. Astafal banati alal banin, apakah Allah memilih anak perempuan dibandingkan anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa menetapkannya? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak memikirkannya? Ini rentetan ayat yang Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog dengan orang-orang musyrikin Arab, ya, tentang keyakinan mereka bahwasanya para malaikat adalah putri-putri Allah, ya. Kita tahu bahwasanya agama musyrikin banyak modelnya, ada yang menyembah berhala dan ada punya keyakinan bahwasanya malaikat putri-putri Allah. Dan seperti mereka adalah orang-orang Yahudi. Waqalati al-Yahudu Uzairun ibnullah, Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Waqalati Nasara al-Masih ibnullah, berkata Nasara al-Masih, Isa adalah putra Allah. Dhalika qawluhum bi-afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabal, itulah kedustaan yang mereka ucapkan dengan perkataan mereka, mirip dengan perkataan orang-orang kafir sebelum mereka, diantaranya yang menyatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Semuanya bersekutu pada menyatakan Allah punya anak. Sebagian mengatakan Allah punya anak lelaki, sebagian mengatakan Allah punya anak perempuan. Maka di sini Nabi disuruh diskusi sama mereka, bertanya, dialog. Dan ini menunjukkan disyariatkannya berdialog jika memang punya dalil yang kuat untuk mengungkapkan kebatilan kaum musyrikin. Fastaftihim, tanyakan kepada mereka. Ali rabbikal banatu walahumul banun, apakah Allah punya anak perempuan sementara kalian punya anak laki-laki? Ya. Itu maksudnya orang-orang musyrikin, mereka tidak suka punya anak perempuan. Kalau mereka punya anak perempuan mereka bunuh. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi aw yumsiku ala hunin am yadusuhu fit turab. Jika diberi kabar kepada mereka bahwasanya mereka punya anak perempuan, ya, maka nampaklah wajah mereka marah, sedih, ya. Maka mereka pun bersembunyi dari masyarakat, jangan sampai ketahuan. Mereka berpikir, ini anak perempuan mau diapain? Langsung dikubur hidup-hidup ketika itu, ya, atau dibiarkan dulu beberapa waktu sampai usia 7 tahun, 8 tahun baru dikubur hidup-hidup. Intinya akan dikubur hidup-hidup, cuma sekarang atau nanti. Karena mereka tidak suka punya anak perempuan. Maka terus mereka tidak suka punya anak perempuan, terus mereka menuduh Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Dalam ayat yang lain Allah berkata, alakumudz dzakaru walahul unsa tilka idzan qismatun dhiza, apakah bagi kalian anak laki-laki sementara kalian pilihkan bagi Allah anak perempuan? Ini pembagian tidak adil. Kalian saja tidak suka anak perempuan, kenapa kalian menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Taib. Ini debat yang pertama. Kalian masa kalian saja tidak suka anak perempuan, kenapa Tuhan kalian nisbahkan anak perempuan? Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, Allah mengatakan
Am khalaqanal malaikata inathan wahum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat dalam bentuk perempuan sementara mereka menyaksikan? Karena malaikat laki atau perempuan adalah perkara gaib. Maka perkara gaib tersebut di luar daripada ranah akal. Maka untuk mengetahui kebenaran malaikat laki atau perempuan cuma dua cara. Cara pertama melihat langsung, karena enggak bisa pakai nalar, enggak bisa pakai logika. Karena ini gaib di luar nalar, dia adalah makhluk yang tidak sama seperti manusia. Tidak sama dengan jin, tidak sama manusia, alam tersendiri. Maka untuk mengetahui hakikat malaikat laki atau perempuan, caranya melihat langsung. Kalau tidak bisa melihat langsung, maka dengan dalil dari Allah yang kasih tahu. Allah yang kasih tahu baru kita bisa benarkan. Di sini maka Allah menyuruh mereka, Nabi mendebat mereka, am khalaqanal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat dalam bentuk perempuan dan mereka lihat langsung? Dan ini tidak mungkin. Ya. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ketahuilah bahwasanya mereka dengan kedustaan mereka, kalau tidak mungkin mereka tidak pernah lihat langsung, berarti cuma dusta. Makanya Allah mengatakan ala innahum min ifkihim la yaqulun. Sungguhnya di antara kedustaan mereka, sungguh-sungguh mereka berkata waladallah, Allah beranak. Wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka para pendusta. Artinya kaum musyrikin suka pendusta, ini hanya salah satu dari kedustaan mereka. Maka jangan heran Muhammad, karena mereka memang suka berdusta. Salah satu kedustaan yang mereka tampilkan, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Allah ajak berpikir lagi, astofal banati alal banin. Sekarang ketika debat, taruhlah Allah punya anak. Tentu Allah tidak punya anak. Ini namanya perdebatan. Yaitu nuzul, ikut turun, ikut selera pendebat. Taruhlah Allah punya anak. Kalian aja, kalau dan mungkin Allah punya anak ya. Karena lam yalid wa lam yulad. Karena Allah punya anak, konsekuensinya buruk. Berarti ada yang sama seperti Allah. Berarti anak itu juga harus disembah. Kul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak itu di luar, karena anak akan mirip dengan apa? Bapaknya. Dan Allah akan menjadi dua, tidak satu, karena akan ada dua Tuhan yang mirip dan tidak mungkin Allah punya anak. Tapi karena ini debat, maka seandainya Allah punya anak, kalau berandai-andai, astofal banati alal banin, apakah Allah akan pilih anak perempuan dan tidak mau anak laki-laki? Seandainya Allah punya anak, Allah pilih anak perempuan dan kalian sukanya anak laki-laki, kalian tidak suka anak perempuan, terus Allah memilih yang kalian tidak suka, malakum kaifatahkumun. Bagaimana kalian bisa menetapkan, mengira-ngira seperti itu? Kalian sudah ngawur, bilang Allah punya anak salah, bilang anaknya perempuan lagi. Jadi salahnya dobel-dobel. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya. Kalau kalian tidak pernah melihat, maka harus datangkan bukti kedua. Bukti kedua tadi apa? Pemberitahuan dari siapa? Dari Allah. Makanya Allah mengatakan, am lakum sultanum mubin. Katakanlah kepada mereka, apa kalian mempunyai bukti yang nyata? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Datangkanlah kitab suci dari Allah kalau kalian memang benar. Pernahkah tertulis dalam kitab suci sebelumnya dari Taurat, Injil bahwasanya para malaikat perempuan? Datangkan kitab suci. Karena untuk menyatakan kebenaran malaikat perempuan cuma dua, lihat langsung atau ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya tidak ada dalilnya. Maka dalam banyak ayat Allah menjelaskan bagaimana kaum musyrikin di antara kesyirikan mereka, mereka menjadikan malaikat sebagai perempuan-perempuan dan mereka menyatakan perempuan-perempuan tersebut adalah putri-putri Allah, putri-putri Allah. Seperti firman Allah, "Ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan para malaikat yang malaikat adalah hamba-hamba Allah sebagai perempuan-perempuan. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat tersebut? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian mereka ini akan dicatat dan mereka akan ditanya, dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak akibat statement mereka tersebut. Ini statement mengenai akidah. Statement mengenai apa? Akidah. Baik. Dari sini kita tahu kaum musyrikin terjerumus dalam banyak kekufuran. Kekufuran pertama menyatakan Allah punya anak. Faham? Bilang Allah punya anak saja sudah apa?
kufur. Yang kedua, bilang anaknya perempuan. Nah, ini parah lagi. Ini kufuran sendiri. Bilang anaknya Allah pun apa? Perempuan. Yang ketiga, mereka menyembah putri-putri Allah tersebut. Mereka menyembah malaikat-malaikat itu sendiri. Satu saja dari kesalahan ini cukup membuat mereka kafir, apalagi mereka menggabungkan ketiga-tiganya. Ya. Terus mereka mengejek Allah. Mereka enggak suka anak perempuan, kata mereka, buat Allah anak perempuan. Kami anak laki-laki, Allah anak perempuan. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Ini pembagian tidak adil. Kenapa kalian nisbahkan kepada Allah yang kalian sendiri tidak suka? Sehingga bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi kesalahan mereka dalam statement masalah akidah. Taib. Pertanyaannya, malaikat laki atau perempuan? Malaikat laki atau perempuan? Yang jelas bukan perempuan. Siapa yang bilang malaikat perempuan kafir? Siapa yang bilang malaikat perempuan kafir? Tapi laki atau perempuan? Perempuan jelas tidak. Tapi apakah dinisbahkan malaikat laki-laki? Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan salaf. Ada yang mengatakan, sebagian salaf mengatakan, malaikat bukan inas, bukan zukur. Bukan perempuan, bukan laki-laki. Mereka tidak beranak pinak. Mereka tidak berjenis kelamin. Sehingga Allah ciptakan mereka begitu saja tanpa ada keturunan. Beda dengan jin. Jin ada nikah, punya anak, sehingga ada laki, ada perempuan. Sehingga ini pendapat banyak ulama bahwasanya malaikat tidak disifati laki dan tidak disifati dengan apa? Perempuan. Pendapat sebagian salaf. Ini dalilnya kuat karena malaikat la yatanasalun, tidak berkembang biak. Tapi Allah ciptakan mereka. Mereka sumt, mereka tidak berongga. Tubuh mereka tidak berongga. Mereka tercipta dari cahaya. Baik. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya malaikat laki-laki. Makanya kaum musyrikin, tentu mereka bukan malaikat, bukan anak Allah. Enggak. Kita bicara status jenis malaikat, laki atau perempuan. Sebagian ulama mengatakan mereka laki-laki. Oleh karenanya Allah sifati mereka dengan kata ganti laki-laki. Ya. Allah mengatakan ibadur rahman, jamaah dari abdun. Dan itu juga itu laki-laki. Allah melarang mereka disifati dengan apa? Perempuan, karena mereka laki-laki. Dan mereka kalau menjelma jadi apa? Laki atau perempuan? Laki-laki. Setiap penjelmaan malaikat manusia selalu menjelma jadi apa? Laki-laki. Allah alam bisawab. Intinya kita sepakat dalam beberapa hal. Pertama, malaikat bukan apa? Perempuan. Malaikat kalau menjelma jadi laki-laki. Dan malaikat tidak beranak pinak. Terserah mau disebut laki-laki atau tanpa berjenis kelamin, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas mereka juga bukan putri-putri dan putra-putra Allah. Bukan sama sekali. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan. Khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Jelas. Wa khuliqal jan mimma rijimin nar. Allah ciptakan jin dari nyala api. Wa khuliqa adam mimma wusifalakum. Dan Adam diciptakan dengan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini dalil bahwasanya boleh berdebat untuk membatalkan perkataan kaum musyrikin. Dan boleh tadi, kalaupun misalnya, kalaupun Allah punya anak, kenapa anak perempuan? Kalian enggak bisa fikir, kalian aja enggak suka anak perempuan, kenapa Allah pilih anak perempuan? Tentunya pada Allah tidak bakalan punya anak. Tapi ini sekedar dalam perdebatan boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Ikut tanazul, turun bersama keinginan lawan, kemudian itu pun salah. Jadi salahnya double-double. Kalaupun ini salah, kalaupun begini tetap salah lagi, kalaupun begini tetap salah lagi. Allah mengajarkan cara mendebat kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menyampaikan kepada mereka untuk membatalkan hujah-hujah mereka. Tadi untuk mengetahui malaikat perempuan atau tidak harus lihat langsung. Kalau enggak lihat langsung harus pakai apa? Al-Quran atau kitab suci. Dan semuanya tidak ada. Maka ini hujah yang mematikan, membantah mereka sehingga mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Tapi Allah berfirman, "Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba." Dan mereka, yaitu kaum musyrikin, mengadakan hubungan nasab antara Allah dengan jin. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Sungguhnya jin mengetahui bahwasanya mereka benar-benar akan diseret di neraka.

Maka ada beberapa pendapat terkait ayat ini, yaitu kaum musyrikin Arab ja'alu, mereka menjadikan bainahu, di antara Allah wa bainal jinnati, di antara jin nasaban, ada hubungan, hubungan nasab. Apa maksudnya mereka menjadikan antara Allah dengan malaikat hubungan nasab? Pendapat pertama jelas maksudnya mereka mengatakan hubungan nasab malaikat adalah putri-putri Allah. Jadi hubungan nasab berupa berupa anak antara Allah dan malaikat, ada hubungan nasab malaikat adalah putri-putri Allah. Sehingga mereka mengatakan al-jinnah di sini maksudnya malaikat. Ada sekelompok malaikat namanya sukunya suku jin. Ini pendapat sebagian salaf. Mereka mengatakan malaikat berkelompok-kelompok, ada kelompok namanya jinnah. Sebagaimana para ulama salaf khilaf juga tentang iblis asalnya dari mana? Kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Iblis dari jin maksudnya dari golongan malaikat suku jin. Ya. Di antara malaikat ada suku-suku atau kelompok-kelompok, ada yang namanya kelompok apa? Jin. Tapi pendapat ini lemah, jin adalah jin, malaikat adalah malaikat. Ada yang mengatakan jin maksudnya malaikat karena ditinjau dari sama-sama tidak bisa dilihat. Karena disebut jinnah dari huruf jim, nun, nun, double nun, itu selalu diarahkan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Seperti jin tidak terlihat, janin tidak terlihat, majnun gila, akal tertutup juga tidak terlihat. Jannah maksudnya adalah kebun yang sangat rindang sehingga tidak terlihat di belakangnya, di baliknya. Maka semua ada jim, nun, nun, maksudnya tidak terlihat. Di antaranya malaikat juga disebut dengan apa? Jin. Sehingga mereka menjadikan antara malaikat dengan Allah hubungan nasab, yaitu malaikat putri-putri Allah. Ini pendapat juga. Jadi bukan suku jin, tapi memang malaikat juga disebut secara bahasa dengan jin. Ini pendapat juga. Ada pendapat mengatakan bahwasanya diriwayatkan dari Abu Bakar kalau tidak salah, ada sebagian salaf meriwayatkan bahwasanya malaikat dianggap putri-putri Allah. Maka orang musyrikin ditanya, kalau malaikat putri-putri Allah, mamanya siapa? Maka mereka menjawab untuk membela kedustaan mereka, mereka bilang mamanya para malaikat adalah para jin. Yaitu Allah punya hubungan dengan jin sehingga punya anak apa? Malaikat. Ini pendapat tapi jauh. Wallah alam bisab, tapi intinya ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ya. Mereka mengatakan jin maksudnya dengan hubungan dengan Allah punya anak namanya putri-putri namanya malaikat. Maka ini semua adalah perkataan kekufuran, dan Allah menyatakan kufur orang-orang seperti ini yang punya statement salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwasanya statement masalah akidah bukan perkara ringan. Kaum Nasara ketika dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah statement akidah tentang Allah. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah Nabi Isa adalah Allah adalah Nabi Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi mereka dikafirkan sekedar karena statement tentang akidah tentang Allah menyatakan Allah punya anak, maka sudah cukup untuk mengkafirkan mereka. Meskipun mereka adalah orang terbaik di dunia. Meskipun mereka adalah orang terbaik di dunia, akhlak yang baik, tapi ketika akidah mereka salah Allah kafirkan. Beda dengan Yahudi, Yahudi dikafirkan banyak hal karena kekufuran mereka, kesyirikan mereka, karena brengseknya mereka, merubah-rubah hukum, membunuh para nabi. Mereka kurang ajar kalau Yahudi. Tapi kalau Nasara tidak seperti itu. Sampai di antara mereka ada yang tidak mau nikah gara-gara ya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sangat kuat. Tapi mereka dikafirkan di antaranya karena menyatakan Allah punya anak. Oleh karenanya statement tentang akidah bukan permasalahan ringan. Kenapa Imam Ahmad tetap bertahan ketika tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Karena ini terkait dengan akidah. Karena kalau bilang Al-Qur'an itu makhluk berarti firman Allah adalah makhluk. Kalau firman Allah makhluk repot, berarti Allah dihinggapi oleh makhluk, menyandang makhluk. Karena Allah berbicara dengan firman-Nya. Kalau firman-Nya makhluk berarti Allah bukan menyandang sifat, tetapi dia sedang menyandang makhluk. Seperti kata Al-Buwaiti ketika disiksa sampai kemudian meninggal dunia, dia mengatakan kalau firman Allah adalah makhluk,
Sementara Allah menciptakan makhluk dengan kun. Kalau kun firman Allah juga makhluk, maka makhluk mencipta makhluk. Sehingga dia tidak mau mengatakan Allah itu makhluk, meskipun disiksa, meskipun dicambuk, meskipun hampir mati, dia tidak peduli. Al-Buwaiti disiksa sampai meninggal dunia, tidak peduli. Sebenarnya masalahnya apa bilang Al-Quran itu makhluk? Harusnya kalau kita berpikir duniawi, apa masalahnya? Bilang aja, selesai. Sampai Mu'tasim ketika menyiksa Ahmad, dia bilang, ya Ahmad, bilang aja Al-Quran itu makhluk, selesai urusan. Bilang aja. Enggak. Karena statement tentang akidah bermasalah. Kita bicara tentang Allah tanpa ilmu, bahaya. Itu pernyataan Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Di antara sifat yang mereka tolak, sifatul kalam. Sehingga kalau Allah tidak punya sifat, sementara sifatul kalam, al-kalam berarti makhluk. Intinya ini pembahasan panjang ini saya sampaikan bahwasanya masalah akidah bukan masalah sepele. Kita ribut dengan yang lain, musyrikin Arab, dengan Majusi, dengan Nasara, dengan Yahudi, semua masalah akidah. Masalah salah keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki keyakinan-keyakinan yang keliru tersebut. Taib. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Jadi mereka mengatakan jin punya hubungan dengan Allah. Jin tersebut ibu-ibunya para malaikat. Sementara jin-jin tersebut mengetahui walaqad alimatil jinnu walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Sementara jin-jin yang diangkat kedudukannya sebagai ibu-ibunya malaikat sudah tahu bahwasanya musyrikin-musyrikin tersebut akan dihadirkan di neraka jahannam. Lamuhdharun maksudnya dihadirkan di neraka jahannam. Seperti dalam ayat-ayat sebelumnya, walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan nikmat Allah, tentu aku telah dihadirkan di neraka jahannam. Istilah dalam Al-Quran, muhdar maksudnya dihadirkan di neraka jahannam. Seperti firman Allah, fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam majithiyah. Sungguh kami akan kumpulkan mereka dan syaitan-syaitan, lalu kami menghadirkan mereka di neraka. Maksudnya jin-jin ketika dipuji-puji oleh kaum musyrikin, mereka tahu meskipun mereka dipuji habis-habisan, tukang puji ini semua akan masuk apa? Neraka. Gara-gara bilang Allah punya anak perempuan. Atau dalam artian lain, jin-jin tersebut yang juga musyrikin nanti bakalan tahu, jin-jin yang menyesatkan kaum musyrikin, jin-jin yang disembah karena diagungkan oleh kaum musyrikin, mereka pun akhirnya tahu bahwasanya mereka akan dihadirkan di neraka. Di sini walaqad alimatil jinnatu, di sini pakai fi'il madhi tapi maksudnya mudhari, untuk litahqiq, tahqiqil wuku' bahwasanya pasti terjadi. Ini pendapat kedua. Jadi pendapat pertama, ini dua pendapat, perhatikan ya. Pendapat pertama, jin-jin yang diagungkan tadi dikatakan ibu-ibunya para malaikat mengetahui bahwasanya pemuja-pemuja mereka ini kaum musyrikin, meskipun muja-muja jin tetap juga masuk apa? Neraka. Ini bantahan telak bagi mereka. Percuma kalian muji-muji jin sampai dikatakan mamaknya para malaikat. Kalian tetap aja masuk apa? Neraka. Pendapat kedua, jin-jin ini juga diibadahi oleh kaum musyrikin. Mereka juga menyesatkan kaum musyrikin. Mereka ini juga akhirnya masuk neraka, meskipun dipuji-puji habis, mereka pun akhirnya masuk neraka. Tetapi Allah menggunakan fi'il madhi, walaqad alimatil jinnatu, menggunakan fi'il madhi itu past tense, meskipun maksudnya adalah untuk present tense, untuk ke depan, karena dalam metode bahasa Arab terkadang masa depan menggunakan fi'il past, fi'il madhi, karena pasti terjadi. Seperti firman Allah, idza waqa'atil waqi'ah. Ini pakai past tense, jika telah terjadi hari kiamat. Padahal hari kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Ya. Seperti itu, ya. Ketika terjadi hari kiamat. Pakai past tense, padahal belum terjadi. Sering dalam metode bahasa Arab menggunakan fi'il madhi untuk menunjukkan pasti terjadi. Artinya jin-jin ini meskipun dipuji habis-habisan, toh ujungnya tetap masuk neraka karena mereka menyesatkan manusia. Subhanallahi amma yasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Ini di antara makna subhan. Kalau kita berzikir subhanallah, kita pahami subhanallah maksudnya adalah ibad, sungguh jauh Allah dari
apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Di antaranya sifat-sifat yang buruk kepada Allah, bahwasanya Allah punya anak laki-laki. Subhanallah, misalnya waqalu takhadzar rahmanu walada. Subhanah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah, Allah enggak bakalan punya anak. Ya. Seperti mereka mengatakan Allah punya putri. Subhanah, maha suci Allah. Allah punya putri. Seperti mereka menyembah makhluk-makhluk, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas sekutu-sekutu yang mereka ibadahi. Ini makna subhanahu. Jadi kita subhanallah, subhanallah itu maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang disematkan kepada Allah. Seperti Allah punya anak, seperti Allah capek, ciptakan alam semesta 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat. Sehingga orang Yahudi solidaritas ikut juga istirahat hari Sabtu. Masa Allah istirahat kita kerja, harus solidaritas sama Tuhan. Seperti banyak hal. Subhan itu makna subhan. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah atas sifat-sifat yang mereka sebutkan tersebut. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yang mukhlasin, yaitu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan maksudnya kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang selamat dari neraka, yaitu mereka yang tidak mensifati Allah seperti orang musyrikin, yang tidak pernah mensifati Allah punya anak-anak perempuan, yang tidak pernah menjadikan hubungan nasab antara Allah dengan para jin. Mereka itulah orang-orang yang diselamatkan dari neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan dari kesyirikan. Makanya dikatakan tadi illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah yang diselamatkan. Ini istisna'nya muttasil. Jadi Allah mengatakan waja'alu bainahu wa bainallahi nasaban. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Sungguh mereka telah menjadikan hubungan nasab antara Allah dengan jin. Mereka ini akan masuk neraka kecuali hamba-hamba yang soleh, yang tidak mensifati Allah dengan sifat tersebut. Ini namanya istisna muttasil. Ini istilah dalam bahasa Arab. Kalau istisna munqati, bahwasanya Allah bicara dengan tentang hal yang lain. Saya jelaskan gini. Misalnya saya mengatakan semua murid-murid duduk kecuali si Khalid. Taib. Khalid termasuk murid enggak? Maka saya katakan pengecualiannya masih nyambung. Istisna muttasil maksudnya pengecualiannya bersambung. Karena Khalid sebelumnya dari para murid. Saya bilang seluruh murid duduk kecuali Khalid. Ternyata Khalid apa? Berdiri. Khalid termasuk murid atau bukan? Ini namanya istisna muttasil. Yaitu yang dikecualikan adalah tadinya bagian dari mereka. Kemudian dikecualikan. Ada namanya istilah istisna munqati. Yaitu pengecualian yang terputus. Terputus bahwasannya yang dikecualikan bukan bagian dari sebelumnya. Contoh saya mengatakan semua murid duduk kecuali guru mereka. Semua murid duduk kecuali apa? Guru mereka. Guru termasuk murid bukan? Bukan. Ini pengecualian tapi dia bukan bagian dari sebelumnya. Faham? Ini istilah bahasa Arab ya. Makanya belajar bahasa Arab. Nah, pendapat pertama mengatakan illa ibadallahil mukhlasin istisna muttasil. Istisna muttasil. Sehingga mereka mengatakan kecuali orang beriman yang tidak mensifati Allah punya anak perempuan, punya hubungan dengan jin dan seterusnya. Pendapat kedua, illa ibadallahil mukhlasin istisna munqati, kecuali para malaikat. Kecuali para malaikat yang mereka selalu benar dalam mensifati Allah, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dikecualikan tidak terkait dengan sebelumnya. Faham? Setelah itu Allah berfirman, fa innakum ma ta'budun, sungguhnya sungguhnya apa yang kalian sembah, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, ma antum alaihi bifatinin, kalian tidak dapat menyesatkan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka jahannam, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka jahannam. Ya. Jadi Allah mengatakan kalian terus menyebarkan syubhat,
kalian berusaha menyesatkan manusia, membuat orang-orang berkeyakinan tentang syirik, meyakini Allah punya putri perempuan, meyakini Allah punya anak, untuk menyembah para jin, untuk menyembah para malaikat. Kalian menyebarkan syubhat sebanyak-banyaknya, kalian tidak bisa memfitnah orang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bertauhid tetap bertauhid, kecuali memang yang sudah ditakdirkan bakalan masuk neraka, itu yang bisa kalian fitnah. Maksudnya demikian. Artinya kalian berusaha sehabis sekuat-kuatnya pun hasilnya ya segitu aja, karena itu yang sudah ditakdir. Ini bicara tentang takdir. Meskipun mereka berusaha memfitnah para sahabat, kalau para sahabat beriman tidak bakalan bisa goyang. Meskipun disiksa, meskipun dibunuh. Lihatlah Bilal ketika disiksa, dipukul sama majikannya, ditaruh batu di atas dadanya.

juga tidak membuat mereka kafir. Kalau memang sudah ditakdirkan tetap beriman, maka apapun godaan tidak akan bisa menggoda. Tapi kalau sudah takdirkan masuk neraka, ya itu yang kalian bisa goda. Makanya Allah mengatakan illa man huwa salil jahim. Yang kalian bisa fitnah hanyalah orang-orang yang memang ditakdirkan akan masuk neraka jahannam. Kemudian Allah bercerita tentang malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Ini perkataan para malaikat. Mereka berkata, "Tidak ada satu pun dari kami kecuali memiliki kedudukan yang tertentu." Maqam asalnya secara bahasa adalah suatu yang tempat berdiri, namun kemudian dijadikan pekerjaan atau kedudukan. Seperti perkataan Nabi Nuh, "Ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami bi tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu." Wahai kaumku, jika kalian merasa berat dengan kedudukanku, yaitu dakwahku, pekerjaanku berdakwah, maka perkataan para malaikat, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum," tidak seorang dari kami kecuali punya pekerjaan khusus, kedudukan khusus yang tidak bisa mundur maupun maju. Allah sudah tugaskan begini, maka itu saja tugasnya. Tidak kemudian pergi ke tugas yang lain atau mundur dari tugas tersebut. Masing-masing sudah ditentukan tugasnya. Yang bertasbih-bertasbih saja, yang sholat-sholat saja, masing-masing punya maqamu ma'lum. Inilah sifat para malaikat. Kemudian mereka berkata, "Wa inna lanahnu saffun," dan kami bersaf-saf. Para malaikat juga bersaf-saf.

Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat di antaranya dari Al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughith, beliau berkata kanu la yasuffuna atau la yusuf yasuffuna fi salat hatta nazalat wa inna lanahnu safun. Dahulu para sahabat tidak salat tidak pakai saf. Mereka kumpul kemudian salat. Sampai turun ayat bahwasanya para malaikat bersaf-saf. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda fudhilna 'ala an-nasi bi thalath. Kita dimuliakan dengan tiga perkara dibandingkan manusia yang lain. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah. Dijadikan saf-saf kita dalam salat seperti saf malaikat. Berarti malaikat ketika salat bersaf. Saf berarti lurus dekat. Seperti karena kata Nabi saf kita seperti saf malaikat. Wajilat lanal ardu masjidan dan bumi dijadikan masjid dimanapun kita dapati kita selalu solat dimanapun. Beda dengan dahulu mereka harus ada kuil, ahlul kitab harus ada kuil baru bisa beribadah. Adapun orang Islam solat dimanapun silakan. Waturbatuna tahuran dan Allah menjadikan tanah bisa mensucikan. Ini tiga keistimewaan kita dibandingkan umat-umat terdahulu. Di antaranya kita solat dengan saf. Orang-orang sebelum kita juga solat. Nabi Isa solat, Nabi Musa solat. Mereka juga solat. Namun mereka sudah lupakan ibadah solat. Makanya setelah Allah menyebut dalam kisah Nabi-Nabi, Allah mengatakan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kemudian muncul generasi berikutnya yang menghilangkan solat. Padahal mereka dulu solat. Cuma solat mereka tidak bersaf. Yang bersaf cuma kaum muslimin. Makanya diriwayatkan berkata Abu Nadrah kana Umar idza uqimatis salat istaqbalan nas biwajhi. Adalah Umar kalau sudah iqamat salat dia balik menghadap jamaah. Kemudian dia berkata aqimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Istawu qiyaman. Yuridullahu bikum hadiyal malaika. Allah ingin dari kalian mengikuti petunjuk para malaikat. Kemudian dia membacakan firman Allah wa inna lanahnu saffun. Para malaikat mengatakan kami bersaf-saf. Kemudian berkata ta'akhir ya fulan, mundur dikit. Taqaddam ya fulan, maju dikit.

0: Setelah semua lurus baru dia maju. Allahu Akbar. Umar serius ketika mengatur saf. Kalau kita maju dikit, mundur dikit, maju dikit, kesuwen. Kelamaan. Bahkan orang suruh mundur enggak mau, mundur mundur maju enggak mau. Umar, ayo saf seperti malaikat, karena kalau saf sempurna pahala semakin banyak. Ya, karena apa namanya? Fa inna tasfiyatu shufuf min iqamati salat. Dalam riwayat min tamami salat, di antara kesempurnaan apa? Salat. Maka kewajiban bagi seorang imam perhatian, karena kita salat ini akan diberi pahala dan pahalanya untuk semuanya. Maka kerapian saf mempengaruhi besar pahala. Maka perhatikan, suruh saf seperti malaikat. Malaikat safnya rapat dan lurus. Jadi ini di antara keutamaan kaum muslimin. Terus malaikat lagi bercerita tentang sifat mereka. Dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Samurah, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallam faqala ala tasufuna kama tasuful malaikah. Rasulullah keluar ketika orang salat, Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian merapikan saf seperti safnya para malaikat? Inda rabbiha, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikah? Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana malaikat mengatur saf mereka? Inda rabbiha, di sisi Rabb mereka. Qala yutimuna sufuful ul wa yatarasuna fi saf. Mereka menyempurnakan saf pertama dulu, kemudian mereka rapat. Jadi malaikat juga sama, saf satu penuh dulu baru saf kedua, cuma mereka rapat. Sekarang kita mau rapat, orang lari. Saf kayak malaikat. Gimana begini? Malaikat safnya kata Nabi rapat, dan saf pertama penuh, saf kedua baru saf berikutnya. Taib. Kemudian Allah menyebutkan tentang si perkataan malaikat berikutnya, mereka berkata, wa inna lanahnul musabbihun, dan kami senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan mereka, bertasbih dan bertasbih. Makanya ketika Allah mengabarkan akan menciptakan manusia di atas muka bumi, mereka mengatakan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kau akan menciptakan di bumi orang yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah sementara kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku tahu yang kalian tidak ketahui. Malaikat senantiasa bertasbih. Taib, azan dulu, nanti habis isya kita habis salat ya. Kita lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hadiahnya. Dan juga Anda mengajak kepada seluruh jamaah agar sekali lagi kita terus meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, menyimak dengan baik dan juga mencatat faedah-faedah yang Ustaz sampaikan, dan juga bila ada yang hendak ditanyakan silakan bisa menuliskan pertanyaannya di secari kertas, nanti diestafetkan kepada panitia. Insyaallah kita akan segera memulai kajiannya. Barakallahu fikum. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan masih tentang para malaikat. Para malaikat menceritakan tentang diri mereka. Mereka berkata, wa inna lanahnul musabbihun. Dan kami senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat tidak seperti manusia yang mudah lelah dalam beribadah, capek, bosan. Adapun malaikat, kalau sudah dikasih tugas beribadah, dia akan beribadah dengan ibadah itu terus. Makanya Allah mengatakan, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam, la yafturun, tidak letih. Mereka tidak pernah letih. Demikian juga Allah berfirman, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka sombong tidak mau beribadah kepada Allah, sungguhnya malaikat yang berada di sisi Rabbmu, yaitu karena kedekatan mereka dengan Allah, mereka di langit, sehingga dikatakan malaikatul muqarrabun, malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan falladzina 'inda rabbika, adapun malaikat yang berada di sisi Rabbmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, wa hum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yuf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa qalu takhadhar rahmanu walada subhana bal ibadu mukramun. Mereka bilang Allah punya anak, di antaranya malaikat. Bahkan malaikat hanyalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Kemudian Allah melanjutkan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Di antara sifat malaikat, la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa beri syafaat apapun kecuali kepada orang yang telah diridhai oleh Allah, wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Siapa di antara malaikat yang berani berkata aku adalah Tuhan selain Allah, maka kami akan siksa dengan neraka jahannam. Yaitu Allah jelaskan sifat malaikat. Maka dalam ayat ini, ketika malaikat dikatakan putri-putri Allah, bahkan diibadahi, maka malaikat bantah, kami ini hanya sekedar hamba-hamba Allah. Kami bersaf-saf, kami bertasbih, kami punya tugas masing-masing, kami tidak akan melampaui tugas kami. Ada malaikat cuma di khusus langit pertama, ada malaikat khusus langit kedua, ada malaikat khusus langit ketiga, ada malaikat khusus langit keempat. Makanya Jibril ketika datang ingin Isra Mi'raj, Jibril ketuk pintu langit pertama. Maka penjaga malaikat pertama bertanya, siapa engkau? Jibril, siapa yang sama engkau? Muhammad. Aqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Sudah. Biarkan kami lewat, silakan lewat. Ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga, ada masing-masing punya tugas, tidak pernah melebihi dan kurang dari tugas tersebut. Malaikat pengatur awan, malaikat ini, malaikat ini, malaikat banyak sekali. Semuanya tunduk kepada Allah, tidak pernah membangkang sedikit pun. Maka bagaimana mereka kemudian dikatakan putri-putri Allah? Maka bagaimana mereka kemudian disembah sementara mereka adalah hamba yang lebih taat daripada kita? Maka di sini Allah nampakkan bagaimana malaikat membantah mereka dengan berkata, kami hanyalah hamba-hamba. Kami solat, kami bersaf-saf, kami punya kedudukan, masing-masing punya kedudukan. Adapun hadis atau riwayat yang masyhur yang disebutkan ketika riwayat Muqatil, namun riwayatnya lemah. Disebutkan oleh Al-Qutubi Tahir bin Asyur. Yaitu firman Allah tentang para malaikat berkata, wa ma minna illa lahum maqamun ma'lum. Tidak seorang pun dari kami kecuali punya tugas tertentu atau kedudukan tertentu. Disebutkan turun ayat tersebut ketika Rasulullah SAW sedang berada di Sidratil Muntaha. Ketika mereka Sidratil Muntaha, Jibril kan ngantar sampai di langit ketujuh. Rasulullah mau naik, maka fata'akhara Jibril. Jibril enggak berani naik. Rasulullah bertanya, ahuna tufarikuni, apakah kau berpisah dengan aku di sini? Faqala la astati'u an ataqaddama an makani. Aku tidak bisa melewati kedudukanku. Maka turunlah firman Allah, wa ma minna illa ma lahu maqamun ma'lum. Masing-masing kami punya kedudukan tertentu, yaitu saya tidak bisa melewati ini. Kalau saya lewati dalam riwayat, saya akan terbakar. Tapi ini riwayat lemah. Riwayat apa? Lemah. Tapi intinya malaikat, saking mereka adalah hamba-hamba Allah, mereka tidak pernah melanggar sedikit pun, dan mereka punya tugas masing-masing. Mereka beribadah, yang sujud-sujud terus, yang ruku-ruku sujud, yang solat-solat terus, yang bertasbih-tasbih terus, tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Makanya kata Allah, fa inistakbaru, kalau mereka bosan, falladzina inda rabbik, malaikat di sisi Rabbmu tidak pernah bosan. Kalau mereka sombong, ini malaikat ibadah tidak pernah bosan. Kata Rasulullah SAW, atotis sama wa huqqalah anta'id, terdengar suara atid langit. Atid itu suara krek, saking beratnya. Seperti kalau kita naikkan barang di onta, tiba-tiba bunyi krek, sudah full. Kenapa mamin maudhi arbaati asabi, tidak ada tempat empat-empat jari kecuali situ ada malaikat. Ada malaikat yang ruku, ada malaikat sujud, wadi'un jabhatahu sajidan lillah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit penuh dengan apa? Malaikat. Malaikat saja setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, kalau sudah masuk keluar tidak akan masuk kedua kali. Setiap hari ada 70 ribu malaikat di Baitul Ma'mur, kalau sudah masuk kemudian keluar tidak pernah masuk kedua kali. Berarti malaikat sudah berapa jumlahnya, sangat banyak. Malaikat yang menarik neraka saja, laha sabu'una alfa zimamin likulli zilmamin sabu'una alfi malakan yajurrunahu. Kata Nabi SAW, didatangkan neraka jahannam dengan 70 ribu tali. 70 ribu tali, setiap tali di tarik oleh 70 ribu malaikat. Berarti malaikat yang menghadirkan neraka jahanam berapa? 70 ribu kali 70 ribu. Berapa itu? 4,9 miliar. Itu malaikat yang menghadirkan neraka. Enggak tahu masing-masing malaikat besarnya seperti apa. Untuk menghancurkan kaum Nabi Lut cukup Jibril dengan mencungkilkan sayapnya, kemudian dicungkilkan kaum Sodom dibalik oleh malaikat Jibril. Intinya bahwasanya malaikat tidak berhak untuk disembah. Malaikat hanyalah hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Bahkan saking mulia mereka tidak pernah membangkang sedikit pun, ketaatan yang tidak pernah letih, ketaatan yang tidak pernah bosan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak berhak untuk dikatakan putri-putri Allah, apalagi disembah. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, wa in kanu layaqulun. Sungguhnya mereka benar-benar berkata, yaitu kaum musyrikin Arab, lau anna indana dzikran minal awwalin, seandainya kami punya ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu. Sebelum Nabi diutus membawa Al-Quran, mereka bilang, coba kalau ada kitab suci dari orang-orang terdahulu, lakunna ibadallahil mukhlasin, kami tentu akan menjadi hamba-hamba Allah, kami akan ikhlas, kami akan beribadah. Ya. Namun ketika Nabi datang bawa Al-Quran, fakafaru bih, ternyata mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain mereka berkata, atau Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah, seandainya datang rasul kepada kami, maka kami akan lebih dapat petunjuk daripada kaum-kaum ahli kitab sebelumnya. Kami akan lebih beriman kalau ada rasul. Cuma enggak ada rasul. Mereka pernah sesumbar seperti itu. Seandainya ada rasul diutus kepada kami, kami akan lebih beriman daripada umat-umat terdahulu. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Ketika datang rasul tersebut, maka mereka semakin kabur. Seperti ini, mereka bilang, seandainya datang kitab suci, kami dapati kitab suci dari umat-umat sebelum kami, tentu kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbebas dari dosa. Tatkala Nabi datang membawa Al-Quran, fakafaru bih, mereka kafir kepada Rasulullah, kafir kepada Al-Quran. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka tersebut. Setelah itu Allah tutup surat Saffat dengan memberi hiburan kepada Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Dan sungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun. Bahwasanya mereka pasti dimenangkan. Itu Nabi SAW di Mekah, di dimusuhi, dihina-hina. Kata Allah, kau akan menang cepat atau lambat. Ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum lahumul mansurun. Bahwasanya para rasul kami pasti mendapat pertolongan cepat atau lambat. Meskipun peperangan sijal seperti kata Abu Sufyan, wal harbu sijal. Peperangan adalah sijal, silih berganti. Kadang kami menang, kadang kami kalah. Kami kalah dalam perang Badar, kami menang dalam perang Uhud, tetapi ujungnya Nabi yang menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentara kami mereka lah yang akan menang. Fatawalla anhum hatta hin, maka berpalinglah engkau dari mereka, yaitu sabarlah atas gangguan mereka wahai Rasulullah, sampai waktu hatta hin, sampai waktu yang telah ditentukan. Akan ada waktu engkau akan mengalahkan mereka, akan ada waktu kau akan mendominasi mereka. Maka fatawalla anhum, berpalinglah kalau mereka mengejekmu, merendahkan kau, terutama ketika Nabi di Mekah, berpalinglah, ada waktunya nanti. Wa absirhum fasawfa yubsirun, itu lihatlah mereka, mereka akan diazab, mereka akan kalah, dan mereka pun akan melihat. Ketika Allah mengatakan lihatlah, wa absirhum, lihatlah mereka, menunjukkan itu sebentar lagi, tidak lama. Fasaufa yubsirun, dan mereka juga akan melihat kekalahan mereka. Mereka akan melihat bagaimana azab yang turun kepada mereka. Afa bi adzabina yasta'jilun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka minta agar azab kami disegerakan? Ini karena mereka mengejek, mereka sombong. Mereka bilang, mana azab? Segera turunkan azab, jangan tunda-tunda. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta engkau menyegerakan azab. Ayy Muhammad, omongan doang, mana azab, mana azab, turunkan azab. Yeah. Seperti dalam Al-Quran mereka mengatakan, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi azabin alim. Turunkanlah hujan batu dari langit, atau berikan azab kepada kami. Mana azab, mereka minta disegerakan azab. Dalam rangka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membantah, kata Allah, afa bi adzabina yasta'jilun, apakah mereka meminta supaya disegerakan azab. Fa idza nazala bi sahatin fasa'a subahul munzirin, jika azab telah datang ke pelataran rumah mereka, itu datang ke tempat mereka, maka jadilah subuh tersebut adalah subuh yang paling buruk bagi mereka, yaitu karena mereka ditimpa azab. Di antara azabnya azab dunia, peperangan. Seperti ketika dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sabbaha Rasulullah sallam Khaibar." Rasulullah sallam menyerang Khaibar pada tahun 7 Hijriah di pagi hari. "Falamma kharaju bi fuusihim wa masahihim wa ra'ul jaysha raja'u wa hum yaqulun Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis." Mereka sedang keluar pagi-pagi, mereka bawa cangkul, bawa alat-alat pertanian, alat kebun mereka. Tiba-tiba mereka kaget, mereka lihat pasukan. Kata mereka, Muhammad wal khamis, itu Muhammad dan pasukannya, karena pasukan biasa dibagi menjadi 5. Bagian tengah, depan, kanan, kiri, belakang, maka disebut Muhammad dan 5, itu 5 pasukan. Maka Rasulullah berkata, Allahu akbar kharibat Khaibar. Allahu akbar, Khaibar akan kalah. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa'a subahul munzirin. Kita kalau sudah turun di pelataran mereka, maka jadilah subuh mereka subuh yang paling tidak menyenangkan, subuh yang buruk. Ya, seperti dalam ayat ini, hadis riwayat Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza nazala bi sahatihim fasaa'a subahul munzirin. Jika azab telah datang ke pelataran mereka, ke rumah-rumah mereka, menimpa mereka, maka amat buruklah pagi hari yang mereka alami. Itu orang-orang telah diperingatkan, telah diperingatkan ngayal, maka mereka akan mengalami pagi yang sangat buruk. Wa tawalla anhum hatta hin, berpalinglah dari mereka, yaitu jangan gubris gangguan mereka, sabarlah atas gangguan mereka, sampai datang waktunya mereka akan ditimpa dengan azab. Allah ulangi lagi, wa absir fasawfa yubsirun, dan lihatlah sebentar lagi azab akan menimpa mereka, dan mereka akan melihat secara langsung. Setelah itu Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbil izzah, yang memiliki perkasaan dari sifat-sifat yang mereka sifatkan kepada Allah, yaitu perkataan buruk. Allah punya anak, Allah punya putri, Al-Quran hanyalah dongeng, Muhammad palsu, Nabi palsu, Nabi tidak benar, mana azab, kata-kata jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul, karena mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang salah. Kata kata Ibnu Katsir, ai salamullahi alaihim fid dunya wal akhirah, keselamatan dari Allah bagi para rasul di dunia dan akhirat, li salamati maqaluhu fi rabbihim, karena mereka selamat dalam mensifati Allah dengan sifat-sifat, karena mereka tidak ngawur, berbeda dengan orang-orang musyrikin mensifati Allah dengan sifat-sifat yang salah. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ailahul hamdu fil ula wal akhirah fi kulli hal, segala puji bagi Allah di dunia dan di akhirat dalam segala kondisi. Maka demikianlah dari surat As-Saffat. Alhamdulillah kita selesai dari mentadaburi surat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan kandungan dan intisari dari surat As-Saffat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah

0: dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
3: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, naam. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Saudara-saudaraku, ana sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir.
8: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afalatubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
11: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
12: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
13: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
14: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas, oh saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput kana motor. Qadarullah pek teh celaka, mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah. Mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa li'anna law taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Ya boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau dah nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
12: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah karena misal unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas, ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna, dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah, ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini namanya harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wala 'ala amwalikum wala 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang

0: Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan, al-yaqin. Dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Kamis yang lalu, annahu yuwalidu sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridha dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridha terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridha? Ridha sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridha itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridha itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala.

Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan dengan meyakini apa? Keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa, musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak, musibah itu membuat doa kita dikabul, musibah itu menyebabkan terangkatnya derajat kita, musibah itu takkan lama tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita, kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang, tapi kenapa kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat, peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegel dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan, tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jazida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman, makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11.
wa ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa 'arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalba, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah. Dan yang kedua, hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah, ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan, minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan. Itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok enggak? Enggak, datang lagi. Kenapa dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan? Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keridhoan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi. Kata Imam Ibnu Jarir, "Wa may yusaddiq billah
faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa bi'idznillah bidzalik yahdi qalbah yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita, walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita, walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit, diinfus itu sakit, dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, dia bakal tahu dan yakin, maka semua musibah itu Allah yang ngatur, tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Maknanya yuwafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih waridha bi qadarih. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ai wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khayran minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta, Allah akan ganti, ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian, gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah, yahdikumullah yuslih balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho?
yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah, akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala, maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atau Al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya, kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadzal rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha Al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wahai piuntungan ya, tinggal selangkah lagi, tapi enggak, Allah takdirkan akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang, jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti main
ekstrim, yang apa namanya bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wasaqam ahabbu ilayya minas siha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa? Ekstrim ya. Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin. Lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali. Apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar. Amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allahu lahu wa hadha haddul wuquf ala ridha bima yasrifu anhu alqadha. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan. Apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang. Dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepala. Itu keuntungan-keuntungan. Ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang, ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berabu dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana aku mengatakan famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah. Siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin,
lam yatamanna annahu fi ghairil halat halatil lati ikhtaraha Allahu lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu. Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Kenapa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadangnya ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin lebih tawadhu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi, maka Al-Hasan menyatakan saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu bil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinanlah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih, dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddits, ahli hadis, tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir, ahli fiqih disebut faqih, ahli usul fiqih disebut usuli, ahli sejarah disebut muarikh, dan seterusnya. Kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuthaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuthaim, ditanya ketika dia sakit,
Gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, lau dawaita, kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Kanat fihim al-awja wa kanat lahum atibba. Fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya masya Allah luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu gugu lantungan, gugu rawilan gitu ya. Kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat tapi aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur rasi dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan dan di kalangan mereka ada para atiba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat? Kalau sakit lebih menguntungkan. Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif. Dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban, tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah. Enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh, dia tetap haji dan umroh. Sakit boleh tidak jihad, kalau ada jihad dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, ladagatni aqrab faqsamtu alayya faqsamat alayya ummi an astariq an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldagh wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak.
biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri umpama tangan yang dipatuk, di apa kalau oleh kalajengking teh yang disengat, yang dicapit. Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa ini? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh. Tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi fakataba ilayya. Balagani kitabuk wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan wa inni akrahul bala idha aqbala wa idha adbara lam yasurruni annahu lam yakun fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Mainun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati. Puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat. Mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap keburukan, sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan, akarohiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala aku benci bala ketika dia datang. Fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridho terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridho, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu taala, wajadtu dunya syai'ain fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih.
walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard wa syai'un minha huwa li ghairi fadzalika ma lam analhu fima madha wala arjuhu fima baqiya fayumna'u alladhi li min ghairi kama yumna'u alladhi li ghairi minni fa fi ayi hadaini ufni umri wajadtu ma utituhu min ad-dunya shay'ain fa shay'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa uglaba 'alayhi wa shay'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di fa fi ayi hadaini a'si rabbi. Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah engkau takdirkan untukku selama hidupku, segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang kau takdirkan untukku, berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rizki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Ini bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi, dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan Allah, dan apa namanya, aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku.
sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utitu minadunya syai'ain, aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya, ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu uang-uang kematian. Itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada? Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orang. Selama hidup gak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup, setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku, aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku. Lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita. Pasti ada cara bagaimana memilikinya. Halal apa haram? Dengan ridho Allah atau dengan murka Allah. Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu. Dinikmati oleh dia tidak. Coba orang punya umpah puluhan miliar. Habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan, hasil korupsi, hasil nyolong lagi, kebayang. Dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah. Memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati. Mungkin kita dapatkan tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban ya. Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikan ka sore jedel dug huru nyawa suku dijen hulu, hulu dijen suku. Untuk meraih uang ternyata ada dua kemungkinan, tidak ditakdirkan sehingga enggak dapat, atau ditakdirkan dapat tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati. Yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan,
rugi dua kali, sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya. Yang kedua, tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar wal ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa annal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu fa alayhi ayattaqiya rabbah wa yujmil fit talab. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah. Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti gak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal ini mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita, pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada, saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datang di rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa, karena uangnya banyak. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia tabur-taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua gak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki tak bisa ternikmati, walaupun dia masih hidup. Uangnya gak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker, kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan, coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, gak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik, kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang ijo-ijo, gak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu
pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas. Kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah, ya. Qanaah membuat kita

memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalam ini dalam buah yang lainnya yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla ya. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang, diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita atau bukan? Lihat. Tapi husnudzonullah, diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya, kenapa mereka memusuhi? Sudah dicoba menjalin silaturahmi tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang ana ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz, tidak bertegur sapa walau sering bertemu? Ah, itu tadi, lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya, solusinya? Rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita, dia tidak suka terhadap sunnah yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun itu? Apa? Berkir? Bulikir. Tidak bulikir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita umpam menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpamanya pas lagi ngobrol seru-serunya azan, kita sholat dulu, kita ngajak dulu, enggak suka. Mereka enggak suka kalau umpam kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah, itu ujian, betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Nah, coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng, biar saya yang yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Nah, itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak, dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu ya, nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang ustaz, atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita, saya yakin walaupun harus ngaji dulu mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang. Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau enggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter obatnya, makanan dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia, mereka itu

0: pasti akan senang dengan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz ingin bertanya, seperti apa Islam memandang seseorang yang baru memasuki usia 40 tahun? Apa saja persiapan yang harus dilakukan seseorang saat akan masuk usia 40 tahun? Ya, pertama sebenarnya semua usia wajib diwaspadai. Termasuk masa muda ya, masa muda termasuk yang ditanya. La yazulu qadama qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal. Pertama itu anis syabab fima afna, dari masa mudanya dia gunakan untuk apa? Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah, sementara orang para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hangout, kongkau-kongkau, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nas'ata fi ibadatillah, yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya, kedua belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya usia, semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai, khawatir keburu mati sebelum tobat. Dan yang pasti walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam, sampah-sampah hasil makanan yang enggak terkontrol masuk tuh, melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal. Maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Persentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya, 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan taradahu aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslim. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak, lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh itu. Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau apa namanya asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau. Sama-sama tuh ya, cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. Apa tuh? Banyak ya, banyak. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak, tidak ada unsur gharar, itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustaz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan faham ya. Di Libya Alfiyah itu dipelajari 4 tahun, 8 semester, dengan syarahnya tentu saja, syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai, Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan Ana, mengapa setiap program Nahu dan Sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu Nahu dan Sorof secara lengkap tingkat advance. Sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Balaghah itu sastra. Karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula bacanya aja bisa salah, apalagi mengartikannya. Jadi membahas Alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahu sorof, termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya. Karena itu bagian dari ilmu nahu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam, tapi susunan bahasa dalam bait-bait Alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Enggak sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahu tanpa menguasai Alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya ya. Itu kenapa Alfiyah tetap harus dipelajari, tapi itu tingkat advance, tertinggilah ya, dari kitab yang berisi ilmu nahu. Mohon doakan anak ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat, kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah. Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan Alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar alfiah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustadz nggak bisa jawab. Nah pas belajar alfiah itu saya tanya ke ustadz, ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10 harusnya alaihi, ini alaihu. Alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? Si ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang domir akan terbahas. Pas masalah domir enggak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat enggak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya lagi membahas kita balaghah namanya Johar Maknun. Saya tetap itu pertanyaan. Sampai akhir gak ada juga. Di mana atunya penjelasannya gitu. Gak terjawab sampai akhir. Gak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litakhim ditafkhim wa tafkhim bimakna ta'zim. Dan ini menunjukkan kaidah ilmu tauhid harus lebih dahulukan daripada ilmu kaidah ilmu nahu. Alaihu litakhim, alaihu Allah untuk mengagungkan Allah azza wajalla. Makanya di alaihu bukan alaihi. Khusus dalam konteks kalimat itu saja. Karena untuk mengagungkan Allah azza wajalla, kaidah dan kepentingan tauhid lebih dahulukan daripada kaidah nahu, ya. Dan itu tidak terdapat dalam kaidah ilmu nahu atau ilmu balaghah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan alfiah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10.000 kali, salawat 20.000 kali, apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib, barakallahu fik. Zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10.000 kali, 20.000 kali, ini yang menetapkan 10.000, 20.000 itu siapa, dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah, zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir, betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10.000, 20.000 itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan, siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa enggak boleh bikin ketetapan walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau umpam 10.000 kali ternyata salah. Bisa enggak orang menghitung 10.000 kali dengan tangan, dengan alat? Adakan alat? Subhanallah sekali. Subhanallah dua kali tak tak. Apa pasti 10.000 itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet. Mungkin sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul, ya. Itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka, itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah membahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Enggak boleh. Tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, salawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia, baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia, rizki dan seterusnya. Kalau umpah sudah rizki, sudah zikir 10.000 kali kok rizki nggak datang, ah ini mah nggak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kok saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10.000 kali, sudah 1.000.000 kali mobilnya nggak dapat juga, akhirnya nggak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah. Ya, niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini. Ya, niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja ya. Itu hak istri. Dan kalau umpai bercerai atau mati, maka harta istri tetap milik istri ya. Tidak wajib, tapi boleh. Ini mah surat deh. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah paham. Jangan tutup titip lah, suruh datang, suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustaz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu, penipu. Katanya Bapak Presiden, terus ada beberapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden mah untuk dapat uang gak perlu digandakan itu. Semua sudah terjamin. Masa presiden. Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke ustaz, tapi ibu saya tidak merespon. Tah gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke ustaz, dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram atau apapun, biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya. Saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti, pasti tipuan itu, ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu, ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya, ya. Terakhir, apa arti dan beda orang yang melakukan syariat makrifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi. Dan itu lahir abad keempat Hijriah dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat ini, syariat itu maknanya jalan, jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang bahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, enggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah, baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah. Mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid? Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat. Gak perlu sholat, gak perlu saum, gak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana, bahaya, bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali. Dianggap orang hebat, orang istimewa. Ini sudah sampai pada hakikat, kita enggak akan paham. Meninggalkan syariat sholat, tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tamah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan, tamah hebat, tamah jauh. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali. Itu levelnya sudah beda, gak perlu lagi syariat. Itu bahaya. Ya. Karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua. Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman qaqalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesuciannya. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla.
saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah SWT. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah SWT. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah SWT. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan kita tentang diri kita
oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari

Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor, misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker, misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan, orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang

akan mati. Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati itu. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hamba-Nya. Lalu Allah mengutus malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga. Menjaga kita dari kecelakaan atau musibah yang tidak ditakdirkan. Di depan kita, di belakang kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakangnya yang menjaga orang ini atas perintah Allah. Ini malaikat hafadhah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadhah itu. Kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita, dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadhah menyingkir. Lalu Allah mengatakan tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadhah menyingkir, datang malaikat, tergantung orangnya, kalau orang ini mukmin, malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samah bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarihi thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan, mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah, ahli maksiat, mukmin, mukmin. Tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka, osok sholat, osok sekali dua kali waim, ada iman. Tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh.
bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu ngeriung terus sampai entah kemana seujung pandangan mata. Terus malaikat tersebut berkeliling apa duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam. Lalu dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berkata, "Ayyuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwan. Keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Fatakhruju tasilu kama tasul khitrah min wafis siqa fayakhuduha. Lalu keluarlah ruh ini dari jasadnya dengan lancar, selancar air yang ditunggingkan di dalam sebuah gelas. Gelas, nah ini, tapi jangan dipraktekkan, ditunggingkan. Apa yang terjadi? Air ini mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga. Ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, "Ma hadhihi ruhu thayyibah." Ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus sampai di langit yang pertama diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Catatkan catatan hamba-Ku ini di illiyin. Terus kata Allah, "Wa'iduhu ilal ard fa inni wa antu minha khalaqtuhum wa ilaihi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena Aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu si ruh ini dibawa lagi ke alam kubur dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jasad di alam kubur, bukan di kuburan. Begitu masuk ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, bangkit lagi dia. Otomatis sekali lagi ini di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan enggak bisa bangkitnya. Enggak ada space untuk bangkit. Ini di alam kubur. Hidup lagi karena bersatu lagi antara ruh dengan badan. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar.
Datanglah dua malaikat, hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk, lalu ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Maka dijawab oleh orang mukmin ini, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat, Yuthabitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan. Dengan ucapan mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur, ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. Tiga pertanyaan tadi, ada satu tambahan. Wa ma amaluk? Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang tiga ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa abdi waftahu lahu baban minal jannah wa afrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hamba-Ku ini telah benar ketika menjawabnya. Bukakan pintu yang menuju ke arah surga. Hamparkan baginya hamparan kasur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini, bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk lagi ke alam kuburnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa innal amdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'i min al akhirah wa iqbali min ad dunya nazala ilaihi min as sama'i malaikatun ghiladun shidad sawadul wujuh ma'ahumul musuh minan nar fajlisani minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin tapi durhaka, dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya.
Amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya. Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ghiladun syidad yang surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad adalah bahasa kitanya, si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut. Enggak punya lagi rasa kasihan, sayang atau yang sejenisnya. Karena tugasnya kan mengazab, ya enggak? Kalau mengazab tapi tegaan, alah tetega, gitu kan? Tapi narik ditonjok, sintrek, kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana, kena, amuk. Itu enggak. Setelah babak belur, udah kasihan gitunya. Masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad. Dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Syidad itu kuat. Makna kuat kan mereka nanti dia di neraka tidak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh, bukan musuh bahasa Subang. Musuh bahasa Arab, minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit, ya gatal, ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasanya disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik, biasanya kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit? Gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka. Itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadih. Lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantaziu safud minal yani al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka ketika dicabut si ruh tersebut, naon bahasa Sun Indonesia, nyangkut, mengait, taubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya, yang dicabut dari kain wol yang basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Dicabut secara paksa,
fataqta'u ma'ahal uruq wal asab, maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wala yadkhulun al-jannah hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oge akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat, hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa rabbu? Dia bertanya, ha, la adri, sami'tun nas, yaquluhu faqultuhu. Aku enggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pun mengatakan. Orang ini ikut-ikutan, trendy di kalangan manusia, baik-baik yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada, palu besar besi yang ada di tangannya, yang kata Nabi SAW, saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung kalau dipukul sama palu ini. Ini dipukulkan ke orang itu, kebayangan, pejet, mejrel. Sakit gak? Ya pastilah sakit. Menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Lalu utuh kembali. Ketika ditanya enggak bisa menjawab, Allah menyatakan ang kadzaba amdi uktubu kitab ambi fi sijin fil ardi sufla waftahu lahu baban ilan nar walbisuhu minan nar wafrijuhu minan nar. Hamba-Ku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka, panasnya, baunya, aduh enggak ketulungan. Itu azab kubur, salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka, kasih pakaian dari neraka. Oh, seperti itu salah satu bentuk azab kubur. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama
perawi hadis di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih ala syarti sahihain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa ma yahduthu lil mayit hala mautihi la nushahiduhu wa la narahu wa in kunna nara atharahu faqad haddathana rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadir. Apa yang teralami oleh si mayit menjelang kematiannya, kita tidak bisa saksikan, kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa melihat dampaknya kepada orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita keadaan orang yang sedang sekarat. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingat, ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan, saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini, wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh, adalah ruh. Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana, dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang. Betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejutan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan, siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas utusan Allah. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad. Perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafatis saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan. Kekejutan, menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya
Malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati. Bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30:32. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, Allah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas hal itu, iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah, continue dalam iman dan amal soleh, apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan turun untuk apa? Membisikkan. Alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya. Yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu. Apa saja, coba bayangkan. Ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak. Oh si montong ada. Musangking ada. Yang duri hitam ada. Nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut. Saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya. Mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu. Kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati, itu sedih. Kalau takut, bahasa kitanya khawatir tentang masa depan, bagaimana besok, bagaimana lusa, apa yang akan saya alami, apa yang akan terjadi pada diri saya, itu takut, khawatir. Dua perasaan itu ada, sedih dan takut menjelang kematian, dialami oleh semua orang. Turun malaikat membisikkan, malaikat rahmat ini yang mendampingi malakul maut tadi. Kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan. Nuzulan min ghafir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang maha ghafur dan maha rahim. Mendengar bisikan itu hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematiannya. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain, peristiwa gaib lain ya. Nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini.
Walaupun saya yakin gak akan keburu. Keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi itu. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Qur'anul Karim, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura." Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan. Pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan? Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan, beda dari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir, menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ih, ngeri. Ada api yang super panas, ada azab, ada siksa. Ah, mengerikan. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, itu tuh bagiannya. Azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, "Wa hadza tanazzul kama qala Ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidhar wa la syakka anna al-insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi fata'ti al-malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutammi'unna qalbahu وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون." Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudi. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang tak sakarat, dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat. Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati, istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya, datanglah para malaikat.
memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan, dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia, istrimu, anak-anakmu, hartamu, dan seterusnya. Sekarang fokus nih ke masa depan, ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tenteramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah. Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladhina tawaffathumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya azan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa. Akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita dia harus menutup aurat. Karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya. Untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas enggak ibadah, karena takut risikonya. Oleh malaikat dijawab, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah enggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa enggak mau hijrah? Karena hartanya. Karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, enggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia enggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata تقرئ هؤلاء في حال الاحتضار وتوبيخهم وتبشرهم النار.
Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi enggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin walaupun dalam keadaan terpaksa, terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat. Tapi ini terjadi ketika mau mencabut wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51 kata Allah, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid." Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjok kan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang. Ini malaikat lebih lagi pukulannya. Walau tara seandainya engkau melihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadzuku adal azab al-hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membentak. Rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa annallaha laisa bidzallamil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50-51 ini, Imam Ibnu Katsir berkata, "Walau tara ya Muhammad halat tawaffal malaika arwahal kufar." Laru'aita amron aziman fadhi'an munkaron. Idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yakuluna dhuku azab al-hariq. Seandainya engkau, hei Muhammad, melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari. Karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir tersebut, ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dicabutnya ada celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu, begitu, dan begitu. Gak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu, ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran.
Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati enggak melihat. Mana malaikat filmkan. Enggak bisa terfilmkan. Enggak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba, tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain, di antaranya Al-Quran Surah Al-A'raf 37, Allah menyatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka, mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, "Aina ma kuntum tad'una min dunillah?" Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong enggak? Bisa bantu enggak? Qalu, mereka menjawab, "Dhallu anna," mereka kabur, enggak bisa menolong kami itu ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, "Ya, kami kafir." Kata Allah, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog antara malaikat dengan orang itu, dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. فَأَلْقَوْ السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan enggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Pokoknya sedang berbuat dosa, maksiat, diwafatkan. Para malaikat itu bertanya, kenapa kamu berbuat jahat terus sih, dosa terus sih, maksiat dulu terus sih? Apa kata mereka? Kunna na'malu min su. Ma kunna na'malu min su. Dulu kami enggak berbuat jahat kok. Ingkar dia. Dulu kami enggak berbuat dosa dan maksiat. Ma kunna na'malu min su. Enggak ada perbuatan buruk yang kami lakukan. Apa kata malaikat? Bala, iya kamu dulu buruk loh. Enggak sadar apa. Inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah mengetahui apa yang dulu kamu lakukan. Ada yang ingkar ketika ditanya oleh malaikat. Gemes enggak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah, kita panggil. Kamu kenapa begitu? Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa. Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? Ih, kudikumah ya budak, kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu ditanya, kenapa kamu begini dan begitu? Dia menjawab, ma kunna na'malu min su. Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan, enggak. Kata malaikat, bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan. Dalam ayat lain, surah Muhammad, ayat yang ke-25 sampai 27 Allah menerangkan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim
Mim ba'ni ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladzina akarihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum.

Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika gak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka? Gak membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam? Enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati, bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang, bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Gak laku lagi minuman keras, gak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood, gak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya, tempat-tempat hiburan, mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang. Walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa. Peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung. Setahun bisa dua kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah punya anak keturunan, itu jarang. Mereka ada summon leaven, sudah sesukanya, setelah gak suka cari pasangan lain, gak mau nikah walaupun punya anak. Gak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit, punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah yang tadinya menyenangkan, seksi, menjadi tak enak dilihat, agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau jualan kendaraan keluarga di sana akan laku. Enggak. Di sana gak ada umpamanya nenek-nenek aki-aki nenungtun incu, gak ada. Kakek-kakek nenek nungtun anjing ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjingnya. Anaknya enggak peduli, cucunya enggak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan enggak diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya enggak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor polisi, didoprak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu. Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam. Dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak. Orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokoknya mah. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka, setan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu katalah zalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kalian dalam berapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah? Fakaifa idza tawaffathumul malaika? Bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum,

0: para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat, menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya, enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab, mengerikan, membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut, dialog dulu, berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya, susah. Dipukuli wajahnya dan bokongnya. Terus tercabut sehingga putus ikut urat-urat dan saraf-saraf mereka. Kebayang sakitnya, ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya. Inilah misteri pertama di ambang kematian. Kedua ini rincian dari yang pertama yang belum terbahas, yaitu sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Apakah teralami oleh orang kafir saja atau termasuk juga orang-orang mukmin? Tahun depan kita bahas. Sekarang sudah tersisa 7 menit dari waktu yang tersisa. Kita akan berjumpa setahun yang akan datang melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut, mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, belum berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit, gak punya uang, berhutang. Dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri. Dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana enggak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, enggak ada. Tapi dibayarnya dengan pahala kita, ya. Makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja enggak seberapa salat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari salat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, dua dikit. 10 kali sholat, 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10-20 kali sholat. Belum tentu, ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle, talangke, hara. Haranese kudu diteke. Ayat, tapi lebar ditunda-tunda. Padahal dia bisa bayar. Ini zalim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayar hutang walau padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa, ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarnya dengan pahala. Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan, saudara yang sudah wafat tapi enggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama? Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan fidyah. Berapa hari dia fidyah? Bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut ya. Kalau enggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, enggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal kira-kira seminggu atau 10 hari ya. Ambil 10 hari. Bayarkan 10 hari, kalau lebih ternyata maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal, tapi mereka bersenang-senang kalau dapat nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini, ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid, itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbang lah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima, azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat, dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat. Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, mereka, kata Imam Al-Qurtubi, ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid, sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh, sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh gak bisa berkunjung ke tempat para syuhada karena beda level. Ya ada, walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi, dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan, kita berkunjung ke kota lain menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana. Senang enggak? Senang banget gitu ya. Di alam kubur juga ada ya. Jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur, saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur, enggak. Pokoknya enggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir, bukan pertama. Jadi kalau umpamanya istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua, mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh, istrinya juga solihah, mati lagi, nikah lagi suami ketiga, mati lagi, dicekek gitu. Itu artinya, matinya wajar, normal, mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh, semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga, wanita ini juga karena solihah gitu, ke surga juga. Maka suami istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir, bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak mau saya. Kalau kamu mati saya enggak mau nikah lagi. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir ya. Jadi tidak benar, apakah istri bersama suami pertama? Tidak benar. Yang benar suami terakhir ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat tidak, terhapus. Allah menyatakan nukafir anhum sayyiatihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah ditobati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bidah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebidahan. Dan syukuran 4 bulan enggak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya, kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah, ini bagian dari ibadah, maka itu bidah, ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah? Yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian. Sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH yang ana ikuti. Iya, saya juga begitu. Jadi ketika umroh ada tur ke Thaif. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Tidak dosa? Tidak. Kalau saya enggak pernah ikut. Kecuali kalau dipaksa, ditodong. Kalau enggak ikut, awas. Barulah ikut. Jadi tidak dosa. Tapi tidak afdol. Kenapa? Karena meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Thaif, ba'da sarapan, sholat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Thaif, pulangnya jam 8, jam 9 malam. 4 kali sholat terlewat di Masjidil Haram. Sholatnya di jalan, di Thaif. Berarti 400 ribu pahalanya, pahala sholat. Satu kali sholat berapa? 100 ribu kali. Ini 4 kali 400 ribu. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan sholat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah. Enggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar laginya. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Thaif. Enggak ada nilai ibadah ke Thaif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng tidak begitu senang. Ada apa di Thaif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti nama. Ya. Lebar. Jadi kalau saya gak ikut. Mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten gak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau gak itu kewajibanmu. Ya boleh lah. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, ya. Tapi kalau bisa tidak, tidak, ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hiro di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan, sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Enggak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan, terus ke Hudaybiyah, silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu, ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasanya Masjid Quba, memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunahkan berziarah. Itu aja yang disunahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran, gak ada sunahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, gak ada sunahnya, gak ada ibadahnya, bahkan rugi uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya. Borong makanan berupa kurma, kue, coklat, dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah enggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Thaif itu luar kota, pulangnya malam ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjidil Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami, mungkin isinya ada di sini ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustadz ya. Mama jadi malu, semua orang tahu. Padahal nggak ada yang tahu. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi istri tuh lihat yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok? Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua kalau kekeh begitu jatah saja. Kalau minta uang untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya. Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya, harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih, gitu ya. Kalau kurang penting saya yang ditanya, saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu. baru saya kasih uang saya semuanya kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah begitu ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini irit, semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak, seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Dah, gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, "Pah, beli mobil yuk." "Emang cuma uang ini setahun saya kumpulkan." Wah, bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri. Dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Umumnya, walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis tidak dikuburkan, masuk ke alam kubur. Jasadnya, iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan, itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur, kita gak bisa, susah. Gak masuk akal kita, gak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya, semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu, jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Enggak masuk logika kita? Ya iya, ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang jelas ruh dan jasad. Yang nanti ditanya di alam kubur, yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur, roh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak, kalau jasad yang baru zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau memperoleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah. Sekarang mah pendek hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita. Biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semuanya serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulitnya. Nah bagaimana jasadnya kan berbeda. Biar Allah yang ngatur. Logika kita gak masuk. Itu karena lemahnya logika kita, akal kita ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa? masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan. Kok beda ini karet tadinya kecil ini jadi gede. Sok logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu-itu juganya. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahulah gimana logika kita menjelaskannya. Mungkin si minyaknya nyerap gitu ke sana jadi menggede atau gimana? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas tidak nambah bahan. Bahannya tetap itu juga, ya enggak? Nah, contoh yang seperti itu dalam makanan banyak, asalnya kecil, ketika apa namanya mentah, setelah matang jadi gede. Contohnya apa? Jagung. Terus digoreng, mengembang. Kenapa jadi gede? Nambah bahan? Tidak, bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Ah, sok. Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya orang kafir di dunia sekecil ini, di akhirat segede apa, raksasa, itu urusan Allah bukan urusan kita. Wajib kita meyakininya karena dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa setahun lagi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia. Kalian dari mana kalian? Nabi gak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari khazraj. dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau, diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang Nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama Nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
6: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak diantaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur,
7: Allah beri hidayah untuk berbuat baik dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyin rasula minhum يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar Radio Rojak di beberapa kota dalam siaran tunda. Rojak hari ini tidak merilai langsung karena ada uzur, jadi pertanyaan nanti khusus untuk jamaah di sini. Juga pendengar radio-radio lain dan para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda.

musibahnya mungkin terlalu berat bagi dia. Dia tidak sadar musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi yang menerimanya. Musibah itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Lalu kebaikan apa yang dia terima dengan musibah itu? Kebaikan ukhrawi, kehidupan abadi kelak di akhirat. Kalau di dunia sementara, semu, ada batasnya. Di akhirat enggak ada batasnya. Apa keuntungan ukhrawi di akhirat bagi orang yang ditimpa musibah? Gugur dosa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, atau gangguan, atau kerisauan, ketidaktenangan. Sampai ada satu duri yang melukai dirinya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang itu karena musibah tadi. Gugur tuh, siapa orang yang dapat musibah, dosanya otomatis gugur. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak juga dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Makanya kalau orang diberi musibah apapun bentuknya, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi ada kalanya orang tidak sadar tentang keuntungan dari musibah. Selain dosa gugur, pahala atas kesabaran, doanya diterima, didengar oleh Allah, kemuliaannya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi. Setelah berlalunya musibah ini akan datang dua kebahagiaan bagi orang itu. Karena Allah berjanji, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini sunnatullah, ini janji Allah juga. Jadi banyak keuntungan, kerugiannya satu, menderita, hanya itu. Tinggal sabar sebentar, setelah ini berlalu kita akan diberi dua kebahagiaan. Tapi kebanyakan orang enggak sadar akan keuntungan dari musibah. Sehingga mereka itu banyak yang minta, "Ya Allah, cabut aja nyawaku daripada menderita begini," gitu kan. Dikiranya setelah mati urusan semua beres, kesulitan semuanya terlepas. Padahal dia memasuki kondisi yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada musibah di dunia. Makanya dilarang meminta mati.

dilarang mengangan-angankan kematian dengan sebab enggak kuat, enggak tahan terhadap penderitaan hidup. Sebuah hadis diterima dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang sedang menimpanya. Enggak boleh, ada larangan. Larangannya ditekankan. Penekanannya dari segi lafaz. Lafaznya fi'il mudhari, kemasukan huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya. La yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali, awas, waspada, sekalipun, jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang sedang diterimanya. Fa'in kana labudda fa'in, tapi kalau dia kekeh, ingin minta mati, ucapkan doa berikut, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Makna hidupkan kan sedang hidup ini teh. Panjangkan usiaku. Kalau hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. In kanatil wafatu khairan li. Kalau wafat ini lebih baik bagiku. Kita kan tidak tahu, bagi kita lebih baik mati atau lebih baik hidup, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Ya. Nah, hadis awal yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibah itu pertanda kebaikan yang Allah berikan. Ini kata para ulama tidak mutlak, tidak berlaku umum. Tapi muqayyad, muqayyad itu terikat dengan syarat sabar ketika menerima musibah tersebut. Maka kalau sabar, kebaikannya berlimpah. Orang yang sabar karena memperoleh musibah itu luar biasa. Ya, pahalanya tidak ditakar, tidak dihitung, tidak disebut angka lagi, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Terus selama sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai disebut ma'iyatullah. Ini maknanya khusus dengan makna menolong, menguatkan, memberikan perlindungan, membimbing, ngaping, ngajarin. Selama dapat musibahnya tidak akan salah langkah dia kalau sabar. Ketiganya, selama sabar ketika memperoleh musibah, rahmat Allah tercurah. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat terus
diungkapkan yang disebut solawat. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih berita gembira tuh kepada orang yang sabar. Itu orang ketiga dapat musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepasrahan kepada Allah ketika menerima musibah, merekalah orang-orang yang akan dapat sholawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Pokoknya orang yang sabar itu selama sabarnya tercurah banyak sekali apa anugerah yang Allah berikan. Ini yang dimaksud. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, karena musibah mengundang banyak kebaikan dengan syarat sabar. Adapun orang kafir atau orang fajir muslim tapi ahli maksiat, durhaka, jauh dari agamanya, ketika ditimpa musibah mereka tidak sabar. Buruk ini. Ketika ditimpa penderitaan, mereka putus asa. Mereka melakukan perbuatan yang semakin memperparah keadaannya. Dengan cara mabuk, narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang semakin membuat dia lebih terpuruk, ke dukun, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Maka tak diragukan lagi bahwa musibah yang Allah berikan kepada orang itu buruk. Jadi yang dimaksud siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kalau orang itu menerimanya dengan sabar. Adapun kalau dia mengangan-angankan kematian, maka haram, terlarang. Kenapa? Pertama, ada larangan ini dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut terhadap musibah. Ekspresi sikap keputusasaan. Ya Allah, matikan saja saya daripada menderita seperti itu. Seperti itu tuh. Jadi putus asa dan tidak sabar. Nah, ketiganya bahasa ABG-nya sotoy terhadap kondisi dia setelah kematian. Dia merasa lebih tahu barijeng salah. Lebih tahu seolah-olah kalau mati beres urusan. Kalau mati akan tenang. Kalau mati terlepas dari masalah, kan gitu ya. Padahal mungkin dan dipastikan tuh kalau bunuh diri atau seperti itu, setelah mati tambah parah daripada masalah yang sedang dihadapinya selama hidup. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita bersabar. Karena mungkin saja kematian bukanlah istirahat bagi kebanyakan orang. Sebagaimana sebait syair, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin, innamal mayyitu maytul ahya." Orang yang mati itu bukanlah orang yang beristirahat dengan kematiannya. Ada orang mukmin, soleh, ahli ibadah, dia memelihara diri dari dosa selama hidupnya. Setelah mati, kematian itu menjadi istirahat baginya dari semua keburukan.
Makanya kan ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al hayati ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku ini sebagai momen tambahan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala macam keburukan. Ini bagi orang-orang mukmin yang soleh, ahli ibadah, ya. Maka kematian itu istirahat baginya dari seluruh keburukan. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak mati. Penyair menyatakan, laisa man mata fastaraha bimayyitin. Bukanlah yang mati itu orang yang istirahat dengan kematiannya. Itu tetap hidup, tapi hidup dengan bahagia di alam kuburnya. Innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati hakikatnya adalah orang yang sudah mati ketika dia masih hidup. Jiwanya sudah mati, raganya masih hidup. Jiwanya, ruhnya terkubur di dalam raganya. Raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Ya, bagi sebagian orang tertentu kematian adalah istirahat dari seluruh keburukan. Tapi bagi kebanyakan orang, kematian awal dari penderitaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, amma anta tamanna al-maut fa anta la tadri rubbama yakunu al-mautu syarrun alaik la yahsulu bihi rahatan. Akan tapi adapun kalau engkau mengangan-angankan kematian, engkau tidak tahu kadang setelah kematian itu buruk bagimu. Engkau tidak mengalami ketenangan atau istirahat setelah kematianmu. Falaisa kullu mautin rohah. Tidak setiap kematian itu istirahat, tapi awal dari penderitaan. Disebutkan al-insan rubbama yamutu ila ukhubah wa azabil qabr. Seringkali seseorang mati menuju azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Adapun kalau dia masih hidup beberapa lama di dunia, dia masih punya kesempatan menghindari azab kubur itu dengan bertobat, banyak beristighfar, melakukan banyak kebaikan, selamat dari alam, dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Yang penting apabila seseorang mengalami penderitaan, musibah yang berat, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apalagi kalau bukan mengangan-angankan lagi dalam bentuk berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Lebih dari itu, yaitu berikhtiar untuk mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dengan berbagai cara. Ada yang menusukkan pisau ke perutnya, ke dadanya. Ada yang dengan menggantung diri. Ada juga yang dengan meminum racun dan seterusnya. Maka setelah kematiannya kondisinya jauh lebih buruk daripada musibah yang dia alami. Kenapa? Karena di alam kubur dia akan diazab dengan cara seperti yang dia lakukan ketika bunuh dirinya. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dadanya, ke jantungnya sampai mati, dia kelak akan diazab dengan azab seperti itu. Dia tusuk-tusukan pisau itu ke tubuhnya.
Siapa yang mencekik dirinya dengan tali yang digantungkan, nanti diazab seperti itu. Siapa yang minum racun, dia akan dicekoki dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke tempat yang tinggi lalu loncat, maka dia akan mengalami hal itu di alam kuburnya wal'iyadzu billah. Berdasarkan hal itu, maka haram, tidak boleh. Tapi sebagaimana kebijaksanaan syariat, syariat Allah maha sempurna, tidaklah Allah melarang manusia dari sesuatu kecuali selalu ada alternatif yang jauh lebih baik. Dalam banyak kasus seperti itu tuh, Allah melarang ini tapi ada gantinya yang lebih baik. Allah melarang itu, ada gantinya yang lebih manfaat. Seperti dalam surah Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina unzurna itu sama maknanya. Tapi ra'ina ini dijadikan bahan pelecehan, plesetan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Jangan lagi dipakai. Ada alternatif nih, unzurna. Seperti itu. Dalam banyak hal, ya. Contoh lain, ketika Nabi SAW dibawakan kepada beliau tamar kurma yang baik menurut orang-orang Khaybar. Kurma ini dibawa dari Khaybar. Oleh Nabi diingkari. Kata beliau menyatakan ukilat tamr khaybar hakada, akullu tamri khaybar hakada, apakah semua kurma khaybar itu seperti ini, kualitasnya buruk, enggak bagus. Kalau para sahabat berkata, la walakinna nashtari sa' min hadha bi sa'ain wa sa'ain bi thalathah. Enggak, ada yang bagusnya. Tapi ini ditukar, kami memberi satu sok. Satu sok itu satu takaran. Ada akan takaran sok kira-kira 4 atau 5 mud gitu. Kami membeli satu sok yang sebagus seperti ini ditukar dengan 2 sok yang buruk. Barter. Maka barter seperti terlarang. Kalau sejenis tapi kualitasnya jauh berbeda. Kata Nabi SAW, la taf'al, jangan kamu lakukan ini, enggak boleh, ini mengandung unsur riba, terlarang, tidak boleh. Walakin bi'tamr ya'ni ar-radi bid-darahim thumma tabi' bid-darahim janiban. Tapi jual dulu ini yang buruk, nanti setelah dapat uangnya baru belikan yang bagus. Seperti itu, jangan langsung barter. Ini satu sok, ini 2 sok dengan 2 kali lipat takarannya, enggak boleh. Udah ini jual, uangnya belikan seadanya, gitu. Jadi Nabi melarang ini, tapi beliau memberikan solusi. Ini solusinya yang benar kayak begitu. Inilah syariat. Termasuk larangan meminta kematian, berdoa minta dimatikan ketika memperoleh musibah. Nabi melarang ini, tapi ada alternatif yang jauh lebih baik. Beliau berkata, la yatamayyanayyan la yatamannayanna ahadukumul maut lidzurrin nazala bihi fa in kana labuda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani in alimtal wafatu khairal li. Jangan sekali-kali
Salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Kalau dia mau berdoa, berdoalah, ya Allah, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini lebih baik bagiku. Maksud hidupkan aku, panjangkan usiaku. Kan dia sedang hidup. Wafatkan aku. Kalau wafat itu menurut pengetahuanmu, menurut ilmumu, lebih baik bagiku daripada mati. Ya. Jadi Nabi SAW menutup pintu-pintu keburukan seperti meminta kematian, membuka pintu yang lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ya. Adapun salah satu penyebab kenapa diberikan alternatif doa yang isinya menyerahkan putusan kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian lebih baik, matikan aku. Nah, ini menunjukkan pengakuan bodoh dan tidak tahunya kita terhadap perkara gaib, dan mengakui hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Apa yang gaibnya? Kondisi kita setelah kematian dan kondisi kita ketika hidup kita berlanjut beberapa waktu lagi. Apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk, kita kan gak tahu. Perkara yang akan datang, baik masih hidup atau sudah mati, adalah perkara gaib. Dan yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Surah An-Naml ayat 65 menyatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan olehmu, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Termasuk kematian. Besok apa kita masih mati atau masih hidup? Sudah mati atau masih hidup? Kalau kita mati, kapan, di mana? Penyebabnya apa? Kita enggak tahu. Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang hidup panjang lebih bagus bagi orang-orang tertentu. Dengan hidup panjang, dia bisa menambah amal soleh, ibadah dan kebaikan. Dia punya kesempatan mengurangi, menghapus dosa-dosanya dengan cara taubat, istighfar dan yang sejenisnya. Maka setiap orang yang mati, dia menyesal ketika kematiannya. Baik orang soleh, termasuk orang durhaka. Adapun orang soleh, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak kebaikan yang lebih banyak lagi. Masih ada waktu-waktu hidup yang kemarin kita lalaikan, masih itu menyesal. Sebagaimana sebuah hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa nadam. Fa in kana muhsinan nadama alla yakuna izdad. Wa in kana musian nadama alla yakuna ista'tab." Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia menyesal saat kematiannya. Menjelang kematiannya menyesal. Kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak lagi kebaikan. Kalau dia orang banyak dosa, kenapa dia tidak berhenti dan tidak menghapus terlebih dahulu dosa-dosa tersebut. Semuanya menyesal.
bagi orang yang memiliki ibadah amal soleh, panjang umur itu menguntungkan bagi dirinya. Sebagaimana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Beliau berkata, "Man atala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur panjang itu menguntungkan bagi dia karena diisi oleh amal ibadah, amal kebaikan. Sehingga pahalanya besar. Dosanya sedikit. Termasuk amal kebaikan, tobat dan istighfar. Kebaikan semuanya mengurangi dosa selain menambah pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa selain memperoleh pahala. Dan sebaliknya, syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Umur yang panjang itu hanya dipakai untuk numpuk-numpuk apa? Dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada dua orang, dua-duanya masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam, dua-duanya jihad. Yang satu mati, yang satu tidak. Yang satu mati sebagai syahid, yang satu masih hidup. Setahun kemudian orang yang kedua ini mati, tapi tidak sebagai syahid. Seorang sahabat bermimpi. Bermimpi melihat orang yang terakhir matinya padahal tidak syahid masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Maka mimpinya ini diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang matinya tidak syahid dia agak akhir matinya setahun kemudian itu lebih dahulu masuk surganya daripada yang mati syahid? Dan kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang mati syahid. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam satu tahun terakhir orang ini sholat, orang ini saum, orang ini sedekah, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi umurnya lebih panjang daripada temannya, setahun lebih panjang, tapi setahun ini dipakai untuk ibadah. Dipakai untuk amal soleh, dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Pahalanya lebih banyak. Dan pahala menentukan kadar atau level tingkatan di surga. Perkataan Imam Ibnu Hajar diambil dari nas ayat, diambil dari nas hadis. Bahwa ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Raf'atul darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksud derajat di sini adalah tingkatan di surga. Raf'atul darajat li kathrati thawab. Tingkatan derajat di surga karena banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala dalam banyak hadis diungkapkan dengan lafaz darajat. Banyak tuh ya. Seperti umpamanya innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawwam.
seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simpel. Dia hanya yang wajib saja, yang sunahnya ditinggalkan. Musaddad yang sederhana, tidak soleh-soleh amat. Tapi dengan kebaikan akhlaknya dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mencapai derajat itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum sunat di siang hari. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa bagi orang mukmin panjang umur lebih baik daripada pendek umur. Makanya doa yang tadi dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai momen untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti sebagai momen untuk istirahat dari semua segala macam keburukan. Ya, panjang umur bagi seorang mukmin lebih baik. Ini yang menyebabkan nggak boleh minta mati. Bagaimana dengan perkataan Maryam ketika beliau hamil atas kekuasaan Allah, mengandung Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Pernahkah Maryam minta mati dalam Al-Quran? Ada ayat, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Itu surah Maryam ayat 23. Berkata Maryam, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang. Karena apa? Fitnahnya kan besar, belum nikah sudah hamil atas kuasa Allah. Pasti jadi fitnah besar, ya enggak? Dan betul, orang-orang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang tuanya, orang-orang baik-baik, dikenal orang-orang soleh, bahkan Nabi, ini hamil tanpa nikah. Sudah kebayang lah bagaimana teror mental kepada beliau. Tidak akan dipukuli babak belur, tapi minimal tuduhan dikucilkan, cercaan, hinaan, kan sudah kebayang ya. Sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduh, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Bukankah ini termasuk berdoa minta mati? Dijawab oleh para ulama, orang yang menyimpulkan begitu kurang jeli melihat kalimat yang diungkapkan oleh Maryam. Di antara berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'a idza warada syara'na bi khilafihi falaysa bi hujjah lianna syar'ana nasakha kulla ma sabaqa minal adyan. Pertama, bahwa syariat masa lalu beda dengan masa sekarang. Ada yang dulu boleh, sekarang terlarang. Ada yang dulu terlarang, sekarang boleh. Syariat zaman Nabi dahulu dengan Nabi sekarang berbeda. Contoh yang dulu haram tidak boleh, yang sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Contoh yang dulunya umpamanya boleh, halal, sekarang haram. Contohnya menghormat dengan cara sujud. Sujudnya para malaikat kepada Adam, menghormat. Dulu dibolehkan.
sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya Nabi Ya'qub, sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu sujud dalam rangka menghormat. Boleh dulu, tidak haram, dibolehkan, diperintahkan. Tapi di zaman Nabi SAW enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena enggak boleh, Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, tidak merintahkan anak untuk sujud ke orang tuanya, tidak merintahkan seorang murid untuk sujud kepada guru-gurunya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah musyrik? Siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat menghormat, maka dia maksiat. Tidak syirik, tidak. Karena bukan menyembah, tapi menghormat. Cuma menghormatnya dengan cara yang dilarang oleh Nabi, maka maksiat. Nah, termasuk pertama, andai Maryam berdoa, ya Allah matikan aku, itu syariat zaman dahulu. Tidak berlaku untuk syariat zaman sekarang. Ini pertama, andai kalimat itu adalah permintaan Maryam kepada Allah untuk dimatikan. Andai ini. Dan ternyata bukan itu makna kalimatnya. Ini alasan kedua. Anna Maryam lam tatamanna al-maut walakinnaha tamannatil maut qabla hadhil fitnah. Walau baqiyat alfasana. Maryam tidak mengangan-angankan kematian ketika menerima musibah itu, tidak. Tapi beliau hanya mengangan-angankan kematian sebelum terjadinya fitnah. Daripada hidup terfitnah khawatir tak tahan, boleh. Tapi belum, fitnah itu belum terjadi loh. Dan Nabi SAW memberikan contoh doa, boleh kita berdoa seperti itu. Di antara Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk fi'lal khairat, melakukan banyak kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan banyak kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa antagfirli wa tarhamani, dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Dan kalau engkau mau menimpakan fitnah ke suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Jadi meminta diwafatkan agar tidak terkena fitnah atau dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya. Sama dengan doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dalam surah Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf menyatakan anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindung aku di dunia dan akhirat, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, apakah ini minta mati? Bukan minta mati saat itu, tapi
kalau toh nanti datang saat kematianku, matikan aku dalam keadaan muslim. Kan gitu ya maknanya ya. Bukan sekarang. Seperti umpamanya, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffani husnul khatimah umpamanya. Apakah itu minta mati sekarang? Bukan. Padahal kita lagi sehat, lagi senang, lagi gembira, lagi happy, lagi banyak duit gitu. Kita berdoa Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis-solihin. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Apakah itu minta mati? Bukan. Tapi minta dimatikan pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Sama dengan Maryam, cuma Maryam waktunya lebih maju ke lebih ke depan. Ya Allah, dia menyatakan ya laitani mittu qabla hadza. Celaka aku seandainya aku tuh mati kemarin-kemarin ya, sebelum terjadinya fitnah ini. Bukan mati, bukan minta mati sekarang. Tapi seandainya aku mati kemarin, niscaya terbebas dari fitnah ini. Nah, seperti itu. Walhasil kita dilarang meminta mati karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah usia kita panjang lebih baik ataukah lebih buruk? Kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan atau dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairali fahyihi alal Islam wa in kanatil wafatu khairali fatawaffani alal iman. Bisa begitu. Ini juga berlaku untuk orang lain. Orang umpama menderita sakit, sudah tua. Secara medis ini orang enggak akan sembuh-sembuh lagi, tinggal nunggu waktu. Cuma waktunya kapan enggak tahu. Tapi selama menunggu kematian tuh kelihatan dia menderita, ya enggak? Kita kasihan dibuatnya. Didoakan ya Allah sembuhkan, secara medis enggak mungkin sembuh tuh. Kalau boleh enggak ya Allah wafatkan segera, kan gitu ya? Boleh enggak? Mendoakan orang lain yang kita lihat sedang menderita agar segera diwafatnya. Allah, aku enggak tega melihatnya, wafatkan dia dengan segera gitu. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau kita melihat ada orang terdekat kita seperti itu, menderita, enggak mungkin sembuh lagi gitu ya. Apakah ya Allah segera wafatkan? Enggak boleh. Agar kita tenang, tentram, empati kita kepada dia sedikit berkurang dan terhibur, berpikirlah tentang aspek ukhrawi dia, bukan duniawi dia. Duniawi dia kelihatan menderita, kelihatan mengenaskan, memprihatinkan, kita tidak tega melihatnya. Tapi itu baik untuk ukhrawi dia. Di mana letak kebaikannya? Selama dia hidup menderita, selama ini dosanya gugur terus. Bayangkan dia ini sebelum dipanggil oleh Allah sedang dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Masih banyak dosanya, belum bersih, jangan diwafatkan nih. Nanti pada saatnya sudah bersih baru Allah panggil. Baik enggak untuk dia panjang umur dalam keadaan menderita? Baik. Kita berpikir ukhrawi bagi dia. Dia tidak dulu diwafatkan oleh Allah, dibiarkan menderita. Dengan itu pahala kesabaran dikocorkan dan dosa diampuni terus. Sampai kapan? Sampai Allah melihat, memandang, menilai dia sudah layak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kita doakan seperti doa ini, Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu aw laha, tergantung laki atau perempuan.
Fa'ahiha alal Islam wassihah wal afiyah washfi'a innaka antas syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, seandainya hidup panjang lebih baik bagi dia, maka hidupkan dia di atas Islam, sehat lahir ataupun batin, sembuhkan, karena engkau maha penyembuh. Enggak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Jadi sembuh tidaknya di tangan Allah, jangan diukur dengan perhitungan manusia, ya. Terus kita lanjut, Allahumma in kanatil wafatu khairal laha aw lahu fatawafahu alal iman wassunnah wa husnil khatimah thumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ya Allah, apabila wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah, kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya. Doakan seperti itu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik bagi dia. Kalau ternyata masih panjang umurnya, kita asumsikan dosanya masih sedang dibersihkan, masih ada yang tersisa, yang apabila mati dalam keadaan seperti ini sekarang dosanya sudah banyak, nanti kasihan di alam kuburnya. Penderitaan di alam kubur jauh lebih dahsyat. Biarkan kita bersabar sebentar sedikit melihat penderitaan dia di dunia. Di dunia ini gak seberapa loh penderitaannya, dibanding nanti di alam kubur. Kalau dalam kondisi seperti ini mati, dosanya masih banyak, di alam kuburnya babak belur. Lebih dahsyat. Biarkan sebentar menderita di dunia agar dosa-dosanya ini habis. Jadi hafalkan doa ini, Allahumma ahini in kanatil hayata khairali wa tawafani in kanatil wafatu khairali. Termasuk bagi orang lain, Allahumma ahihi au ahiha in kanatil hayatu khairal laha au khairal lahu, ya. Dan seterusnya, ini solusi yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kita. Jadi setelah melarang dari sesuatu, ada alternatif lain yang lebih baik untuk kita lakukan, ya. Inilah pembahasan kita tentang hukum mengangan-angankan kematian. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang, karena ini tidak langsung disiarkan oleh Radio Roja, khusus untuk hadirin yang ada di sini. Apakah benar jika ada orang yang minta mati akan diaminkan oleh malaikat? Wallahu a'lam. Keterangannya tidak seperti itu, tapi sangat mungkin, mungkin, ya. Yang ada adalah tidak boleh mengatakan perkataan buruk ketika ada musibah atau kematian seseorang. Seperti seorang kepala keluarga, sebuah keluarga mati, lalu kita menyatakan, aduh celaka, sengsara nih keluarga yang ditinggalkannya. Itu enggak boleh, karena malaikat ada di sana dan mengaminkan. Atau orang ini sepengetahuan kita ahli maksiat, aduh celaka orang ini, selama hidupnya maksiat, entah neraka mana yang pantas untuk dia. Enggak boleh. Nah, itu ada larangan seperti itu, ya. Maka jangan sekali-kali berdoa keburukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ana punya teman yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Berarti gagal tuh, ya.
Saat anak tanya apa yang melatar belakangi hal tersebut, ia menyampaikan masalah keluarga yang menjadi faktor utama. Apa yang harus anak lakukan sebagai teman jika secara agama anak lihat dia sangat jauh dari Allah? Ajak ngaji, ajak sholat, ajak baca Quran, ajak dekat ke agama. Agama solusi, baik solusi hissi ataupun syar'i bagi seluruh problematika kehidupan. Saya takut kalau ia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Kenapa takut? Bilang, memang saya sudah urus urusan saya. Salah satu urusan saya kamu, saya urus gitu. Agama saya, agama kita tidak egois. Agama kita harus peduli kepada sesama. Agama kita harus memberikan perhatian kepada sesama. Ini urusan saya juga, gitu bilang ya. Jangan kalah hujah tuh, kan sering ngaji. Saya pernah tidak kuat dan menginginkan kematian. Selain bertobat, apa yang harus saya lakukan? Teruskan hidup. Jangan ulang lagi menginginkan kematian. Ngaji terus. Ngaji ini solusi ya bagi berbagai macam masalah. Ngaji termasuk salah satu ikhtiar syar'i untuk diringankan dan dimudahkan seluruh urusan kita, dicabut seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Terus. Apabila kita sedang ditimpa musibah sakit, lalu kita kepikiran, kenapa sakit kita tidak sekunjung sembuh? Apakah kita termasuk orang tidak sabar walau kita tidak mengeluhkan sakit kita kepada orang lain? Jawabannya gampang, mungkin tidak berobat, mungkin tidak menjaga makanan, mungkin begadang, main game, lagi sakit main game gak tidur-tidur, tambah parah loh. Sambil tiduran mata rusak, pikiran mental rusak, fisik juga rusak. Mungkin obat diminum atau tidak sesuai dosis atau banyak faktor lain ya. Jadi kalau kita sedang sakit, berobatlah. Apapun jenis obatnya selama itu rasional dan realistis, ada hubungan sebab akibat ya. Terus jaga juga kondisi, tidur yang cukup, makan yang cukup gitu. Paksakan walaupun kita tidak suka. Terus berdoa. Ketika sakit doa kita diijabah, didengar ya. Ini curhat atau laporan biasa dari akhwat. Jika suami tuh kan tidak terbuka permasalahan keuangan terhadap istri, apakah boleh uspat? Bukan boleh, harus. Enggak harus terbuka. Berapa kamu punya uang? Enggak harus. Yang penting cukup gak nafkah untuk istri. Kalau sudah cukup, gak perlu kamu gajinya berapa sih? Penghasilan dari mana saja? Simpanan kamu berapa? Gak perlu. Bukan hak istri. Kenapa? Karena amat sangat banyak suami ingin infak sedekah tanpa sepengetahuan istrinya, anaknya atau siapapun. Ingin ikhlas. Sampai keikhlasan itu dikatakan oleh hadis, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri enggak tahu tuh, apalagi di luar dirinya, istrinya, anaknya, sahabatnya, orang tuanya enggak perlu tahu.
Nanti kalau tahu bisa mengganggu keikhlasan. Ih, si papa muni hebat gitunya. Ih, saya teh tak gitu. Atau yang kedua, istrinya ngerewong. Gede-gede amat sedekah teh sampai 3 miliar segala. Nanti bisa timbul

Kalau nggak dikasih jangan maksa gitu ya. Jangan maksa. Selama suami menjaga diri, menjaga agamanya, ketakwaannya, percayakan. Uangnya tidak akan mubadir atau tersalur kepada sesuatu yang haram, itu saja intinya ya. Malah di tangan suami mungkin lebih barokah ya. Dia mungkin ingin infak, ingin sedekah, memberi ke tetangga, memberi ke kerabat. Selama hak istri terpenuhi sudah cukup. Enggak perlu untuk mengetahui semuanya. Suami terbela ya. Kata si istri, aduh curhat ke ustaz mah jadi bumerang. Nanti suaminya pulang ke rumah, dengarkan mah tadi kata ustaz. Jangan maksa. Begitulah syariat ya. Enggak harus tahu. Saya sedang mengalami banyak masalah yang akhirnya membuat saya melakukan dosa besar, yaitu liwat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu ini salah, tapi tidak tahu kenapa hati saya selalu merasa kalau ada masalah itu larinya ke situ. Tolong nasihatnya. Sedang saya kehilangan orang yang saya sayang, yaitu teman-teman. Apakah setelah itu teman itu bisa menerima saya lagi? Oh, liwat ini na'udzubillah jauh lebih besar daripada zina dosanya dan hukumannya dunia dan akhirat. Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan bernilai ibadah, yaitu nikah kalau lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada cara apapun yang bisa membuatnya halal. Walaupun nikah, kan di negara tertentu dibolehkan nikah sama jenis kan? Ada presiden sebuah kepala negara, sebuah negara, istrinya, bukan istrinya berarti, karena bukan istri, pasangannya sesama lelaki. Walaupun diresmikan secara syar'i tetap haram, tidak boleh ya. Dan itu yang membuat rusaknya beragam aspek dari tatanan hidup manusia. Aspek sosial, aspek nasab, aspek keturunan dan seterusnya ya. Dan itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir mencantumkan liwat sebagai dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Hukumannya di dunia lebih mengerikan daripada berzina, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana solusi? Jangan dikatakan itu kudrat. Itu apa ya? Fitrah. Tidak semua fitrah wajib atau boleh diikuti. Kita dilahirkan dengan diberi fitrah suka kepada lawan jenis. Apakah berarti boleh diumbar semau kita? Enggak. Atau kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Terus telah dihiasi manusia itu dengan rasa cinta kepada istri, anak-anak, terus kepada harta-harta, disebut beberapa jenis harta. Itu fitrah. Tapi apakah kita boleh memburu harta atau menyalurkan syahwat ke perempuan tanpa mengikuti aturan syariat? Enggak boleh. Nah, termasuk kalau muncul rasa suka kita kepada sesama jenis
ada syarat.

0: Syariat yang mengatur, wajib ini disingkirkan, itu pertama. Kedua, rasa suka ini azab karena dosa dan kesalahan kita. Kalau ada umpamanya rasa suka kepada sesama jenis, itu bukan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, bukan, azab itu. Azab dari mana? Mungkin ada syariat Islam yang dilanggar, seperti larangan tidur satu kasur, satu bantal bareng laki-laki, perempuan-perempuan. Tidur satu selimut bareng-bareng. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Enggak boleh, diharamkan sejak awal. Maka anak-anak pisahkan mereka di tempat tidur. Enggak boleh disatukan. Ini preventif, pencegahan. Karena dari sana rasa suka kepada sama jenis muncul. Ini mungkin yang diabaikan. Akhirnya setelah ini terjadi, muncul geningan menyenangkan ya. Beradu kulit dengan sesama jenis juga terus. Nah, ini karena ada larangan yang dilanggar, Allah azab dengan dimunculkannya rasa suka. Bisa dihilangkan? Bisa. Para psikolog, para psikiater, para ahli jiwa semua menyatakan bahwa liwat bisa disembuhkan loh. Baik laki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, dan banyak yang sudah berhasil seperti itu. Asal ada kemauan. Ingat, jangan berlindung di balik kata-kata, dah fitrahnya saya sudah suka kepada sama jenis. Oh, itu bukan fitrah, itu bukan. Ya, tapi itu azab karena ada dosa yang dilanggar sebelumnya. Semoga Allah berhidayah kepada ikhwan atau akhwat yang bertanya tadi. Ustaz, yang dilarangkan mengharap kematian karena musibah yang sedang menimpa. Tapi bagaimana apabila mengharap kematian karena takut semakin banyak dosa? Bahkan ada anak yang masih 9 tahun berharap mati sebelum balig agar lebih mudah untuk masuk surga. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, termasuk Imam Ibnu Rajab alhamdulillah kitab Lataiful Ma'arif, itu menjelaskan hadis ini dan ada beberapa pengecualian dibolehkannya meminta kematian. Salah satunya umpamanya tadi takut terkena fitnah, kekufuran, kesesatan, lalu dia, ya Allah wafatkan saya sebelum saya terkena fitnah. Itu doanya tadi, tawaffani ghairu maftunin, wafatkan saya tanpa terfitnah. Ya, boleh? Boleh, itu pertama. Kedua, kalau menginginkan mati syahid, perang sudah di depan mata nih ya, lalu berdoa, ya Allah jangan biarkan saya pulang dalam keadaan hidup. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan, bukan. Tapi karena ingin syahid loh. Belum tentu di ke depan ada perang lagi, ya. Kalau tuh ada perang lagi, belum tentu kita akan diikut sertakan. Ini ada kesempatan, ya Allah wafatkan saya di perang ini sebagai seorang syahid. Boleh. Karena bukan keputus asaan terhadap hidup, terhadap masalah. Kecuali kalau memang sebelum perang jadi banyak masalah, saya mau daripada hidup mending perang lah, biar mati dan mudah-mudahan tidak selamat, beres pulang sudah ada debt collector di rumah, mending mati. Nah, kecuali kalau begitu itu mah keputusasaan juga ya. Tapi ini benar ingin mati syahid, boleh ya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ada seorang waliullah, ahli ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, kerinduan yang besar kepada Allah, dia lebih betah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta, ya Allah wafatkan saya agar saya bisa segera memperoleh rahmatmu, ridhamu di alam barzah. Boleh, karena itu bukan karena keputusasaan, ya, dibolehkan. Ada beberapa kecualian. jika saya sering gelisah, hampa, tidak ada hasrat, apakah itu bisa menggugurkan dosa? Iya. Menggugurkan dosa itu disebut ham atau gham atau hazan, ya. Ham, hazan, gham itu keresahan, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, ya. Ketegangan, ketakutan, ya. Itu menggugurkan dosa. Lalu bisikan setan menjadi-jadi membuat saya menangis dan merengek pada Allah. Jika rasa gelisah dan hampa ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Lalu bisikan setan makin menjadi dengan bisik mengatakan, udah mati aja, hidup gak guna, gitu-gitu aja. Laguna membosankan. Di situ terbersit ingin mengakhiri hidup, tapi saya ingat jika mati bunuh diri itu dosa besar dan takut dengan azab. Kalau ada bisikan itu langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung palingkan pikiran kita berpikir masalah yang lainnya yang lebih positif, ya. Apa itu gangguan setan? Iya. Langsung ta'awud saja. Katakan secara keras sambil menghayati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Uluh. Surat ini di print. Ustaz, saya ingin curhat. Aduh. Seikhwan mau nginjak umur 29 tahun kalender hijriah, belum menikah, kayaknya mau promosi ini. Bolehkah saya mendahulukan mengejar ilmu dan memperbaiki finansial? Karena ada dua faktor yang membuat saya tidak ingin menikah dulu. Faktor pertama, ilmu agama saya masih sangat sedikit. Saya takut jika menikah saya tidak mengajarkan ilmu agama pada istri dan dihisab di akhirat nanti. Faktor kedua, sulit cari akhwat yang mau sama ikhwan yang kekurangan harta. Atau siapa? Banyak ikhwan yang kere udah nikah tuh. Dan orang tua juga pasti nolak. Enggak selalu. Orang tua juga khawatir. Putrinya udah lewat 25 tahun, udah hampir 30, udah hampir expired gitu. Nggak laku-laku gitu. Khawatir pokoknya ada yang ngelamar, terima aja gitu. Lalu saya juga tidak tega apabila membawa istri hidup miskin. Jadi biarlah saya yang berjuang. Biar setelah nikah istri tidak merasakan kepahitan hidup miskin. Tapi takdir tidak ada yang tahu. Jika Allah memberikan rezeki seperti bisa menikah, saya sangat bersyukur. Dan jika Allah menjodohkan saya dengan kematian yang mendahului adanya pernikahan, maka saya berdoa supaya bisa meninggal mati syahid di Madinah di hari Jumat. Untuk menahannya, saya sering puasa sunnah, istighfar. Jika pandangan melihat pada wanita non-mahram secara tidak sengaja maupun sengaja. Ustaz, jadi mohon doakan saya dan seluruh jomlowan dari akhwat ataupun ikhwan semoga segera menyempurnakan separuh agama dan berikan pencerahan. Kalau nunggu mapan dulu, keburu tua. Kalau sudah tua malah gak ada yang mau. Kalau tuh ada yang mau itu matre. Ada ABG 18-19 tahun mau nikah ke kakek-kakek 70 tahun, ada? Ada, tapi karena harta. Yang seperti itu banyak. Jadi tidak harus menunggu mapan dan kaya. Semua orang yang kehidupannya mapan sekarang, sudah punya anak, istri, bahkan cucu. Itu ketika nikahnya kere. Kita ini harus merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kekurangan ekonomi dalam berumah tangga. Di sana mental kita teruji, kesabaran kita teruji, ikhtiar kita juga teruji. Gitulah. Jangan dibayangkan kalau ada ikhwan yang sekarang sudah usia 40-50 tahun, punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak, itu berarti sejak bujangnya begitu. Enggak, pas nikah mah kere. Mungkin saja ada yang mas kawinnya juga belum lunas, dianjuk. Terima, saya nikah dengan putri apa Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 2 gram cincin dianjuk, di apa dianjuk teh? Diutang. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu. Enggak masalah. Nanti Allah akan mudahkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau orang yang akan nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsatun yajibu 'alallahi aunuhum." Ada 3 golongan manusia wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah an-nakih yabghil 'afaf. Orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong, Allah akan bantu, ya. Nanti setelah menikah Allah mudahkan rezekinya. Sebelum nikah sudah lulus sarjana, cari kerja ke sana kemari untuk modal nikah, enggak dapat tuh. Ah, akhirnya nekat nikah dulu. Setelah nikah tiba-tiba ada panggilan kerja, ada ini, ada itu, ya. Gajinya ya cukup berdua. Pas punya anak, gajinya nambah. Nambah anak lagi, nambah lagi terus. Tambah anak, tambah rezeki. Itu betul nas Al-Qur'an, ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kalian. Rezeki bayi kita, anak kita, Allah yang jamin, bukan kita. Nambah anak, nambah jaminan rezeki, betul itu ayat loh. Bukan perkataan orang tua dulu. Nah, orang tua berkata berdasarkan nas ayat ini. Lalu sekarang dibantah, itu mitos, jangan percaya nambah anak, nambah rezeki. Ini orang enggak percaya kepada Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan realita, banyak orang nambah anak, nambah sumber rezeki, ya. Jangan khawatir. Pokoknya nikah dulu, nanti Allah akan mudahkan, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
4: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya. Ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
5: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
6: Pertama
5: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. perlu nyaman dengan kesendirian. Dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, 'ala an yadhurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu." Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, "lam yanfa', lam yadhurruka", mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, "illa qad katabahu Allahu lak", kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, "A'udzu billahi", aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya, sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat, ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena
4: ikhwatul iman azan ya Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wamidada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadratu sahmun min sihami iblisa masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng itu dia ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah, kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. tebal ada 300 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan setel. Itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillahirrabbilalamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran ke urusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, khus. Digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan, ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah, arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
9: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Halo Ustadz.
10: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.

wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu mutlak karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya sekalipun muslim untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga rukun syukur menisbatkan nikmat semuanya datang dari Allah, mengucapkan yang kedua, mengucapkan kata syukur terbaik yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang ketiga memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Apabila salah satu dari tiga hal ini tidak ditunaikan, maka dia termasuk telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbi. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekh, yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim. Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Dr. Hisham ibn Ismail ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Makkah bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar, yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid, bertemakan sabar. Nah, dan lebihnya kitab ini membahas tentang 20 poin untuk membantu seseorang dalam bersabar menghadapi gangguan atau kezaliman manusia.

Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu dengan sabar? Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips. Cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insya Allah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis qa'idatun fi sabar, kaidah dalam bersabar, beliau menulis qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang, belum ditemukan. Ya. Cuman wal aslu tsani asyukru, dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al amalu bi taatillahi taala, beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai situ saja, hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minina bikulli manzilatin khairan minhu fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim asobahum ma yuhibbun aw ma yakrahun. Faslun, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya kaum mukminin di setiap keadaannya itu baik. Mereka selalu mendapatkan anugerah karunia nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam, adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah berikan, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad. Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, rabbi syrah li sadri, wahai Rabb, bukakan hatiku ya untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya
diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya, apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya? Mau berkorban nyawa. Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu, apapun yang Allah timpakan kepada kita, husnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya. Dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu, dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang kencang arus di pinggir kali. Diperingatkan berkali-kali enggak bisa. Sampai dicubitlah, dijewerlah, sampai dicepret, dipukul bahkan, ditarik sampai masuk ke dalam rumah. Tanda cinta ibu enggak itu? Tanda cinta seorang ibu kepada anaknya. Enggak dibiarkan anaknya bermain di pinggir kali, di pinggir sungai yang sedang deras arusnya. Manusia pun demikian. Ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik, ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia, agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas
setiap orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia. Biar enggak ujub, biar enggak takabur. Biar selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah masuk ke relung hatinya yang paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya. Kayak orang munafik. Orang-orang khawah la yujawiz taraqiyahum. Tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah shidqan khalisan min qalbihi. Mereka yang beruntung, bahagia, yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dan jujur dari hatinya. Jadi kalau seseorang dia memang jujur mengucapkan dua kalimat tauhid, syahadatnya, imannya, husnudzan lah. Ya. Asabahu ma yuhibbun aw ma yakrahun. Apapun yang menimpa mereka, kebaikankah, musibahkah, itu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jangan disangka bahwasanya kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir itu bukan bala. Itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Itu. Kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali. Qala Syekhul Islam wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Kama thabata fi sahihan imamihim wa matbu'ihim alladhina idha du'ya yawmal qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullah wa salamuhu alaihi annahu qal ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asobathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asobathu dharra sabar fa kana khairan lah. Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Ya, mukmin, bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, diberikan dia kenikmatan, itu sebagai cara dia mengambil keuntungan dari Allah. Dia diberi ujian, itu pula kesempatan dia untuk mengambil keuntungan dari Allah. Wa turuqan yasiluna minha ilaih. Nah, bagaimana itu?
Seorang mukmin dia bisa mengambil manfaat dari kebahagiaan, dia pula bisa mengambil manfaat keuntungan dari musibah. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat, sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan. Kalau dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair, seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan. Bagaimana apapun takdir Allah kepada dia, sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Baik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga dinukilkan oleh Syekh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ya, unwanu sa'adah, ya, tanda kebahagiaan seseorang itu ada tiga di dunia ini. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jalaul Afham, ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar. Dan setiap detik hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sejak kita berakal sampai kita mati, tidak akan lebih dari tiga hal ini kehidupan kita ini. Tidak akan lebih dari tiga hal ini keadaan hidup kita ini. Entah kita bergelimang dalam kenikmatan atau kita sedang dirundung dalam musibah, di ujian dari Allah, atau memang kita sedang tergelincir dalam dosa, maksiat. Ada tuntunan, ajaran dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut, berfoya-foya ke, minum makan semau dia. Ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau, boleh dalam Islam. Sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya. Dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia. Bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka. Enggak ada. Surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Ya, sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Inna a'tayna. Jadi Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur. Kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa Al-Kautsar itu? Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi an-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat Al-Kathir. Kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasholli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud, kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Perintah dari Allah kepada Nabi untuk qiyamul lail dari tengah malam. Kita subuh jam berapa ini? Jam 4. Maghrib jam berapa? Jam 6. Ambil pertengahan jam 11. Dari kata Allah Subhanahu wa taala, itu tengah malam jam 11 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qumil laila illa qalila nisfahu." Dari tengah malam kau salat ya Muhammad, dari jam 11 sampai subuh. Nisfahu. Awin qus minhu qalila. Kalau enggak kurangin sedikit, jam 12 enggak apa-apa kau salat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu jam 10, dari jam 10, dari jam setengah 10 engkau salat sampai subuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo naik kereta kan, naik mobil kan, bengkak kaki kita kan, enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya. Entah dulu naik kereta ekonomi gitu ya. Bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud sekian jam. Tayyib. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam, dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya, saudara-saudara saya, agar mereka pun juga tahajud juga kayak saya. Bagus, Masya Allah, itu diantara bentuk dakwah ya, ngajak. Tapi ada gak antum ingin dipuji sama mereka? Ingin disanjung sama mereka? Ada sih sedikit tah eta riya teh. Itu riya itu
Yang 0,01 itu kalau ia 0,01 itu riaknya. Entah yang 90%-nya dia riak, yang 10%-nya baru ngajak orang tuh, motivasi orang tuh. Hati manusia. Jangan berharap mendapatkan, jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil belum bertobat dia ketika mati, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan bersih dari syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil. Nah, kita lewat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking sadarnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya, ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya. Susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai Hafidz, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Kok masih untung kayak gini nih? Ya. Hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau di oleh keluargamu, ya. Tetap penderitaan yang kau dapatkan bandingannya dengan penderitaan neraka masih surga engkau di dunia ini. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Baik. Itu tadi sedikit faedah di luar apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fa hadzal hadits ya'um jami' aqdiyatahu li 'abdihil mu'min, jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min wa annaha khairul la idza sabar. Ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Nah, hadis ini umum mencakup setiap keadaan takdir. Ya, seorang mukmin gak akan meleset. Setiap kita mesti dia akan berada dalam keadaan baik atau tidak baik, kan gitu. Kalau dalam keadaan baik bersyukurlah, dalam keadaan tidak baik bersabarlah,
Naam. Bal hadza dakhil fi musammal iman, dan ini masuk dalam kategori al-iman yang sempurna. Karena mereka berkata para salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Kaqaulihi ta'ala inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya, dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur, yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini, dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza i'tabara al-'abduddin, wa idza i'tabara al-'abduddin kullahu ra'ahu yarji' bi jumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wadzalika li'anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun 'ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrong ke saudara ini itu banyak, toko, pekerjaan. Perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya, mana dalilnya? Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih. Untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, bukan wasbir itu. Kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan wastabir 'alaiha, bukan wasbir. Wasbir, sabar engkau, biasa. Wastabir, benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastabir 'alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya, karena itu. Itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Iman perlu sabar, amal soleh perlu sabar, tawasau bilhaqi perlu sabar, watawasau bisabr. Diumpamakan surat Al-Asr itu dengan rumah yang kebakaran nih. Itu rumah sedang kebakaran. Di dalamnya ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara. Tidur lelap mereka. Ya, ini kebakaran nih. Apa yang harus dilakukan?
oleh kepala keluarga pada saat itu. Ah, biarinlah. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren. Pesantren mah jam 3:30 bangunnya. Biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau biarin aja. Diajak sholat, ah biarinlah. Tidur aja dulu, kasihan. Ya. Disuruh, ya sholat aja contohnya ya. Diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur nih. Nah, itu perumpamaan. Rumah kebakaran. Kita ingatkan mereka untuk, kita mau membangunkan mereka ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh. Innal insana lafi khusrin. Hancur, binasa dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun. Ya. Kadang kalau enggak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau enggak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau enggak binasa dunia akhirat mereka itu kalau enggak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri. Jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat. Paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting. Jangan mukul anak. Jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Suruh anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa. Bukan mukul sampai memar. Memang, tapi itu didikan dalam Islam. Memukul. Ngambil kajian parenting dari orang kafir. Memangnya orang kafir itu berbakti mereka kepada orang tuanya. Diusir orang tua mereka dari rumah mereka itu. Diusir orang tua mereka sendiri, diusir dari rumah orang tua mereka. Lihat di Inggris sana. Lihat di Amerika sana. Ya, ngambil dari mereka orang kafir. Ya. Yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau sampai jangan mukul mereka, apalagi untuk sholat. Rasulullah yang suruh mereka untuk dipukul. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Nah ini contoh. Untuk kita menjalankan perintah Allah, perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li'aduwihi adh-dhahir wal batin fa bihasbi hadha sabr yakunu ada'uhu lil ma'murat wa fi'luhu lil mustahabbat. Nah, ini yang pertama nih ya. Apa yang pertama? Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seorang hamba, dia hampir gak bisa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali setelah dia sabar dan menyabarkan dirinya. Dia berjihad, berjuang. Melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin. Musuh yang zahir ini siapa? Anak, istri, pekerjaan, perdagangan, kawan nongkrong. Ya. Itu yang zahir tuh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan juga ada di antara mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah. Menahan kalian dari ketaatan. Menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri. Kadang bukan orang jauh. Anak istri. Ya. Toko. Sedang banyak nih. Konsumen. Adzan dikumandangkan. Dia gak bisa untuk
minta maaf kepada konsumennya. Mohon maaf, kami tutup pas azan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Gak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini. Pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau didatangi oleh seorang yang buta, sahabat, dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan antara rumahku dengan masjid itu ada apa? Ada aliran air. Kemudian ada banyak apa serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air. Ada binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah?" "Asami'tan nida?" kata Rasulullah. "Engkau dengar azan enggak?" "Dengar ya Rasulullah." Jawab, datangi panggilan Allah, undangan Allah itu, datangi panggilan Allah itu. Terus Rasulullah pernah bilang kayak gini, muttafaqun alaih. "Laqad hamamtu an amura rajulan bis-salat." Aku telah berkeinginan, himmah itu keinginan yang kuat ya, tinggal beliau kerjakan lagi, itu himmah. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Ya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya, himmah Nabi, keinginan Nabi, keinginan Nabi nih. Ya. Nah, masuk kata Rasulullah, "Laqad hamamtu." Aku sudah berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang ngimamin sholat. Ngimamin sholat. "Fa'antaliku ana birijal." Kemudian aku pergi keluar masjid bersama beberapa orang. Ma'ahum hatob. Membawa obor. Untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin sampai dibakar rumah orang? Ya, kalau hukumnya sunnah tuh. Nah, jadi musuh yang zahir itu macam-macam. Ada anak lah, ada istri lah, ada kawan lah, ada toko, sekolah, kegiatan ini dan itu. Wal batin, di sana juga ada musuh yang batin. Musuh yang batin cuma dua. Yang pertama an-nafs, yang kedua as-syaitan. Yang pertama adalah an-nafs, yaitu jiwa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu, bukan sekali-sekali, enggak. Selalu nyuruh pada yang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat, syahwat, syahwat. Ada syahwat, ada syubhat. Ini sudah jelas maksiat, ini khamr, ini judi, ini riba, ini zina, ini tato, ini ghibah, ini dusta. Udah jelas nih maksiatnya, udah jelas. Tapi syahwat. Dia terjang tuh maksiat. Itu namanya dia melampiaskan hawa nafsunya, hawa jiwanya. Ya.
Nah, melampiaskan nafsunya, jiwanya. Itu syahwat. Sedangkan syaitan, dia cantik mainnya. Dia pakai syubhat, riba. Kan enggak semua ustaz bilang haram riba. Banyak ustaz yang bilang halal juga. Ya. Tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cenah. Komo naon deui tah? Wah, khomer-khomer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan teu naon cenah. Kerhanutan ukul, astagfirullah. Itu syubhat. Syubhat itu namanya apa? Nah ini main cantiknya setan nih, syubhat. Nah bagaimana menghadapinya? Kalau syahwat kita hadapi dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita. Allah Maha mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan. Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh. Enggak bisa lagi beramal, kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan setan nih. Khomernya lah tadi, zinanya kah tadi, musiknya kah, ribanya kah. Memang Rasulullah mengatakan yakunu aqwam. Nah, gimana? Yakunu fi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal harira. Wal khamra wal ma'azif akan datang di akhir zaman. Banyak orang, enggak satu kaum, kata kaum itu udah banyak orang, kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan aqwam akan datang banyak-banyak orang lagi. Mereka yang akan menghalalkan hira, zina. Wal harira, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih. Dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara. Sutra, batik-batik dari sutra. Ya. Untuk laki-laki. Wal khomer. Penghalalan khomer. Penghalalan zina. Tadi apa namanya yang terakhir? Ma'azif, alat musik. Nah. Kalau kita gak tahu ilmu agama. Untuk membantah syubhat tersebut. Hanyut. Kebawa. Dan kita gak merasa dosa. Dan itu yang sangat disukai oleh iblis. Bagaimana bermaksiat tetapi tidak meyakini itu dosa. Itu yang sangat disukai oleh iblis. Ya. Coba orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij tahu kan ya. Mereka yang mencela-cela pemerintah. Mengkafirkan pemerintah. Sampai menghalalkan darah pemerintah. Sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Mengatasnamakan Islam. Mereka jangan kira ketika mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu. Enggak, taqarruban ilallah sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah ingin terbunuh dirinya, Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini. Karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah. Terkena syubhat, dia merasa salah enggak? Sampai matinya dia enggak pernah merasa salah. Dia mengatakan jangan bunuh saya begitu saja, tapi cincang dulu dari ujung kaki. Saya ingin merasakan sakit dan bertakbir untuk setiap cincangan. Dia menikmati.
Sakitnya karena membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu yang dikatakan syubhat. Sampai tingkatan bid'ah, membunuh orang Islam, bom bunuh diri di dalam masjid. Ya, itu syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haramnya khamr, haramnya zina, haramnya musik, haramnya sutra, haramnya riba, dan detailnya tentang hal yang demikian, maka bisa akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka. Taib, ini musuh yang batin. Fabihasbi hadza sabr. Seberapa seseorang dia berjuang dalam sabar menjalankan perintah Allah, melawan musuhnya yang zahir, melawan musuhnya yang batin, seberapa kuat perjuangannya, seberapa kuat peperangannya, sabarnya dalam melawan musuh-musuhnya yang zahir dan yang batin tersebut, sebanyak itu pula lah perintah Allah yang bisa dia tunaikan dan amalan sunnah yang bisa dia kerjakan. Perlu sabar. Ya. Sekuat apa perjuangan, sebanyak itu perintah Allah yang bisa dia kerjakan dan amalan sunnah yang dia tunaikan. Taib. Kemudian an-nau'u tsani, jenis sabar yang kedua, sabrun anil manhi anhu hatta la yaf'alu. Bersabar dari yang dilarang, hatta la yaf'ala, sampai dia berhasil untuk meninggalkannya. Sabar dari yang dilarang oleh Allah, sabar dari maksiat. Kapan seseorang dikatakan berpahala dalam meninggalkan maksiat? Ini kita sekarang kan sedang belajar ilmu agama nih di masjid, sedang talabul ilm. Kita dapat pahala juga enggak meninggalkan maksiat, riba, judi kah, atau khamr? Dapat pahala juga enggak? Kita sedang duduk nih, sekaligus dapat pahala enggak? Jawabannya apa? Enggak. Kita enggak dapat pahala, kita duduk di sini. Berniat kita untuk duduk bermajelis ilmu, kita enggak dapat pahala meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan yang lainnya. Enggak. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat? Ketika tawaran untuk bermaksiat tersebut ada di hadapan dia. Godaan untuk dia bermaksiat tersebut datang. Dia sedang butuh uang, datang SMS. Naon cenah? Asramakan BPKB Anda. Sertifikat rumah Anda. Ya. Kita sedang butuh-butuhnya uang nih. Kita hapus, kita tinggalkan. Bahkan lebih daripada itu, kita benci sekali sama tawaran-tawaran seperti itu. Orang yang meninggalkan maksiat itu tidak dalam tingkatan yang sama. Dicontohkan oleh sebagian ulama, dua orang minum khamr. Peminum khamr mereka berdua ini. Kemudian diingatkan khamr itu haram. Kita muslim. Gak boleh kita minum khamr. Oh iya. Kami tinggalin. Kami gak minum khamr lagi. Yang satu meninggalkan khamr. Dia gak pernah minum lagi. Karena apa? Karena Allah haramkan. Yang satu lagi tidak hanya sekedar dia meninggalkan khamr tersebut, tapi bahkan dia membenci semua yang berkaitan dengan khamr. Ada lambang-lambang khamr, stiker, baju, ya, gantungan kunci, apapun. Dia musnahkan semua itu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitube. Kata Rasulullah, belum sempurna iman kalian. Sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang datang kepadaku. Mana yang lebih tinggi tingkat meninggalkan maksiat? Apakah yang tadi sekedar meninggalkan maksiat saja, atau yang disertai dengan kefanatikan kepada Allah, kefanatikan wajib, membenci yang dibenci oleh Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar
pahalanya. Yang kedua, bukan hanya dia meninggalkan khamar, ya, dia benci.